0: itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
10: Senang.
11: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasmen menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, ada fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
13: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademis, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
15: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan wajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita terkini.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan akan dipandu rekan Rosnepi dari Pro2.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
3: Iya Kak Sumiar, gimana kabarnya pagi ini?
2: Harus tetap semangat dong. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
3: Tetap semangat ya, walaupun hujan-hujan pergi dinasnya. Karena hujannya dari subuh ya Kak Sumiar.
2: Betul Mbak.
3: Iya, baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Oke Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumiat Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari Minggu wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 24 Juli 2026. Belokan angin atau shear line dan kelembapan udara di atmosfer yang cukup basah di sekitar wilayah Natuna menyebabkan ketersediaan uap air tinggi dan mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut dan Bunguran. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum dalam keadaan berawan tebal, dan pada dini hari secara umum dalam keadaan berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam aktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
3: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sumiar ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan Kak Sumiar selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama Mbak.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Selamat pagi pendengar semua di mana saja berada. Kembali kita bersama di pagi hari ini, tentunya di frekuensi 105,9 di acara Dialog Ranai Menyapa Pro 1 RRI, di mana pagi hari ini saya Yuspianti selama kurang lebih 60 menit ke depan akan bersama Anda untuk menghadirkan satu tema pendampingan rohani pasien RSUD Natuna. Pagi ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Semoga di pagi ini semua dalam keadaan yang selalu sehat ya, dan menjalani aktivitas pagi ini dengan lancar. Baik, pada pagi hari ini kita sudah hadirkan dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Pak Subadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Subadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yus.
1: Iya, pagi ini kita bincang-bincang tentang pendampingan rohani pasien RSUD Natuna. Mungkin ada kutipan atau hal yang memotivasi nih Pak, sehat rohani.
2: Iya.
1: Pagi ini untuk pendengar-pendengar kita ya.
2: Yes.
1: Bagaimana tuh sebaiknya kita menjaga kesehatan rohani kita?
2: Baik, terima kasih para pendengar RRI yang kami muliakan. Setiap orang tentunya mempunyai keinginan untuk sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani.
1: Yeah.
2: Nah, secara substansi bahwasannya kehadiran Kementerian Agama ini adalah untuk memberikan layanan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing, sehingga masyarakat beragama ini tentunya secara kerohaniawannya dia itu dilayani. Dia memahami tusi-tusi agama sehingga akan berdampak kehidupan dalam kesehariannya itu dia akan happy karena dia rohaninya bahagia.
1: Iya, nah, berarti itu kalau situ. Mau sehat juga kita harus happy,
2: harus,
1: gitu ya,
2: harus, happy.
1: Harus bahagia ya, bahagia. Itu yang harus dijaga nih pendengar semua. Baik, di samping beliau kita juga hadirkan Direktur RSUD Natuna, Dr. Arif Fajarudi. Selamat pagi, Dokter.
3: Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, kalau Pak Subadi ini bercerita atau juga ungkapkan tentang pentingnya menjaga kerohanian ya, dari segi medis sendiri nih, Dokter Ari, bagaimana sih kita menjaga kesehatan kita nih?
3: Ya, melanjutkan juga dari yang disampaikan oleh Pak Subadi, memang pernah mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar tentang obat terbaik itu adalah rasa bahagia, rasa senang. Nah, tadi Pak Subandi mengatakan kalau jiwa kita senang, ya insya Allah jiwa fisik kita juga sehat. Nah, itulah prinsipnya. Jadi kalau memang di kesehatan itu 70% itu sakitnya itu karena apanya, kalau bisa bilang psikologisnya yang kena.
1: Gitu. Berarti sangat berpengaruh ya,
3: sangat
1: dari
3: pengaruh.
1: Aspek psikologi sendiri. Betul. Terutama untuk penyembuhan dari pasien itu ya, Dok ya. Baik. Ya, baik pendengar, Anda juga kami perkenankan untuk berinteraksi. Silakan di 08117033669. 08117033669. Nah, Dokter Ari, ini bisa dikatakan suatu inovasi baru ya atau gebrakan baru nih dari pihak RSUD sendiri untuk menggandeng pihak Kemenag dalam memberikan pendampingan nih. Nah, kalau boleh diketahui ini apa sih latar belakangnya RSUD ini membuat suatu upaya seperti ini itu untuk pelayanan pasien?
3: Ya, terkait dengan program nih ya, program pendampingan kerohanian ya, sebenarnya bukan inovasi baru ya, cuma di RSUD Natuna ini kita coba kita upayakan untuk memulai. Kalau di tempat-tempat luar itu sebenarnya sudah ada juga dengan kegiatan ataupun program yang sama. Nah, pada prinsipnya kegiatan atau program ini muncul karena adalah kebutuhan pasien itu sendiri. Ya, kita tahu untuk pasien ya dalam kondisi sakit tentunya pasti tidak terjadi ketidakstabilan emosi. ketidakstabilan spiritual, saya bilang mungkin kegelisahan, kecemasan yang berlebihan, lebih dari kondisi dia normal. Nah, berangkat dari sini, kita selaku pelayanan kesehatan mencoba memberikan pelayanan itu secara keseluruhan, dalam artian universal dan holistik kalau bahasanya. Jadi bukan hanya kita mengobati fisiknya, kita juga membantu dalam upaya menyehatkannya juga kerohaniannya, spiritualnya, mendekatkan diri dengan sang penciptanya ataupun sesuai dengan keagamannya. Kemudian juga kita mencoba nanti mengemas ataupun memanajemen emosi dan kecemasannya tadi, sehingga ya obat-obat yang kita berikan itu efeknya itu lebih dapat terlihat lah, itu istilahnya.
1: Ini didasari oleh apa nih? Apakah ada evaluasi dengan kasus yang mungkin ini sangat urgent begitu, Pak?
3: Ya, kalau dilihat urgent, memang ada beberapa kasus yang kita kira butuh pendampingan ya. Contoh adalah kasus-kasus yang end stage ataupun terminal atau stadium akhir ya. Biasanya stadium akhir itu untuk pengobatan sendiri ya, kadang-kadang memang efeknya itu minimal. Nah, sedangkan ya kalau dengan pendampingan kerohanian yang seperti Bapak disampaikan, kita mencoba itu menggali dan memunculkan harapan baru, asa baru, semangat baru. Nah, itu yang menjadi kekuatan baru dia untuk bisa survive. Nah, kadang dengan kolaborasi dengan medis, nah itu bisa mempertahankan ataupun menguatkan pasien itu sendiri.
1: Ya, kita ke Pak Subhadi, Pak. Ini kan bisa dikatakan mungkin ini bisa menjadi awal yang baik ya, bukan hanya RSUD tapi juga instansi lain ya, untuk mungkin bekerja sama adalah pendampingan-pendampingan seperti ini. Nah, kami ingin tahu nih Pak, untuk Kementerian Agama sendiri apakah sudah memiliki standar atau pedoman khusus ya terkait pelayanan rohani untuk rumah sakit ini seperti apa, Pak?
2: Baik, secara khusus untuk standar pelayanan di rumah sakit memang tidak ada. Karena program kami di Kementerian Agama adalah saat ini kami sedang berupaya untuk menerapkan program layanan keagamaan yang berdampak. Jadi layanan keagamaan, dengan hadirnya Kementerian Agama ini, layanan kita ke masyarakat betul-betul berdampak nyata. Gitu. Nah, dari mulai mana? Mulai dari tingkat bawah itu tingkat kecamatan. Kemudian sampai ke pendidikan dan ada di madrasah. Kemudian untuk masyarakat, itu masyarakat umum, baik yang sehat maupun yang sakit tentunya. Nah, kami menyambut baik inisiatif dari RSUD untuk menggandeng kami terkait dengan pendampingan rohaniawan bagi pasien. Nah, ini memang kalau sebetulnya di hari-hari dulu memang sudah pernah, cuman kan belum, ya maaf lah, belum ada ikatan secara resmi kan begitu. Dengan ikatan resmi seperti ini, dengan MOU ini memberikan kejelasan pelayanan. Prinsipnya kami di Kementerian Agama ini bagaimana layanan keagamaan ini untuk semua masyarakat itu betul-betul digunakan. Dan tentunya ya terima kasih juga dengan Des Intansi yang sudah sinergi program dengan kami, sehingga nanti dampak keagamaan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk terkait dengan teknis standar di RSUD yang baru kita MOU, tentunya secara SDM kami menyiapkan para penyuluh agama, para tokoh agama sesuai dengan agama pasien masing-masing. Itu kami siapkan para ustadznya, para rohaniawannya, dengan teknis kebutuhannya seperti apa, tergantung kepada sebetulnya kondisi pasien. Yang lebih tahu tentunya mungkin dari Pak Direktur dengan tim-timnya, ini butuhnya seperti apa, kan sudah di sudah dicek kira-kira ini sebetulnya seperti apa kan gitu. Nah, kehadiran kami ini sebetulnya lebih kepada memberikan motivasi dan menenangkan hati dan pikiran, lebih kepada hati. Kalau seorang hatinya tenang, kadang-kadang pasien informasinya kan gelisah dan lain-lain. Tadi Pak Dekus sampaikan kegelisahan yang berlebihan, jangan-jangan dia lupa dengan Tuhannya. Gitu kan. Nah, inilah kami untuk mengembalikan umat-umat yang sedang sakit ini di agama-agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing untuk mengingatkan kembali, menyentuh hatinya, jangan-jangan dia sudah terlalu jauh lupa dengan Sang Pencipta, sehingga ini bisa mengembalikan mereka untuk bertauhid kembali, menenangkan jiwa dan hatinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk penyakit yang selama ini diderita oleh para pasien. Seperti di situ, Pak.
1: Iya. Baik, kita ke Dokter Ari, Pak. Bagaimana nih mekanisme pasien dalam memperoleh layanan ini? Itu apakah petugasnya yang proaktif gitu kan menawarkan atau harus berdasarkan permintaan pasien gitu?
3: Ya. Jadi ini adalah program baru di rumah sakit ya. Tentu kita perlu mungkin sosialisasi ya. Mungkin di apa forum ini juga sampaikan ke seluruh masyarakat Natuna bahwa kita sudah punya program itu, dan memang saat ini seperti yang sampaikan di awal, kita belum ada rohaniawan internal ya, makanya kita berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyiapkan rohaniawan secara on call. Nah, terkait kebutuhan pasien, memang kita sifatnya itu adalah permintaan ya. Permintaan pasien jika membutuhkan rohaniawan pembimbingan. Nah, sebenarnya betul yang disampaikan Pak Subandi tadi, kebutuhan pasien itu berbeda-beda ya. Mungkin di kami secara asesmen awal kami tahu ini keluhannya apa, mungkin kami sampaikan juga ke rohaniawannya, tapi pas dia datang mungkin dia akan wawancara kembali, dia tanya kembali apa kegelisahannya, apa yang dirasakan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, dari situ juga nanti ada bimbingan-bimbingan ataupun semacam pengobatan lah, ataupun dari rohaniawan itu untuk si pasien itu sendiri. Dari pengalaman saya di rumah sakit, memang hal ini sangat dibutuhkan ya. Selain jadi untuk mengembalikan tadi jiwa spiritualnya tadi, memang kadang kita juga harus peran dari rohaniawan ini dalam merekomendasikan keputusan medis ya. Contoh yang pasien-pasien terminal tadi, kalau di medis itu ada namanya resusitasi jantung paru atau pompa jantung. Kalau pasiennya sudah meninggal ataupun sudah strip jantung yang tidak berdetak lagi, kita upayakan dengan ini. Nah, dengan ada pendampingan, mungkin ada masukan dari pendamping, apakah itu dia mau seperti itu atau tidak, sehingga nanti tumbuhlah kekuatan dia sendiri ya, kepercayaan dia sendiri ya. Mungkin pertimbangan-pertimbangan itu juga diambil oleh keluarganya. Jadi yang masih abu-abu itu bisa jelas seperti itu.
1: Iya. Kita ke Pak Supadi, ada berapa petugas nanti yang akan disiapkan untuk ikut dalam program pendampingan ini, Pak?
2: Baik, terkait dengan jumlah petugas, memang idealnya masing-masing agama itu 3, sepertinya cukup. Namun karena keterbatasan SDM kami juga, kan gini, untuk kami di Kemenag ini, untuk para penyuluh agama yang kami anggap mumpuni dan memahami terkait dengan bagaimana mengayomi, mengelola, dan bisa lebih dewasa memberikan arahan, mendampingi pasien, tentunya saya mikir harus kita cari para penyuluh yang fleksibel, yang bisa ramah dan sebagainya. Nah, ini kekurangan kami. Kalau di Muslim cukup. Di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ini kami tidak punya pegawai yang agamanya yang non-Muslim seperti ini. Kalau yang Kristen ada, alhamdulillah. Yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kami tidak punya pegawai. Nah, oleh karena itu, dalam rangka penyiapan SDM rohaniawan ini, kami berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh agama yang Katolik. Kan ada, mereka punya BKAG, ada yang Konghucu, ada perkumpulan agama Konghucu, kan ada tokoh-tokoh yang juga termasuk di dalam FKUB kan mereka tokoh-tokoh yang mewakili agama di masing-masing. Jadi di FKUB para tokoh-tokohnya kami gandeng, lembaga keagamaan non-muslim kami gandeng untuk kami minta para rohaniawan untuk mendampingi pasien seperti ini. Jadi mereka yang akan memberikan rekom kepada tokoh-tokoh masing-masing agama, si A, si B, si C, kami kemudian kami rangkup, kami sepakati dengan dari RSUD, Pak, ini tokoh-tokoh kami untuk bisa mendampingi para pasien, baik muslim maupun non-muslim. Jadi kami kolaborasi dengan lembaga-lembaga agamaan yang non-muslim, yang tentunya nanti mudah-mudahan pas pasien ini misalkan orang Buddha, ada rohaniawan Buddha. Nah, jadi dari masing-masing lembaga keagamaan. Ada lagi mungkin yang Konghucu, ada juga kami punya rohaniawan Konghucu. Jadi inilah yang akan nanti memberikan pendampingan kepada para pasien yang dibutuhkan, sehingga jangan sampai nanti, maaf nih, salah rohaniawan. Nah kan begitu. Nah, jadi yang Kristen sendiri, Katolik sendiri, karena ini akan lagi mendekatkan umat ini, mengembalikan kepada pendekatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut.
1: Iya, baik. Kita nantinya juga akan tanya nih, cukup menarik apa yang menjadi statement awal dari Dr. Fajrudin tadi, bahwasanya 70% peluang orang untuk sehat itu ya dari rasa bahagia ya, happy yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, kita ingin tahu datanya, apakah ada peningkatan ya saat ini jumlah pasien di RSUD Natuna kan? Mungkin dikarenakan faktor banyak lah internal masalah yang dihadapi ya saat ini. Namun sebelumnya kita break sejenak dengan pesan-pesan berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami dalam acara dialog Ranai Menyapa, kali ini dengan tema pendampingan rohani pasien RSUD Natuna bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Subadi dan juga Direktur RSUD Natuna Dr. Ari Fajarudi. Dan untuk Anda yang ingin bersama kami, silakan di 0811 70 33669, di 0811 70 33669. Ya, cukup menarik tadi statement awal dari Dr. Ari Fajarudi, di mana ternyata kesehatan batin atau juga kebahagiaan dalam diri itu 70%-nya itu sangat mempengaruhi ya dalam kesehatan kita, terutama bagi orang yang menderita sakit ini. Nah, kita ingin tahu data dari pasien RSUD Natuna saat ini yang mengalami peningkatan atau penurunan nih, dokter. Mengingat saat ini kan mungkin banyak ya kemelut masalah hidup yang dihadapi begitu. Mungkin itu berpengaruh juga nih sehingga stres, gampang sakit gitu, Dok.
3: Ya. Kalau dari data BOR ya, BOR itu adalah ketersediaan tempat tidur, memang saat ini kita ada peningkatan ya, sudah hampir 60 atau 70% dari BOR-nya. Terus untuk kunjungan ya, kunjungan pasien yang kita bilang dicurigai ada ke arah jiwa, ya itu juga cukup signifikan juga di RSUD Natuna, seperti itu.
2: Berarti walaupun gejala-gejala sedikit, tapi kalau banyak pikiran tuh makin meningkat ya stadiumnya, ya, Dok ya.
3: Jadi gini konsepnya, orang senang itu ya, memang ada penelitiannya, konsepnya orang senang itu imunitasnya tinggi, Mbak ya. Orang yang senang, happy itu serotoninnya tinggi, hormon endorfinnya, hormon serotonin dan imunitasnya tinggi. Nah, sedangkan orang yang cenderung sedih dan lain-lainnya itu tingkat stresnya tinggi, hormon stresnya tinggi juga menurunkan imun. Nah, itulah konsep dasarnya untuk kenapa memang saya ini kedokteran modern itu tidak melepaskan konsep dari psikososial tadi itu selain biologisnya.
2: Iya. Nah, kita ke Pak Subadi sendiri. Selain RSUD Natuna, kita tahu daerah kepulauan ini kan daerah yang cukup jauh ya aksesnya. Misalnya kalau mau ke RSUD juga lumayan lah ya transportasinya. Kadang juga pasien harus menunggu lama. Apa ini pihak Kemenak juga berinisiatif ke depannya tuh juga melibatkan untuk para ustadz atau juga pendamping-pendamping agama lainnya di kecamatan-kecamatan 3T itu untuk memberikan pendampingan juga nih untuk pasien-pasien di daerah tersebut, Pak?
4: Baik, untuk Kemenak kami sangat siap untuk sinergi program karena terkait dengan kesehatan tentunya di Dinas Kesehatan ya. Kami sangat siap terutama untuk para masyarakat yang ada di luar Bunguran lah ya, yang jauh tempatnya daripada rumah masa sakit tentunya, yang ada di masing-masing kecamatan puskesmas itu. Kalau penyediaan SDM untuk penyuluh agama di kecamatan itu Indonesia Wolf Senatuna cukup ya, cukup. Karena itu mungkin nanti kami akan analisa dulu, kami akan nanti mungkin bertemu dulu dengan Pak Kadis Kesehatan sekiranya itu ada program beliau, jadi kita langsung sendiri gitu, karena SDM untuk di penyuluh-penyuluh agama buat kami sangat sangat cukup di kecamatan, ya, karena memberikan layanan agama ke agamaan yang betul-betul langsung berdampak. Termasuk juga seandainya ini terjadi nanti di dalam benak saya, itu tidak hanya masalah hanya pure di kesehatan, boleh jadi nanti tempat masyarakat atau keluarga bertanya, kan yang namanya orang sakit ini kan, maaflah, kadang-kadang kegelisahan orangnya sakit ini kan macam-macam. Yeah. Ada faktor mungkin terkait dengan saking banyaknya harta misalnya, kebun banyak sebagainya, ini mau dikemanakan. Nah, ini sebetulnya ini hal-hal yang perlu kita antisipasi. Siapa tahu ada seperti itu. Kan mohon maaf lah, kan banyak para orang-orang yang maaf lah yang kaya-kaya di daerah, tentunya nanti kadang-kadang galau masalah itu. Nah, kalau ada penyuluh agama kami yang dari kecamatan, mungkin keluarga pasien mau nanya, Pak, ini apakah masalah waris, maaf lah ya, apakah mungkin ada masalah, kan biasa ada
3: sengketa
4: wasiat, ada sengketa-sengketa kan gitu kan. Nah, ini sebetulnya merupakan wadah langsung dapat ya apa namanya ya, diimplementasikan di saat ada maaf, ada keluarga yang sakit, sehingga bisa paling tidak memberikan ketenangan kepada keluarga. Sehingga nanti di endingnya, sudah Pak, jangan pikir yang aneh-aneh, pokoknya semua sudah ada Pak Ustadz, mungkin kita nanti rudi Pak Ustadz, sehingga pasien juga agak tenang, kan gitu. Dengan kan begitu, karena berlebihan stres dari Pak, sehingga terbebani kalau para pasien, sehingga ini kami sebetulnya ada apa ya, terbersih ke sana, tapi nanti kami tentunya koordinasi dengan kesehatan, kalau memang betul-betul mereka mempunyai apa persepsi yang sama, kali kita sinergikan program itu.
2: Iya. Nah, satu lagi Pak, selain kepada pasien, kita tahu ya dalam masa-masa perawatan gitu ya, untuk pasien yang mengalami sakit atau juga mungkin sudah divonis dengan suatu penyakit yang cukup berat gitu kan, itu kan menimbulkan apa ya, psikis juga nih untuk keluarganya ya Pak ya. Nah, apakah dari pendamping ini juga ada gitu, misalnya untuk keluarga-keluarga pasien sendiri begitu, untuk memberikan pendampingan gitu, pencerahan Pak, untuk keluarga pasien ini yang mungkin mengalami ya, tekanan psikologi ya, psikis gitu, yang dirasakan ketika mungkin mengurus, merawat, atau juga ya memberikan motivasi, karena mau tidak mau kan dukungan dari keluarga ini kan penting untuk pasien dalam kesembuhan ya Pak.
4: Untuk materi pendampingan ini sebetulnya kan fleksibel. Boleh jadi keluarga juga kalau karena ada keluarga yang sakit. Dan tentunya ini fungsi daripada pendamping rohaniawan ini untuk sekaligus, kan kita tahu Pak, ada orang gelisah kan dari mata ada tahu, ini kok macam, maaf lah, istrinya gelisah atau sebetulnya ada apa. Kan nanti bisa sekaligus itu untuk disampaikan kepada para pendamping rohaniawan, ustadz-ustadznya di situ gitu. Sehingga nanti keluarga pasien juga mendapat pencerahan, sehingga nanti dia bisa tenang, sehingga nanti pasien juga mudah-mudahan juga bisa diberikan arahan, Ibu jangan maaf lah, yang sakit jangan terus dipertanyaan yang macam-macam supaya tidak membebani sakitnya. Kan mungkin bisa seperti itu. Setelah nanti ada pendamping rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing untuk tadi datang ke tempat mereka sakit sekaligus konsultasi dengan ustadznya gitu. Saya kira ini sangat-sangat strategis untuk memberikan pendampingan kepada keluarga pasien dan juga pasien sendiri. Menurut saya itu sangat-sangat sangat-sangat strategis.
2: Iya, benar. Nah, kita ke Pak Dr. Arif Fajarudin nih, Pak. Nah, kita tahu yang paling sering interaksi dengan pasiennya saat mungkin dirawat di RSUD ini kan perawat, kemudian dokternya gitu ya. Nah, apakah pihak RSUD juga memberikan apa ya, kayak stimulus atau juga sosialisasi atau juga pembekalan dari petugas-petugas kesehatan ini, bagaimana memberikan pendampingan rohani gitu, sembari memberikan perawatan medis ya kepada pasien-pasiennya Pak, dengan adanya kerjasama ini?
3: Ya, kalau untuk saat ini memang kalau secara khusus itu kita belum ada ya memberikan edukasi ke dokter ataupun perawatnya. Tapi ke depan mungkin bisa ya, mungkin sedikit lah dari rohaniawan memberikan sharing ilmunya juga ke perawat ataupun ke tenaga medis di rumah sakit, biar nanti di awal ya setidaknya bisa menyampaikan apa awalnya dulu ya, awalnya dulu, kemudian nanti baru dimasuki oleh rohaniawan yang sudah ada. Betul yang disampaikan Pak Subandi tadi, yang sakit dengan keluarganya itu memang butuh pencerahan ya. Jadi konsep awal kami memang pada saat dia datang itu memang keluarga dan pasien setidaknya mendapatkan materi ataupun edukasi ya spiritual. Kenapa? Kalau orang yang sakit pun menahan beban dia sendiri, takutnya yang menjaga orang sakit menahan beban dia sendiri, takutnya dia jatuh sakit juga. Contoh misalnya ya, ada orang jaga keluarganya, mohon maaf nih, yang gak bisa gerak atau apa, terus yang keluarga lain, keluarga dekat tak mau bantu, tak mau apa, itu kan jadi beban dia sendiri, sedangkan dia tidak bisa meluapkannya itu. Nah ini yang penerimaan-penerimaan ini yang perlu disampaikan oleh Raniawan, bahwa mungkin ada hikmah di balik dan lain-lain. Nah itulah saya kira memang pendekatan-pendekatan seperti ini yang perlu kita sampaikan ke pasien juga, sehingga

0: yang Muslim ya, terutama yang Muslim. Ini adalah yang pertama, berikan kedamaian, kesejukan dengan ungkapan-ungkapan yang membahagiakan dan menyenangkan. Jadi jangan ungkapkan hal-hal yang dengan redaksi yang negatif. Ini akan menambah beban dari pasien dan keluarga. Itu utama sekali. Ya, misal penyakitnya A, sudah, kembalikan saja kepada Allah. Yang kedua adalah memberikan pendampingan untuk menyejukkan keluarga. Ya, kadang-kadang yang kadang-kadang pernah adalah informasi-informasi bahwasannya semakin diberikan semakin pasien keluarga mendengar ungkapan penyakit, mungkin anggaplah berat, kemudian pendamping juga menyampaikan, wah ini penyakitnya berat ini. Ini justru malah memberikan beban sakit lagi kepada yang sudah sakit. Ya. Iya. Ini saya tekankan betul, berilah ungkapan-ungkapan, berikan contoh-contoh sahabat bagaimana dulu ada ibunya yang sakit, bagaimana ayah, bagaimana anak ini bisa merawat orang tuanya. Jadi ini kan bisa menimbulkan motivasi. Ini supaya apa? Supaya para keluarga pasien ini betul-betul mau menjaga, merawat orang yang sedang sakit, apalagi itu orang tuanya. Ini sebetulnya jadi berbagai macam literatur, contoh-contoh bagaimana para sahabat, para ulama dulu ada kisah-kisah orang tua yang sakit, kemudian anaknya bisa merawat dengan ikhlas, tentunya kan pahala luar biasa. Ini tentunya yang pertama. Yang kedua adalah kesabaran. Jadi orang sakit ini kan tentunya sudah galau, sakit, dia nak marah rasanya. Nah ini mungkin kalau dengan, mohon maaf, dengan keluarga yang jaga, dia nak marah terus. Nah tentunya ini, jadi seorang rohani pun gak boleh marah-marah di situ. Nah ini pengendalian emosi juga di situ. Maka termasuk yang kedua kriteria adalah, yang kedua harus bisa sabar. Karena kalau penyuluhnya, pendamping rohaniawan ini bisa mengajak sabar, mudah-mudahan nanti ya yang mau emosi tidak jadi emosi. Kan begitu, ini bisa menurunkan tensi Pak Dokter itu. Nah dari sini perlu. Jadi yang pertama, secara profesional harus menyampaikan kata-kata yang menyejukkan. Redaksinya harus menyejukkan. Yang kedua kesabaran. Yang ketiga jangan lupa kembalikan dia pada sang pencipta. Tidak ada orang yang pengen sakit. Ya. Tapi kalau Allah sudah kasih sakit, apa yang harus kita buat? Jadi untuk menyadarkan kembali supaya keluarga dan pasien. Sebetulnya enggak hanya pasien, Pak. Justru mungkin mohon maaf lah, ada anak-anak yang nungguin, "Dek, sudah sholat belum?" Ya, ya kan gitu ya. Sholat dulu, doakan ayah mudah-mudahan cepat sembuh. Ini kan sangat-sangat keluarga. Ini memberi edukasi kepada keluarga juga di situ. Nah, ini kembali kepada agamanya. Mungkin beberapa hal itu ya yang secara substansi seperti itu.
1: Iya benar. Ya kita ke Dokter Ari Fajarudin. Ini sudah dicanangkan dan apakah ada pasiennya sudah memanfaatkan layanan ini, Dokter?
2: Sampai dengan hari ini belum. Ya. Jadi kita masih sosialisasi terkait itu. Juga nanti mungkin kami juga perlu briefing dengan rohaniawan terkait. Istilahnya sebelum memasuki rumah sakit ya, kan ada aturan-aturan yang memang harus diketahui juga. Kita juga harus memberikan edukasi kepada rohaniawan apa saja yang perlu kita pakai di situ. Karena ruang rawatan kan bukan kayak orang ruang yang enak buat jalan-jalan ataupun tempat untuk nyaman untuk memberikan edukasi sebenarnya. Bukan seperti di masjid ataupun di tempat ibadah lainnya. Nah, kami juga harus memberikan edukasi pencegahan untuk infeksi. Ya. Itu juga salah satu yang harus kami lakukan pada rohaniawan yang akan nanti datang ke rumah sakit.
1: Gitu. Berarti tetap mengacu pada prosedur yang ada di rumah sakit ya, sendiri, itu ya. Baik. Berarti, ya barangkali dengan sosialisasi ini masyarakat jadi makin paham nih ya, bahwasannya bukan hanya kesehatan medis saja atau juga perawatan medis, tapi ya. Di sana ada layanan juga kerohanian ya, betul. Yang digagas seperti ini.
2: Jadi sebagai contoh itu ada beberapa pasien yang saya ketahui tadi diketahui misal dia suka pusing, sakit kepala, kemudian dadanya berdebar-debar kan. Sudah secara medis itu sudah kita berikan obatnya, tapi gejalanya itu belum hilang sepenuhnya. Maka di

0: cobalah konsul ke dokter jiwanya. Mungkin ada kegelisahan-kegelisahan seperti yang disampaikan oleh Pak Subandi tadi, yang belum selesai, ibaratnya akar permasalahannya belum selesai, sehingga gejala yang diberikan, obat yang diberikan untuk gejala itu cuma sifatnya sementara. Misal tadi ada mungkin harta yang belum selesai kan, ataupun piutang yang belum selesai ya. Itu yang jadi sumber masalahnya harus kita selesaikan.
1: Ini kan salah satu upaya dalam mendukung kesembuhan dari pasien. Betul. Ya. Nah, bagaimana kalau pasien itu sendiri memang sudah divonis sangat minim ya dalam penyembuhan, tapi tetap harus melakukan perawatan begitu nih. Nah, pendekatannya gitu. Ya. Ini bagaimana nih yang dilakukan
0: ya. Dalam. Jadi kalau yang itu saya bilang tadi, atau seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah tugasnya itu membuat pribadi atau pasien itu menerima kondisi dia. Nah, penerimaan acceptable terhadap kondisi dia. Karena memang kalau dari medis seperti yang sampaikan ada hal yang di luar ada kajian ataupun ilmu bahwa memang sakit itu prognosisnya buruk. Nah, jadi di kami memang tidak ada obat-obatan. Nah, itulah rohaniawan masuk ya, menguatkan jiwa spiritualnya tadi, menerima dengan kondisi sehat ini ya, ya mau tak mau semua orang pasti meninggal ya, Pak, ya. Ya itu yang harus kita kuatkan sehingga jiwa-jiwa spiritual itu yang kuat, yang tinggi, imun yang rendah tadi itu bisa tinggi juga ya. Yang Muhammad yang 1 bulan mungkin bisa bertahan di 3 atau sampai 6 bulan, bahkan ada 1 tahun kan. Maut dan lain-lain kan itu ada rahasia.
1: Rahasia. Iya, gitu. Benar. Apa sih Pak tantangannya nih dengan adanya hal seperti ini gitu yang akan dilakukan RSUD sendiri, mengingat mungkin ini kan butuh kerjasama banyak pihak ya Pak ya, ya, untuk mewujudkan ini.
0: Kalau untuk tantangan saat ini mungkin ya pertama itu penerimaan ya, penerimaan masyarakat, kemudian juga terkait mungkin bahasa ya, bahasa dalam artian yang dirawat di rumah sakit itu mungkin dengan yang rohaniawan ini mungkin mungkin orang luar atau orang sini ya, kebanyakan
2: orang sini,
0: orang sini ya, orang sini ya, ya saya rasa coba kita jalani dulu ya, ya mudah-mudahan tidak ada tantangan yang begitu berat ya, tapi tetap kita evaluasi, kita monitor, kita evaluasi ya, tantangan-tantangan yang muncul nanti akan kita selesaikan bersama seperti itu.
1: Baik, di akhir perjumpaan kita kali ini Pak Subandi ini apa nih, bagaimana upaya dari Kemenak sendiri ya untuk bisa meyakinkan atau juga berharap ini menjadi satu program yang benar-benar bisa membantu kemaslahatan masyarakat ya, terutama pasien-pasien yang mendapatkan ujian ya, sakit dari Allah, supaya mungkin ini bisa berjalan dengan semestinya begitu.
2: Baik, tentunya selaku Kepala Kantor Kemenak Natuna saya sangat berterima kasih dengan Pak Direktur sebetulnya untuk kolaborasi ini. Dari kami siap untuk memberikan pendampingan karena ini sifatnya kan by call Pak ya, tidak rutin hanya di situ, tentunya menyesuaikan dengan kondisi tugas fungsi dari masing-masing rohaniawan, tentunya ini fleksibel waktunya. Nah, kami upayakan betul-betul bahwasannya para pendamping atau rohani pendamping pasien ini hanya saya minta komitmen untuk sungguh-sungguh melayani, itu awal mula. Kalau sudah ada komitmen untuk melayani pasien, tentunya semua upaya, semua hal terkait dengan apa yang terjadi dengan pasien dan keluarganya ini betul-betul dapat dibantu. Yang mudah ini kami sebetulnya ada pegawai kami yang agak ini kan dari tokoh-tokoh agama yang di luar muslim kan, kami tidak punya yang non muslim. Nah, ini tetap kami hanya mohon kepada para rohaniawannya tetap sekalian untuk betul-betul memberikan layanan ya sepenuh hati lah bahasa kami, tanpa sepenuh hati tampaknya nonsen. Jadi layanan sepenuh hati. Yang kedua adalah komitmen tadi, ya komitmen yang pertama, yang kedua sepenuh hati, yang ketiga serahkan dengan yang kuasa. Apapun itu, kalau sudah upaya maksimal, kita hanya berusaha, ikhtiar saja yang bisa kita lakukan dengan plan-plan berbagai macam penyiapan SDM, dengan penguatan para pendamping untuk tadi kembalikan dia kepada ajaran agamanya, berikan ungkapan yang ramah, yang menyejukkan, kemudian tenangkan mereka, ajak kesabaran. Ini adalah upaya-upaya spiritual. Hanya di situ sebetulnya. Jadi goalnya di situ. Saat nanti apakah bertambah umur atau mungkin Allah sayang dengan yang sakit pasiennya, serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga saya terima kasih juga dengan RRI yang telah memfasilitasi untuk sosialisasi ini dengan Pak Dokter. Mudah-mudahan sekali lagi masyarakat kita ini terlayani, baik yang sehat maupun yang sakit. Dengan adanya kehadiran kami ini betul memberikan dampak langsung kepada masyarakat, untuk meringankan beban masyarakat, memberikan ketenangan, ya, ketenangan umat beragama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
1: Iya, baik. Layanan ini gratis kan, Dokter Ari? Iya, disediakan memang. Nah, closing statement untuk program yang digagas bersama Kemenak kali ini, Dokter Ari, bagaimana?
0: Ya, jadi program ini ya, pendampingan kerohanian ini salah satu upaya kami melihat pasien itu secara utuh, ya. Bukan hanya sebagai biologikal, tapi bio, psiko, sosial, dan holistik. Ya. Jadi pelayanan kami tentunya, dokter kami, perawat kami itu merawat fisik. Ya. Dengan adanya pendampingan ini, mudah-mudahan ada hubungan yang positif dengan waktu sembuh pasien, kecepatan sembuh pasien, dan kecepatan pemulihan. Jadi jiwa-jiwa yang yang sudah termotivasi, saya bilang, yang sudah tersembuhkan, itu akan meningkatkan imun tadi, sehingga penyakit yang dia derita pun secara fisik itu perlahan untuk sembuh.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Ada pesan untuk keluarganya? Karena rohani kan waktunya terbatas ya.
0: Iya. Iya. Jadi untuk pelayanan rohani kita targetkan memang kurang lebih 1 jam ya. Mm-hmm. Jadi kalau untuk keluarga ya tetap dukung ya. Dukung dalam artian berikan support, kemudian bantuan untuk keluarga yang sedang sakit, keluarga dekat maupun keluarga jauh. Karena dukungan dan support ini juga lah salah satu upaya untuk menyeimbangkan ya, dari sakit fisik dan sakit mental dia, karena dukungan ini yang membuat dia bisa survive ataupun lekas sembuh.
1: Baik, iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita sudah mendengarkan paparan dari dua narasumber kita. Dari medis tadi Dr. Ari Farjadi sudah menjelaskan panjang lebar, kemudian dari aspek psikologi atau juga dari segi kerohanian, kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Intinya kalau mau sehat memang harus seimbang ya, antara menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan mental. Semoga ya kita semua senantiasa diberikan karunia ini, karena ini satu karunia yang paling berharga ya. Kalau udah sakit emang gak enak semua ya. Jadi kita harus menjaganya, dan sehat selalu tentunya untuk pendengar semua. Manfaatkan fasilitas ini, bukan pasien dan juga keluarganya harus mendukung juga. Semoga pemulihan juga akan lebih signifikan dengan adanya program dari pelayanan kerohanian ini. Terima kasih untuk Dr. Fajarudi yang sudah hadir di sini, dan juga Pak Subadi yang sudah memberikan penjelasan juga pagi ini bersama kita di acara dialog hari ini bersama RRI. Semoga bermanfaat ya Pak. Amin. Dan kita jumpa lagi ya dalam sesi-sesi berikutnya, informasi lainnya. Saya Ispianti pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Eh Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih.
0: Cuma rokok elektrik, cuma buat gaya-gayaan aja biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Assalamualaikum rekan, selamat pagi. Apa kabar Anda di hari ini Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Kita bersama kembali di Halo RRI. Selamat pagi, pagi ini kami ingin sapa Anda yang sudah memulai aktivitas Anda sepanjang pagi ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti. Ya, kalau kaum Adam, ya sebentar lagi mungkin harus break karena akan melaksanakan sholat Jumat. Dan sore kembali akan melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Dan pendengar, subuh, ya hari macam nak tepegak, kuang kampung itu sebut ya. Nah itulah dia, cuaca tidak bisa diprediksi. Jadi berhati-hatilah kalau abang-abang nak melaut. Ya mungkin dipikir musim selatan ini ya aman-aman saja. Ya tapi namanya alam bisa berubah kapanpun ya. Jadi untuk itu berhati-hatilah. Yang paham dengan aplikasi di HP, ya tengok-tengok ya bagaimana cuaca jika nak melaut. Jika yang paham ilmu palak, ya bisa kenong-kenong kat puncak gunung ya. Macam mana cuaca, macam mana awan. Biasanya kalau yang paham-paham ilmu palak itu dia nak kenong ke HP ya. Dia dah paham betul dia kalau cuaca tak bagus dan cuaca bagus, macam mana untuk bisa melaut dan tidak bisa melautnya. Silakan pendengar pagi ini yang ingin bersama kami, sekecil apapun info yang mungkin menurut Anda patut disampaikan di Halo RRI ini, kami tunggu Anda, kami undang Anda di 0811-703-3669. Sekali lagi di 0811-703-3669. Kami nantikan Anda dengan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, mendengar, masih bersama kami di Halo RRI pukul 9.47 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di FM 99.2 di acara Halo RRI ini. Silakan untuk Anda ingin bersama kami di Halo RRI ini, kami beri kesempatan kepada Anda yang mungkin akan menyampaikan sesuatu terkait dengan kepentingan publik, ya, kepentingan orang banyak, hajat hidup orang banyak, menurut Anda patut disampaikan di media ini, khususnya di Halo RRI ini, Anda bisa menyampaikannya. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, kami nantikan di 0811 703 3669. Dan kami tunggu partisipasi dan kebersamaan Anda. Baik, pendengar, sudah pukul 9.47 menit waktu Indonesia Barat. Jika belum ada yang ingin bersama kami, masih kami pilihkan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan Halo RRI pagi ini dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Walaupun belum ada yang berinteraksi langsung bersama kami untuk menghubungi nomor 0811 7033669. Baik pendengar, kami akhiri dengan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama dalam dialog Jendela Negeri.

0: selanjutnya. Anda ikuti Dialog Interaktif Jendela Negeri, Pro 1 RRI Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan juga semangat untuk beraktivitas di hari ini, Jumat tanggal 24 Juli 2026. Baik pendengar, pagi ini kita bersama di Dialog Jendela Negeri. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio pagi ini, yaitu terkait dengan rihlah dakwah dan kiprah majelis taklim di tengah-tengah masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami di studio pagi ini ada pimpinan Majelis Rasulullah Hubbul Mustofa Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ada Ustazah Hajah Rafiatus Saadah SHMM. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam, ya.
1: Gimana kabarnya pagi ini Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Ustazah ya. Mendarat ke Natuna kapan ya Ustazah?
2: Kemarin. Jadi harusnya kemarin itu ikut Hercules, tapi kemudian delay. Sempat delay dua kali.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ternyata baru hari ini terbang. Jadi kemarin kita harus pakai Wings Air.
1: Oh begitu ya. Baik. Kemudian pendengar ada penyuluh muda agama Islam KUA Kecamatan Bunguran Timur, ada Hajah Kholijah Manurung SAG. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, kayaknya kalau pendengar kita sudah familiar ya dengan ibu yang satu ini.
3: Iya.
1: Sehat ya, Ibu.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja ya terkait dengan rihlah dakwah dan kiprah majelis taklim di tengah-tengah masyarakat. Saya sebelumnya sempat ada contekan nih tentang jadwalnya ya, luar biasa padat kayaknya ya.
3: Alhamdulillah.
1: Begitu. Baik. Nah, terkait dengan topik perbincangan kita pada pagi ini ya, saya ke Ustazah dulu nih, Ustazah. Terkait dengan memang kalau kita berbicara tentang majelis taklim ya, itu pasti lebih identik dengan dakwah begitu ya Ustazah ya.
2: Iya.
1: Nah, dan majelis taklim ini sering disebut sebagai garda depan pembinaan umat. Jadi kira-kira peran paling strategis apa nih yang harus dimainkan oleh majelis taklim di Kepulauan Riau khususnya, terutama dalam menjawab tantangan sosial seperti krisis moral mungkin yang terjadi saat ini.
2: Ya.
1: Silakan Ustazah.
2: Ya baik, terima kasih atas kesempatan kita bisa berbagi di acara di RRI ini ya. Jadi kenapa saya intens untuk pembinaan di majelis taklim khususnya di Provinsi Kepulauan Riau? Itu melihat Provinsi Kepulauan Riau itu kan rawan ya, karena kan kita itu perbatasan, khususnya adalah kalau kita tinggal di Kota Batam seperti itu. Maka kita harus betul-betul intens untuk melakukan sebuah pembinaan ke majelis taklim. Dalam hal ini harapan kita tentu saja adalah muslimah. Nah, itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah al-ummu madrasatul ula.
1: Iya.
2: Karena ibu ini adalah pendidik yang pertama dan paling utama buat putra-putrinya. Dan bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kalau ibunya juga tidak memiliki kapasitas pendidikan yang baik, kan seperti itu ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi harus dimulai dari ibunya. Nah, disitulah peran majelis taklim amat sangat penting di dalam pendampingan ibu-ibu yang intinya adalah untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, karena Nabi juga mengatakan An-nisa u'imatul bilad wa idha suluhatul bilad wa idha fasadat fasadatul bilad. Kalau perempuan-perempuannya itu baik, maka atau diibaratkan An-nisa u'imatul bilad, bahwa perempuan itu kan tiang negara.
1: Iya.
2: Ya, sebagai tiang ya mesti harus kuat jika kemudian ingin bangunan ini kokohkan seperti itu. Tapi bagaimanapun kalau tiangnya itu rapuh, kalau tiangnya ini tidak kuat, maka pasti akan roboh. Nah, demikian halnya di dalam tataran kehidupan masyarakat, tapi harus diawali terlebih dahulu dari keluarga. Maka kalau setiap perempuan di dalam sebuah keluarga itu dia baik, setiap perempuan di dalam sebuah keluarga itu kemudian bermoral, kemudian juga berakhlakul karimah, maka pastilah akan kokoh keluarga itu dan sebaliknya. Nah, dari situlah kemudian kita betul-betul berjuang untuk pendampingan kepada ibu-ibu di dalam gerakan majelis taklim. Karena kan majelis taklim ini kan pasti ada ya, dimanapun tempat itu pasti ada. Baik itu mungkin majelis taklim tingkat rumah, artinya dari rumah ke rumah, atau barangkali kemudian juga dari tingkat RT, RW, yeah, mungkin kelurahan, itu kan pasti ada. Nah, oleh karena itu adalah merupakan sebuah wadah untuk perempuan-perempuan berkumpul. Dan ternyata kalau saya melihat di Kota Batam khususnya, tapi juga di Provinsi Kepulauan Riau, intens pendampingannya itu kan belum maksimal.
4: Yeah.
2: Yang saya lihat juga mestinya setiap majelis taklim itu kan punya kurikulum ya, punya kurikulum sebagaimana ketika kemudian kita di pesantren, sebagaimana kemudian kita katakan di lembaga-lembaga pendidikan, yeah, sehingga kemudian berjenjang ya, pemahamannya berjenjang, kemudian dengan pemahaman-pemahaman itu, dengan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan, kemudian bisa dijadikan modal setidaknya untuk merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Kemudian apa yang ia tahu didakwahkan, utamanya adalah kepada keluarga, yeah, utamanya juga kepada anak-anaknya, dan kemudian baru kemudian untuk secara sosial atau di masyarakat. Seperti itulah kira-kira.
4: Baik, baik, baik. Saya ke Ibu Khalijan. Ibu Khalijan, ya, kalau di Natuna sendiri nih, sering berdakwah begitu ya, mengisi sebagai narasumber di majelis taklim ataupun majelis ilmu lainnya begitu ya. Nah, kira-kira minat ibu-ibu di Natuna seperti apa yang dilihat selama ini, Bu, untuk mengikuti majelis taklim?
3: Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar. Boleh. Ya. Selamat pagi para pendengar yang berbahagia. Jadi saya sebagai penyuluh muda agama Islam di Kecamatan Bunguran Timur, tentu jamaah binaannya adalah Kecamatan Bunguran Timur. Walaupun kecamatan-kecamatan lain itu masih haus ya, akan penyuluh begitu. Nah, semasa ini saya menjadi penyuluh, melihat bahwa masyarakat kita khususnya kaum ibu gitu ya, kepengen hadir di majelis taklim, tapi mereka itu masih kurang apa ya, kurang percaya diri untuk hadir di majelis taklim gitu ya. Karena mungkin ada berbagai faktor. Yang pertama minimnya gitu ya, pertemuan-pertemuan, baik di tingkat desa maupun di kelurahan gitu. Karena kalau kita lihat seperti di Kota Batam yang dipimpin oleh Bu Ustaz Jarob atau Syahadah itu ya, di Majelis Rasulullah itu luar biasa, kadang satu hari sampai dua majelis ya Ibu Haja. Bahkan ya
2: tiga empat majelis.
3: Kadang sampai 3-4 majelis. Nah, kalau di sini, di kita sini di apa, di Kabupaten Natuna ini khususnya di Ranai Kota itu, kalau kita buat tiap minggu itu dulunya Ustazah masih apa ya, kok sering kali sih pengajian gitu ya. Nah, tapi kami berusaha membina bagaimana mereka biar terbiasa untuk bermajelis gitu. Tapi alhamdulillah tahun belakangan ini kami membuat majelis itu seminggu sekali. Alhamdulillah sudah merasa biasa untuk hadir di majelis gitu. Nanti mungkin ke depan kami akan membuat mungkin seminggu 3 kali gitu. Enggak bisa juga setiap hari ya Ustazah ya, karena memang kondisinya di kita ini kan agak sulit, karena pertama jangkauannya, kalau kita sebenarnya kalau untuk jamaah binaan itu Masya Allah ya, cuman kan jangkauannya kita kalau lewat dari kecamatan aja sudah kita menyeberang ya, gitu ya. Tapi saya rasa, saya yakin dan percaya kalau kita terus insan membina seperti yang di Hubul Mustafa itu, Insya Allah gitu.
4: Baik, baik. Memang kalau di Natuna ini memang tantangannya adalah kondisi geografisnya begitu, iya, ya. Karena memang antar kecamatan saja kita harus menyeberang dulu nih,
3: iya,
4: dan jarak tempuh ya misalnya ke Serasan ya, itu iya, memang memakan waktu puluhan jam begitu ya. Mm-hmm. Baik, baik. Saya kembali ke Ustazah nih, Ustazah. Mungkin bisa disampaikan trik atau tips nih kepada ibu-ibu yang mungkin ingin ikut dalam majelis taklim tapi niatnya sudah ada, mungkin karena mungkin waktunya atau merasa belum pantas begitu. Nah, bagaimana tipsnya Ustazah?
2: Iya, jadi kalau yang kita lakukan khususnya, dan kita juga katakanlah memberikan contoh kepada pengelola-pengelola majelis taklim yang ada atau pembina-pembina majelis taklim. Itu kan sekarang kita sudah masanya media ya. Jadi digital. Mesti harus ada live begitu. Jadi kita harapkan masyarakat itu walaupun katakan tidak hadir langsung ke majelis, tapi setidaknya bisa mengikuti live majelis itu. Dan itu harus kita sosialisasikan bahwa kita punya katakanlah live mau di Facebook atau mau di TikTok. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga live di apa itu kita divideokan, kemudian kita kirimkan. Nah, jadi seperti itu. Itu yang kalau kita lakukan di Kota Batam. Juga demikian halnya di Tanjung Pinang. Jadi kita itu pembinaan bukan hanya di Kota Batam saja, tapi sampai juga di Tanjung Pinang, kita juga di Bintan, kita juga di Karimun. Nah, sekarang ini kita kepingin sampai ke Natuna. Artinya pengen memberikan apa ya, aura positif lah ya. Jadi itu bagaimana ibu-ibu khususnya adalah para pengelola-pengelola atau penanggung jawab majelis taklim ini betul-betul intens melakukan sebuah pembinaan, intens untuk mengajak kaum perempuan khususnya para ibu untuk bertolabul ilmi. Karena kan kalau kita berbicara tolabul ilmi ini saja kan merupakan sebuah kewajiban. Minal mahdi ilal lahdi dan wal muslimin wal muslimat, kan gitu ya. Artinya untuk laki-laki dan perempuan. Jangan sampai perempuan itu karena mungkin kesibukan di dalam rumah tangga atau barangkali juga kesibukan khususnya untuk perawatan anak-anak akan menjadi sebuah alasan untuk tidak hadir di majelis. Karena pertanggungjawabannya kelak di akhirat itu antara laki-laki dan perempuan kalau kita berbicara tentang kewajiban kan sama. Nah, jadi kita harus kalau sebagai pengelola atau sebagai penanggung jawab itu harus betul-betul memberikan contoh. Ya, kita harus memiliki sebuah tekad dan semangat yang boleh dikatakan membara untuk memberikan apa ya, suri tauladan kepada ibu-ibu betapa pentingnya sebuah majelis taklim untuk kita, selain untuk ajang silaturahim dan juga bertalabul ilmi. Sebenarnya majelis taklim ini juga untuk berkreasi. Nah, di situ kita harus berikan juga wadah sepertinya kalau di pemerintahan mungkin UMKM ya. Jadi seperti itu, bahwa dengan pertemuan di majelis taklim kita juga berikan untuk kesempatan mereka katakanlah maaf untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kayaknya seperti itu ya Ustazah Khalijah.
4: Iya. Baik, jadi memang sekarang udah zamannya digitalisasi. Betul. Begitu ya Ustazah ya. Nah, kalau memang belum bisa hadir langsung ya, bisa cari di YouTube sekarang, di media sosial.
2: Iya, tapi kalau berkaitan dengan ilmu, gak boleh serta-merta harus ngambil di YouTube dan begitu. Jadi memang yang afdol itu harus talaki ya.
3: Harus berguru.
2: Artinya untuk komitmen-komitmen keilmuannya kita tidak boleh ngambil di YouTube, tidak boleh kita ngambil di Facebook atau di media-media yang lain. Tapi untuk informasi mungkin itu kita bisa dapat dari situ. Tapi kalau berkaitan dengan amalia, berkaitan dengan keilmuan, itu mesti harus bersanad.
4: Bersanad gitu ya. Baik. Saya ke Ibu Khalijah nih, Ibu Khalijah. Selain tadi untuk Natuna tantangan geografis nih, kira-kira tantangan apa lagi nih yang mungkin dialami selama ini sebagai penyuluh muda ya, untuk mungkin memberikan dakwah atau mengajak ibu-ibu untuk bergabung di majelis taklim.
3: Saya melihat sebenarnya ibu-ibu yang ada, kaum ibu yang ada di Kabupaten Natuna ini khususnya di sekitarannya ya, sebenarnya mereka itu bisa untuk hadir di majelis. Cuman tantangan saya ini mereka susah untuk berbagi waktu. Nah, contohnya misalnya kalau nanti jadwalnya saya bilang siang, mereka bilang kerja. Kalau saya bilang nanti jadwalnya pagi, dibilang repot. Kalau saya bilang nanti jadwalnya malam, susah pulangnya ke rumah ustazah malam, nah, gitu ya. Jadi mereka ini susah untuk membagi waktu untuk majelis. Dan itu saya ketahui kenapa mereka susah untuk membagi waktu di majelis, karena mereka sudah terbiasa dengan kebiasaannya. Misalnya mohon maaf ini ya, seperti kalau sore nanti saya ajak majelis gitu, ustazah kami kan ada ini latihan poli gitu ya. Mohon maaf ini. Kemudian kalau pagi nanti saya ajak majelis, ustazah kami sibuk ngantar anak gitu. Sebenarnya kalau mereka bisa memanage waktu, dan saya juga punya anak dan saya juga punya keluarga gitu, tapi saya bisa memanage waktu. Kenapa? Karena waktu itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti semua akan tersusun dengan rapi gitu. Jadi saya sampaikan kepada ibu-ibu, coba buka hatinya, ibu ringankan untuk ke majelis apapun itu. Jadi para ibu-ibu ini sekarang lagi sedang membiasakan gitu. Yeah. Misalnya gini bu, misalnya ibu pagi-pagi ngantar, harus ngantar anak gitu ya, nggak apa-apa antar dulu anaknya gitu ya. Atau siang misalnya ibu bekerja, nggak apa-apa selesaikan dulu pekerjaannya gitu. Terus ustazah kami payah untuk izin dengan suami karena suami gini-gini, kenyangkan dulu suaminya gitu ya. Tapi ustazah suami kami melarang kami untuk, pasti ada sebabnya suami melarang. Misalnya mohon maaf saya bilang, mungkin tidak siap di rumah, atau mungkin tidak beres kebutuhan suami dilayani, itu bisa menjadi menghambat. Coba kalau dikenyangkan suaminya dari segi batiniahnya, terus kemudian dari segi makanannya, insya Allah suami malah ridho. Saya bilang, contohnya saya bilang, saya tidak pernah keluar rumah itu tidak menyajikan makanan untuk suami saya, anak-anak saya, semua saya lengkapi di rumah. Alhamdulillah suami tidak ada alasan tidak memberikan saya untuk pergi bermajelis. Gitu. Jadi artinya ibu-ibu ini sekarang lagi menata waktunya untuk bisa duduk di majelis gitu. Kemudian pertama hatinya lagi.
4: Iya.
3: Nah, gitu. Contoh misalnya seperti ini, saya dalam sebulan ini kampanye lah, jadi bukan kampanye apa ya, ini
4: sosialisasi gitu ya.
3: Pure ini untuk agama gitu.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Kita mau kedatangan ustazah, ini ustazah ini subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Saya bilang jamaahnya sudah ribuan. Kalau kita nanti ada waktu, kita coba ikut ke sana bermajelis dengan beliau, biar kita lihat bagaimana caranya mereka bisa membagi waktu gitu ya. Nah, alhamdulillah qadarullah ustazah mau berbagi ilmu kepada kami, dan mudah-mudahan dengan kehadiran ustazah ini masyarakat kita yang ada di Kabupaten itu, khususnya kaum ibu, sudah bisa nih memilah-memilih nih mana yang harus didahulukan gitu kan.
4: Yeah.
3: Nah, jadi bermasyarakat tidak tinggal, tapi bermajelis juga harus gitu, karena di dalam majelis itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Mohon maaf kalau kita belajar intens di dalam majelis itu, misalnya kita bahas tentang tentang toharoh gitu ya, kita bahas, ternyata mohon maaf ibu-ibu kita banyak yang belum tahu bagaimana istinja, bersuci, mandi wajib. Banyak yang tidak tahu. Kemarin saya mengisi apa MPLS ya, yang
4: MPLS.
3: Itu anak-anak di tingkat SMP, saya sedih sekali, itu jadi tamparan juga bagi saya. Saya bilang sudah baligh belum? Apa itu baligh? Tidak tahu. Tapi saya tahu anak ini sudah baligh karena suara sudah berubah.
4: Yeah.
3: Nah, orang tua tidak kasih tahu. Padahal kalau orang tua yang mengerti tentang agama, dia harus wanti-wanti kepada anaknya yang laki. Kalau perempuan kan otomatis sudah dia
4: haid
3: gitu kan. Dia nanti setelah haid dia mandi wajib. Tapi kalau anak laki, kalau dia mimpi basah, dia tidak pernah disampaikan oleh orang tuanya mengenai mimpi basah, harus kita mandi wajib gitu. Berarti anak ini tidak akan mandi wajib ini kalau dia sudah baligh. Dan bagaimana sholatnya? Saya merenung Bu Ustazah. Ya Allah, saya aja sama anak saya kelas 4 SD, saya sudah ceritakan tentang kalau laki-laki itu sudah baligh begini nak, nanti kalau anak mama aku gini, nanti kasih tahu mama ya. Kalau malu sama mama, kasih tahu mama, kasih tahu ayah ya. Nanti ayah yang ngajarin mandi wajibnya gitu. Bayangkan anak-anak kita di Natuna, mohon maaf, kalau dia tidak sudah baligh tapi ya, tidak mandi wajib, tidak paham, gimana sholatnya ustazah?
2: Iya kan, makanya itu kan kewajiban dari orang tua.
3: Makanya orang tuanya diajak bermajelis, karena di dalam majelis itu banyak sekali ilmu-ilmu yang nantinya bisa diterapkan di dalam keluarga, sehingga nanti keluarganya mendapatkan pencerahan, dan nantinya keluarganya akan mengerti hukum-hukum agama, hukum-hukum syar'i itu, begitu ustazah.
4: Iya. Baik-baik, kayaknya ini semakin menarik ya.
3: Iya.
4: Ya, kita juga nanti undang pendengar yang ingin bergabung, silakan kami nantikan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811-7033-669. Baik Ustazah, kita break dulu sejenak ya, tetap bersama kami pendengar di Dialog Jendela Negeri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dalam dialog Jendela Negeri pagi ini ya. Kita masih ngobrol tentang rihlah dakwah dan kiprah majelis taklim di tengah-tengah masyarakat. Baik, di sesi kedua ini pendengar kami buka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung ya. Silakan bisa via telepon atau di WhatsApp di 0811-7033-669. Dan Anda juga bisa memonitor siaran kami ya di channel YouTube RRI Ranai. Baik, kita masih bersama dengan dua narasumber kita pada pagi ini ya. Tadi sudah berbicara terkait dengan tantangan untuk di Kabupaten Natuna ya. Nah, saya ke Ustazah nih. Ustazah, terkait dengan tantangan selama mungkin Ustazah berdakwah selama ini, apa sih dari yang unik mungkin atau dari hal yang mengesankan begitu?
3: Iya, kalau kita berbicara tantangan setiap syiar dan dakwah itu kan sama dengan perjuangan ya.
2: Yeah.
3: Pasti ada suka dukanya gitu ya. Kalau khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, selain memang ketantangan itu dari geografis begitu, kemudian juga sebuah pemahaman.
2: Yeah.
3: Pemahaman di tengah-tengah masyarakat sendiri akan pentingnya majelis itu. Sama saya rasa dengan apa yang ada di Rane ya, karena kurangnya sosialisasi juga mungkin tentang pentingnya sebuah ilmu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tantangan-tantangan yang unik ya, banyak sekali. Artinya tentang dilarangnya oleh suami gitu, jadi bermajelis tapi malah persoalan.
2: Yeah.
3: Tidak sedikit di lapangan itu suami-suami cemburu.
2: Yeah.
3: Cemburunya itu karena istrinya malah rajin ke majelis itu cemburu gitu. Jadi kita sering ada bikinkan majelis gitu karena kita mengambil penceramah mungkin dari luar.

0: karena penceramah ini adalah bagus gitu, dan penceramah ini katakanlah boleh dibilang memang betul-betul populer gitu ya. Contohnya adalah Ustazah Halimah Ali Idrus. Kan keinginan untuk perempuan-perempuan hadir di majelis itu kan tinggi sekali.
1: Iya.
0: Sehingga berebut kita siapin, kalau di Batam gitu itu kita siapin hotel atau kita katakanlah di gedung gitu. Itu memang satu jam sebelum dimulainya aja udah antri.
1: Iya.
0: Jadi semuanya kan pengen duduk di depan gitu ya. Sehingga kemudian ba'da subuh udah ada yang berangkat. Jadi bahkan ada yang sengaja tahajudnya saja di masjid, yeah, gitu kan, yeah, karena dia pengen duduk di depan. Lah ini juga dikritikan dari para suami-suami yang mengatakan masa segitunya gitu loh dengan guru gitu ya. Sementara suaminya rela ditinggal nih pagi-pagi untuk mengejar majelis. Nah jadi seperti itu kan sebenarnya lucu ya. Lucu gitu, artinya lucu. Ketika istrinya pengen belajar untuk berubah menjadi lebih baik, mungkin baik itu untuk bisa menjadi seorang istri lebih baik atau menjadi ibu yang lebih baik, tapi justru tidak mendapatkan support gitu,
1: yeah.
0: Justru ada kecemburuan dari suami. Itu yang pertama. Saya rasa ini juga perlu pemahaman. Maka saya bersama memberikan motivasi kepada para jemaah dimanapun berada bahwa tugas dakwah atau katakanlah kita keluar rumah,
1: yeah,
0: itu kan memang harus dipastikan kewajiban-kewajiban di dalam rumah untuk urusan domestik harus selesai terlebih dahulu. Gitu. Saya terus memotivasi karena apapun yang terjadi ridhonya istri itu kan tergantung daripada suami. Artinya kalau suaminya ridho maka akan menjadi pahala, tapi ketika suami tidak ridho maka ibadahnya seorang perempuan itu tetap harus di dalam rumahnya. Jadi seperti itu benar-benar harus senantiasa didengungkan. Jadi pemahaman bukan hanya kepada kaum perempuan, tapi juga diberikan pemahaman kepada para suami. Karena kalau kita berbicara pendidikan, itu sesungguhnya suamilah yang berkewajiban memberikan pendidikan kepada, yeah, istri. Ta'lim itu dari suami mestinya. Tapi kan tidak semua suami memiliki kapasitas keilmuan agama,
1: yeah,
0: lebih ya,
1: yeah.
0: Sehingga mestinya ketatkala para suami-suami ini menyadari bahwa tidak punya kapasitas keilmuan lebih, maka solusinya adalah memberikan izin kepada para istri untuk belajar dari orang lain. Nah ini kalau untuk suami ya. Tapi untuk istri itu sendiri, ketika kemudian dia berkomitmen untuk menjadi aktivis dakwah, katakanlah aktif di majelis taklim, maka tugas dan kewajiban untuk katakan sebagai istri dan juga sebagai ibu mesti harus diutamakan,
1: yeah.
0: Jadi ini yang mesti harus dilakukan. Nah tantangan yang sering juga terjadi, persaingan di dalam majelis taklim itu. Jadi contoh kita pembinaan majelis taklim A, B, C. Nah ini malah antara majelis taklim A, B, C mereka tidak akur. Dia merasa mungkin majelis yang A lebih baik,
1: yeah, yeah.
0: Nah majelis yang C kurang, tapi majelis C juga nggak mau kalah, yeah. Dia juga mau lagi. Persaingan-persaingan yang tidak sehat. Maka yang kedua, menghadapi tantangan seperti ini harus diberikan pemahaman gitu. Ini kan kita mau memperbaiki hati ya,
1: yeah,
0: mau memperbaiki sikap bagaimana, mm-hmm, kita ini menjadi orang yang betul-betul sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Tapi bagaimana mungkin kalau kemudian justru majelis taklim dijadikan tempat untuk bersaing tidak sehat, justru untuk merusak hati,
1: iya.
0: Maka saya katakan dengan tegas, gak usah datang. Kalau model-modelnya seperti ini, kita akan kembali ke dalam hukum awal, bahwa ibadahnya seorang perempuan itu tetap lebih baik di rumah. Nah jadi ini harus ditanamkan bahwa ketika kita sudah berkomitmen untuk keluar rumah, ini jangan sampai kemudian menjadi masalah, baik untuk diri ataupun untuk masyarakat. Karena Nabi kan pada zaman Nabi itu kan, kenapa Nabi sampai mengatakan bahwa ibadahnya perempuan itu lebih baik di rumah,
1: yeah.
0: Pada saat itu kan memang jumlah perempuan yang masih sedikit. Kemudian saat itu perempuan bisa menjadikan katakanlah sasaran untuk seks laki-laki,
1: yeah.
0: Nah sampai Nabi melindungin perempuan itu lebih baik gak boleh keluar rumah karena berbahaya. Karena pada saat zaman Nabi dikatakan masa jahiliyah itu, laki-laki kalau melihat perempuan karena sedikitnya jumlah perempuan kan seperti serigala yang kelaparan, siap menerima, yeah, memakan mangsa. Sampai situ Nabi menjaga. Tapi akhirnya hadis ini kan mendapatkan kritikan ya, dengan jumlah perempuan yang banyak, apalagi di Indonesia banyak keterlibatan perempuan di urusan publik begitu. Nah akhirnya kan menjadi tidak relevan hadis ini untuk ibadah, untuk majlis nggak boleh keluar perempuan, katakan seperti sholat di masjid gitu ya, atau datang ke masjid untuk mertolabul ilmi. Tapi dia ke pasar oke, dia nonton oke, dia katakanlah bekerja oke, kan menjadi tidak pas kan. Kenapa harus ibadah diharamkan katakan, tapi untuk yang urusan lain tidak? Akhirnya ini kan ada sebuah pendapat, katakan kesepakatan para ulama, boleh perempuan itu keluar rumah, tapi kan diberi catatan-catatan. Yang pertama, tidak menyebabkan fitnah. Kemudian keluar rumahnya harus menutup aurat. Kemudian juga tidak mendatangkan maksiat. Artinya kalau mau tabarut ya jangan berlebih-lebihan, kalau mau berdandan nggak boleh berlebih-lebihan, karena di situ kan bisa menyebabkan laki-laki yang bukan mahramnya mungkin bisa tertarik atau seperti apa. Nah kemudian yang berikutnya adalah kenapa harus menutup aurat, yaitu tadi dalam rangka untuk penjagaan diri. Nah kemudian juga tidak boleh melakukan sesuatu kemaksiatan tadi, kita berantem, kita penyakit hati itu kan juga bagian daripada kemaksiatan kita di hadapan Allah. Nah ini yang perlu juga kita berikan sebuah pemahaman. Jadi majelis taklim itu tujuannya baik, maka kebaikan ini mesti harus ditata baik, itu daripada perempuan yang menjadi sasaran katakanlah aktivis majelis taklim, dan juga pemahaman terhadap keluarga, di dalamnya adalah suami dan juga anak-anak. Maka kalau saya secara pribadi senantiasa mengajak yang punya anak kecil, justru anak-anaknya dibawa, karena anak itu kan mungkin dia belum bisa berpikir, tapi kan memori otaknya kan sudah menyimpan ya. Jadi ketika nanti dia dewasa dan katakanlah dia sudah mumayyiz, sudah memiliki akal yang cukup, dia akan mengatakan, oh ya aku dulu kecil selalu dibawa oleh mama, selalu dibawa oleh ibu, di tempat-tempat yang baik, di masjid, di tempat-tempat majelis, kan seperti itu. Sehingga ketika nanti kelak dia dewasa, sudah terekam di memorinya, akhirnya dia pun juga berkomitmen untuk bisa aktif di majelis. Nah jadi ini. Kemudian yang paling unik lagi kalau kita berbicara tantangan di Provinsi Kepulauan Riau, adanya berbagai macam pemahaman. Pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Nah karena kan heterogen banget ya, apalagi kalau kita berbicara Kota Batam itu kan semua hampir dikatakan pendatang, dari berbagai macam suku dan adat serta kebiasaan kalau menurut saya, sehingga pemahaman-pemahaman ini menjadi berbeda tentang implementasi daripada syariat sendiri. Nah itu juga bagian daripada tantangan. Maka kemudian tugas para pembina dakwah ini harus pandai-pandai untuk menyelaraskan, sehingga majelis-majelis itu bertebar banyak, tapi jangan malah juga konfliknya banyak. Ini juga harus bahwa Islam itu indah gitu, perbedaan-perbedaan itu adalah bagian daripada nikmat yang Allah ingin berikan, untuk saling memahami, untuk saling mengerti, untuk saling katakanlah bertoleransi, selama memang tidak melanggar syariat. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya rasa itulah kalau yang saya rasakan. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan maaf-maaf, yang namanya perjuangan itu kan butuh pengorbanan ya. Itu baik untuk para pembina-pembina dakwah ataupun bagian objek atau katakan para mujahid-mujahid yang aktivis dakwah, artinya seperti itu. Nah ini tantangannya adalah soal pembiayaan, soal pembiayaan. Karena kalau kita katakan di pondok pesantren atau barangkali di lembaga-lembaga formal, itu kan yang namanya guru itu juga harus mendapatkan perhatian, ya kan? Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu sendiri kan ada namanya bulghah. Ada, kita kalau mau sukses tentang berbicara tentang keilmuan itu harus ada biaya, kan seperti itu. Lah ini yang juga tidak dipahami oleh semua masyarakat. Jadi dianggapnya kalau komitmen aktivis dakwah itu pasti dilah. Nah jadi seperti itu. Ataupun kita mengumpulkan orang itu dengan mudah, katakanlah berkumpul, tapi kan ternyata tidak semudah itu. Maka semuanya itu butuh sebuah pengorbanan. Ini yang harus betul-betul kita tanamkan, bukan hanya korban tenaga, pikiran, waktu, tapi juga korban dalam hal ini harta.
1: Baik, baik, baik. Nah tidak terasa ya, udah 10 menit lagi nih ke pukul 11 nih. Kayaknya pendengar kita mau nanya pun nanggung kayaknya ya. Mungkin nanti bisa bertanya langsung chat, lewat dakwah-dakwah yang dia sampaikan nanti ya. Nanti jadwalnya sudah terlampir begitu ya. Jadwalnya nanti pukul 12.45 hari di ini Masjid di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna ya. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin hadir silakan datang langsung di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Iya. Dan atau besok juga di Sisir Basisir di dalam jam yang sama 12.45 ya.
1: Baik, besok juga ya di Sisir Basisir jam 12.45 waktu Indonesia Barat. Baik, terakhir nih saya ke Ibu Khalijah dulu, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, khususnya ibu-ibu dan juga bapak-bapak nih, juga perlu dengar bapak-bapak dan ibu-ibunya aja ya, begitu, silakan.
2: Iya, terima kasih. Kami ingin menyampaikan kepada kaum muslimah, khususnya kaum ibu ya, bahwa sekali lagi saya sampaikan, di masjid juga saya sampaikan, tapi kan tidak semua, bahwa pengajian yang sudah ada di Kabupaten Natuna ini yang banyaknya majelis ya, kalau di sini majelis taklim ya sudah menjamur, maksud kami jangan dianggap sebelah mata gitu. Kadang majelis ini bagus seperti yang katakan tadi, majelis ini enggak, semuanya majelis itu bagus, karena intinya semua majelis itu ingin memberikan ilmu yang terbaik untuk jamaah gitu. Kemudian kepada kaum bapak ya, tolong diberikan ruang lah untuk ibu-ibu untuk duduk di majelis, karena ibu-ibu pun pergi ke majelis itu pasti
0: bahagia
2: ketemu teman-teman gitu kan,
1: anggap healingnya itu
2: bahagia ketemu teman-teman, terus berbagi ilmu di sana. Kemudian kalau mereka bermajelis, mereka itu akan keluar rasa ingin hati untuk bertanya, inilah tempatnya, atau yang disebut anak-anak gaul sekarang curhat gitu kan. Nah, karena ibu-ibu ini kadang kita tengok aja dia happy, ternyata ada hal-hal yang dia pikirkan yang kadang itu bisa mengganggu ketentraman dalam rumah tangga, baik terhadap anak maupun dan keluarga lainnya. Nah, kalau dia sehat fisiknya, batinnya, kemudian pikirannya, otomatis dia nanti akan luas memberikan yang terbaik untuk anggota keluarganya. Jadi kalau saya pribadi, karena saya memang berkecimpungnya di situ, kemudian juga saya penyuluh gitu ya, saya itu tidak bisa hidup tanpa majelis, karena di majelis itu saya dapatkan semuanya gitu. Pembelajaran yang paling saya dapatkan apa? Ibu-ibu ini kan tidak sama. Di sini ibu-ibunya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, itu saya kolaborasikan bagaimana supaya mereka itu paham bahwa inilah namanya hidup. Gitu, tidak serta merta tenang, kenyang, senang gitu. Sedangkan orang yang senang aja sebelum senang pasti melalui perjuangan yang panjang. Apalagi yang kita sudah dari dulu sononya susah, kemudian tidak punya ilmu, ilmunya terbatas, kemudian mohon maaf ekonominya juga di bawah rata-rata, terus tidak ada keinginan untuk merubah gitu. Jadi salah satu jalan yang paling cepat adalah majelis. Nah gitu, saya berharap kepada ibu-ibu kita yang ada di seluruh Kabupaten Natuna ini, marilah sama-sama bersatu hatinya ya, untuk gemar dalam menghadiri pengajian-pengajian yang sudah dibentuk. Karena di Kabupaten Natuna ini aja Ustazah, ada pengajian 4 kelurahan, ada pengajian kecamatan, ada pengajian muslimat, ada pengajian BKMT, ada pengajian Aisyah, ada pengajian cinta solawat. Itu kalau untuk wadah itu sebenarnya sudah banyak. Nah, yang menjadi kami prihatin, kok ibu-ibu itu tidak antusias ya gitu, tidak terpanggil ya gitu. Saya aja saya bilang, saya ini kalau boleh dikasih suami, saya maunya itu saya tuh siang dan malam saya di majelis gitu. Tapi kan kita punya kewajiban ya gitu. Saking kan rasa saya banyaknya yang saya dapat di majelis itu yang hal-hal yang positif. Kemudian di dalam bermajelis ini, ibu-ibu ini pikirannya akan banyak yang positif daripada negatif. Coba bayangkan, mohon maaf nih, kalau misalnya duduk-duduk lepas di pinggir-pinggir pantai, nongki-nongki kalau anak-anak gaul bilang kan, itu yang keluar bukan yang banyak yang positif, pasti banyak yang negatif. Nah gitu, jadi saya berharap lewat RR ini juga nanti ya, tolong kami juga entah podcast entah apalah namanya gitu ya, dipanggil juga, karena kadang-kadang yang saudara-saudara kita yang di di pulau-pulau itu dia tidak mendapatkan seperti yang di kota besar ini, tapi mungkin lewat RRI ini, lewat suara-suara kita ini mereka mendapatkan gitu. Sama 3 minggu lalu ya saya bilang sama Ibu Kepala ya, Dulu kan saya ustazah di sini ada info keluarga sakinah namanya, setiap hari Minggu jam 7.30 ya. Coba diapakan lagi, diaktifkan lagi. Dan insya Allah saya siap sebagai ininya kalau masih diterima. Karena
0: upaya dalam perjuangan
2: ya. Karena ibu-ibu kalau ketemu itu, ustazah kenapa enggak dengar lagi suaranya gitu. Ya kami rindu ustazah gitu. Karena memang ustazah yang dibahas memang seputar keluarga di situ, bagaimana mendidik anak, gimana berumah tangga yang mengokohkan perkawinan, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan di dalam batin itu, apa-apa saja. Kadang-kadang suami ini atau laki-laki, ya ini ada laki-laki ini, dia tidak berbicara gitu, tapi dari sikap perbuatan kita lihat bahwa dia butuh ini, butuh itu, butuh ini gitu. Bayangkan kalau istri yang tidak bisa membaca itu gitu kan. Nah, jadi lewat info keluarga sakinah kadang-kadang oh iya gitu.
1: Baik-baik. Nah ustazah, singkat saja mungkin ustazah, apa pesan dan juga harapannya?
0: Iya, saya hanya berpesan, ayo kaum perempuan dimanapun berada gitu ya, untuk bisa berubah, untuk bisa menjadi perempuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjadi ibu yang bisa menjadi idola untuk dari anak-anak ya. Saya senantiasa memotivasi kepada siapapun, perempuan gitu ya, barometernya ketika anak-anak sudah mengidolakan kita, itu berarti tanda-tandanya kalau kita itu ibu yang baik, kan seperti itu. Kemudian saya berharap bagaimana kemudian kaum perempuan-perempuan ini betul-betul bisa menjadi baik, menjadi salihah, karena hidup ini kan tidak lama ya. Paul Nabi saja mengatakan bahwa umri ummati sitin wa sab'in, hanya berkisar 60-70 tahun. Maka bagaimana 60 yang 70 tahun itu kemudian kita memberikan arti bahwa untuk bisa mengantarkan kita nanti di akhirat itu betul-betul juga bisa tetap bahagia, tetap bisa berkumpul dengan suami, tetap berkumpul dengan anak-anak, kan indah ya. Oh, indah. Jadi seperti itu. Dan itu ya, tidak bisa kita lakukan tanpa ilmu. Maka majelis taklim itu adalah salah satunya wadah untuk kita bermetamorfosis untuk menuju yang lebih baik. Saya rasa itu.
1: Baik. Terima kasih Ustazah Hajah Rafiatus Sa'dah untuk ilmunya pada pagi ini, dan juga Hajah Khalijah Manurung, terima kasih sudah bersama kami di Dialog Jalanan Negeri pagi ini. Pendengar, saya Nadia pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mitiland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Alio Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Shangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan tintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domichong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Putri. Dan apa namanya, ya kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PASER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda, salam sehat siang ini dan selamat beraktivitas. Apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan menemani Anda beraktivitas di siang ini.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam sehat siang ini ya. Yang masih beraktivitas, tetap semangat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Yang sedang di perjalanan, hati-hati berkendara. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda siang ini ya, yang kami akses dari rri.co.id. Iya, pendengar. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan perubahan skema bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS ini menjadi bantuan material diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa. Nah, menurutnya program tersebut tidak hanya menyediakan hunian layak tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Iya, Fahri menjelaskan pendengar penyaluran bantuan dalam bentuk material akan melibatkan koperasi, badan usaha milik desa, serta berbagai kelembagaan ekonomi daerah. Skema tersebut diharapkan membuat perputaran ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat setempat. Selain memperkuat ekonomi desa, ia menilai penyaluran bantuan berbasis material dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran. Menurutnya, manfaat program juga akan lebih merata karena melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal. Dan ia mengatakan implementasi program akan mengacu pada data tunggal ekonomi, sosial ekonomi nasional, penggunaan data yang sama oleh seluruh kementerian dan pemerintah daerah.

Merah diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih penerima. Informasi ini kami akses dari rri.co.id. Baik pendengar, jelang kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna.
1: Sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima.
2: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الحمد لله الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فعل المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو مسلمين sidang salat Jumat rahimahullah dan pendengar RRI Asia Tenggara. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada Jumat sekarang ini kita masih diberi oleh Allah suatu nikmat iman dan Islam, nikmat umur dan nikmat sehat sehingga kita kembali dapat hadir di Masjid Agung Kota Cinta ini untuk melaksanakan fardu Jumat secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita diberi bahagian pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak salawat pada beliau nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian marilah kita senantiasa selalu berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan segala apa yang telah diperintahkan, diwajibkan kepada kita, dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal yang fana ini menjadi hamba Allah yang diselamatkan dari dunia dan juga diselamatkan yaumil akhir. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah dan pendengar RRI di mana saja berada, izinkanlah saya berdiri di mimbar pada siang hari ini, mimbar yang mulia ini, yang saya beri tema khutbah yang berjulukan adalah muhasabah diri. Sekarang kita baru 2 bulan memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Kaum muslimin rahimakumullah, hujan turun tidak pernah menunggu kita sudah punya payung atau belum. Kemudian kematian kita juga tidak pernah menunggu kita sudah siap apa belum. Jika hari ini masih bisa berbicara, berbicaralah yang ada manfaatnya. Dan jika hari ini kita masih bisa bersendagurau lah yang dengan kasih sayang. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, dan nikmatilah udara yang segar. Yang segar itu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah segala kesalahan dan kemaksiatan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jika hari ini kita masih bisa sholat,
Salatlah dengan khusyuk, berdoa dan bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Mohon ampun segala kehilapan kita, salah kita di tahun 1443 dulu yang telah meninggalkan kita. Jika hari ini kita masih bisa bergaul dengan orang-orang yang kita sayangi, jadilah momentum ini sebagai amal soleh untuk mendapat redha Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah dan pendengar RI di mana saja berada. Siapa tahu nanti besok kita sudah terakhir dipanggil untuk menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita meninggal alam kebaikan, kita meninggal ke alam yang fana ini dalam kebaikan, kemudian kematian kita dalam husnul khotimah. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah menyatakan kalau hari ini sama dengan hari kemarin, dia akan menjadi orang yang rugi. Dan jika hari ini dia lebih buruk dari hari kemarin, maka dia menjadi orang yang celaka. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk ini marilah di tahun 1448 Hijriah ini kita tinggalkan segala kemaksiatan. Kita lebih baik lagi dari tahun kemarin. Kita tinggalkan, kita tingkatkan ibadah kita sebelum ajal menjemput kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khairum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Nabi pun ayat 11. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah dan pendengar RI di mana saja berada. Untuk ini marilah kita selalu berdoa. Semoga kita selalu mendapat hidayah sehingga kita dapat beribadah dengan sempurna dan penuh dengan kehusukan. Karena hidayah Allah lah orang-orang bisa beribadah kepada Allah. Tanpa hidayah Allah, kita semua tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah. Untuk ini, marilah kita yang telah mendapat hidayah dari Allah, kita pertahankan, kita doakan kepada Allah, semoga hidayah yang telah diberikan oleh Allah tidak dicabutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Aqulu li hadza fastaghfirhu innahu huwat tawwabur rahim.

السلام عليكم ورحمة الله.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Pendengaran Del, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja pulang dari masjid ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, hati-hati di perjalanan. Yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siangnya, selamat istirahat. Jangan lupa untuk makan siang tepat waktu ya, agar energi bertambah dan kita pun akan kembali bersemangat untuk melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani siang Anda hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Sari berita, Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Sekolah Luar Biasa Negeri Natuna turut meramaikan peringatan Hari Anak Nasional ke-42.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Pemerintah Kabupaten Natuna mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat pembentukan panitia yang digelar di ruang rapat 1 kantor Bupati Natuna Kamis pagi. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto mewakili Bupati Natuna. Dalam arahannya, Sekda menegaskan seluruh panitia harus bekerja maksimal dan memperkuat koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, tertib, dan sukses. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini direncanakan berlangsung lebih semarak. Upacara detik-detik proklamasi di alun-alun Pantai Piwang direncanakan dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Rangkaian kegiatan juga akan diisi peresmian Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga, serta peletakan batu pertama pembangunan Pasar Modern GCA. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Helmi Wahyuda menjelaskan sejumlah agenda telah disiapkan untuk pengukuhan Paskibraka di Gedung Sri Serindit, Pawai Budaya pada 16 Agustus, Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan, Malam Kenegaraan, hingga berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pawai budaya akan diikuti paguyuban organisasi kemasyarakatan serta parade alutsista TNI sebagai bentuk sinergi dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Sementara itu, Kodim 0318 Natuna ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna. Sekda Boy Wijanarko juga menyampaikan arahan Bupati Natuna agar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya berlangsung khidmat, tetapi juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat, termasuk rencana lomba panjat pinang dan malam kenegaraan di halaman gedung daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna akan menggelar rapat koordinasi lanjutan pada awal Agustus dan rapat persiapan akhir pada 10 Agustus untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Basnas Natuna buat program UMKM berbasis infak bantu pelaku usaha. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna programkan UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni menerangkan, program tersebut dilakukan guna membantu modal para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka.
2: Dan sekarang insya Allah untuk bulan ini juga kita akan mulai membuat program baru, yaitu membantu UMKM. Ya, UMKM berbasis impak. Jadi kami bantu UMKM itu, kita tidak minta pengembaliannya, tapi kita minta mereka berimpak ke Basnas. Nah, dalam artinya impak itu ya sukarela berapa. Kita bantu mereka berimpak. Insya Allah pada bulan ini kan kita laksanakan ada 6 pengusaha UMKM yang akan berjalan dan ini akan coba kita bantu.
1: Raja Marzuni juga menerangkan, dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pihak Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan.
2: Dan tahun sebelumnya juga ada ya, tahun sebelumnya juga kita akan bantu, cuman ini dia hilang begitu saja. Jadi kita tidak ada monitoring itu sehingga hilang. Dan ini untuk yang sekarang ini kita akan coba kita pantau terus. Kalau dia berkembang mungkin dari impak itu juga nanti kita akan gulirkan lagi. Tapi tentunya UMKM yang ingin berusaha tapi tidak mampu.
1: Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis infak yang dilakukan, selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, kedepannya dari infak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan kembali untuk membantu para pelaku UMKM lainnya. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Natuna turut meramaikan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Natuna. Adapun kesenian dari para siswa SLB Natuna berupa tari persembahan atau tari sekapur sirih dan pembacaan puisi. Pelatih tari sekaligus staf SLB Negeri Natuna, Dedi Nirwandi, mengatakan pihaknya bersyukur para siswa semakin percaya diri untuk tampil di hadapan masyarakat. Menurutnya, pembelajaran seni budaya menjadi bagian dari upaya menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah, sekaligus memperkuat profil pelajar Pancasila. Pada pembukaan acara dengan gerakan yang anggun dan penuh makna, para peserta didik berkebutuhan khusus berhasil memukau para tamu undangan. Dedi menjelaskan, proses latihan memiliki tantangan tersendiri karena setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, mulai dari hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, gerak, hingga sosial emosional. Namun berbagai keterbatasan tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk terus berkarya. Ia berharap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya Indonesia. Dedi mengungkapkan melalui penampilan di berbagai acara besar, para siswa diharapkan semakin percaya diri, mampu menunjukkan potensinya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berita lainnya, pendengar, Lanut Raden Sajat, Kamis kemarin menggelar latihan menembak bagi personil polisi militer TNI Angkatan Udara dan Intelijen di lapangan tembak Lanut Raden Sajat, Kabupaten Natuna. Latihan diikuti Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Ariyadi sebagai bagian dari pembinaan kemampuan prajurit. Sebelum latihan dimulai, Kepala Dinas Operasi Lanut Raden Sajat, Kolonel Penerbang Dion Aridito, STMM, menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan pribadi dan keselamatan lingkungan. Seluruh peserta diingatkan mematuhi prosedur keamanan, mengikuti arahan pelatih, serta menerapkan disiplin dalam setiap tahapan latihan agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Latihan menembak bertujuan memelihara sekaligus meningkatkan kemampuan personil dalam menggunakan senjata api sesuai standar operasional. Kemampuan tersebut menjadi salah satu kompetensi dasar yang harus terus diasah guna mendukung kesiapan dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas. Selain meningkatkan keterampilan individu, latihan ini juga menjadi sarana memperkuat disiplin, ketelitian, serta tanggung jawab personil dalam setiap pelaksanaan tugas. Kehadiran dan Lanut RSA menunjukkan komitmen pimpinan dalam mendukung pembinaan kemampuan prajurit secara berkelanjutan. Melalui latihan yang dilaksanakan secara rutin, Lanut Raden Sajat terus berupaya membentuk prajurit yang profesional, disiplin, dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas dengan mengedepankan nilai-nilai TNI AU ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis.

0: Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Sekolah Luar Biasa Negeri Natuna turut meramaikan peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Semangat kembali untuk beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitasnya hari ini berjalan lancar. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut siang ini, kami tunggu nanti pukul 13.30 di 0811703669.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Dangdut adalah kita. Iya, pendengar, kita bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk yang ingin bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, sudah lama tidak bersua. Sibuk kayaknya nih ya. Sehat,
1: sibuk
0: Bang Pitung?
1: Terus. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau sehat. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Asal jangan lagu Yulinda ya.
1: Salam dulu lah.
0: Oke, untuk siapa nih?
1: Salam pertama kali buat Yulinda, buat keluarga Iraya semuanya, buat Mbak Sinar, Mbak Resna, Mbak Belia juga, Mbak Fatima, Mbak Purnamasari juga, Pak Nasrun, Pak Asril, buat keluarga Kelanga ini semuanya, buat Pak Dia sama operator siapa Mbak?
0: Ada Bung Zanu.
1: Buat Bung Zanu juga. Lagunya dari Delila, tak mau jauh-jauh Mbak.
0: Enggak mau jauh-jauh, maunya dekat terus ya, nempel kayak perangko. Nak kena lah Kak Nur nih.
1: Daya, selamat siang, assalamualaikum.
0: Iya, siang kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pitung nak telan dia.
1: Baik-baik Bang Zuhirman ke?
0: Ya, dia saya yang telan dia.
1: Okey.
0: Dah salam dia, ada Rupiah di Penadi,
1: yeah.
0: Ada Mario, ada Bersati, ada Daud di Air Raya, ada Pitung juga di Kelanya.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Rusna, Yulita, Marani, Zainuddin, Pak Nuri, Pak Ria juga di Kecebayan. Tak lupa juga orang kelari ini, Ramli sama Pak Kasim. Orang sekaya di Tanjung Pinang, Belian.
1: Okey.
0: Untuk Kak Sari juga di Batam, untuk keluarga saya di Tuban. Untuk Bang Sarmizi, untuk Bang Dahun, Pak Nasri di Sulawesi, untuk Bang Rona, Mayrona juga di Medan.
1: Ada Bung Zanu.
0: Salam juga sama Bung Zanu. Karena dia juga ni lupa nak salam dengan orang Sempang ni kak.
1: Oh, siapa tu?
0: Ujang Andul, Ujang Indun, Ujang Kipir, Pak Suluhin kita semua nak terdengar dari awal terakhir kak Nadia ya.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Zuhirman dari Padangkura sudah bergabung. Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Putra di Palembang.
1: Bang Putra di Palembang. Oke, ya, Bang Putra. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya simpel aja mak, Tidak dari Eri Susan.
1: Tidak dari Eri Susan, oke. Salam-salam untuk siapa nih Bang Putra?
2: Salamnya untuk semuanya aja mbak. Buat operatornya siapa mbak?
1: Operator. Ada Bung Zanu.
2: Mbak Bung Zanu. Semuanya pokoknya.
1: Oke.
2: Saja mbak, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada Bang Putra dari Palembang sudah bergabung. Kami akan hadirkan dulu pendengar, ada lagu-lagu untuk Anda.

0: pesan makanan, ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kak sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Pendengar masih bersama di acara Prodengdut. Dengdut adalah kita di 0811703-3669. Baik, selamat siang Prodengdut. Prodengdut.
1: Dengdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar Bung Mario?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Permata Hati dari Mansur GH.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya, tadi ada Putra, Pak Firman, Mbak Berlian, Sarinah, Kayarni, Nuri, ada Pak Geris, Pak Kasim, Pak Midun, Pak Suknep, Arpandi, Pak Ramli, Bisira, Iskandar, Pak Samsul, ada Pak Nurdin di Sebade Ulu, Pak Ridwan, Daud, Dua Daud, Mbak Nadia sama Bang Zanu, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Permata Hati. Ya, baik. Kita sapa kembali Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Zai?
2: Syukur Alhamdulillah, baik, sehat nih Nadia ya.
0: Nadia parodiah nih.
2: Karena Nadia.
0: Baik, Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
2: Nadia ya?
0: Iya.
2: Oh ya, lagu apa ya? Simpang Jalan aja lah. Kalau Nadia nak tahu simpang jalan rumah saya tuh.
0: Oh iya, nanti saya kesana ya.
2: Ya nanti ada buah rambutan, nanti nak ada belum?
0: Oh sekitar. Gitu, oke. Salam-salamnya Pak Zai untuk siapa nih?
2: Salamnya sama Bang Mario tadi ya?
0: Iya.
2: Fotokopi yang Bang Mario aja lah ya. Sama Kak Berlian jangan sampai lupa. Bangun yeah. Kak Berlian tuh senang tidur. Bangun Kak Berlian yang cantik itu yeah. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus bangun ya, senyum, senyum beneran Kak Berlian. Sama Nadia yang cantik itu, senyum kan Nadia, senyum. Senyum beneran. Pelatarnya iya. Siapa?
0: Ada Bung Zanu.
2: Bung Zanu yang ganteng itu senyum Bang Zanu. Udah tuan dengar dia semuanya ya. Aku orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Permisi kata dona kupang cantik itu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Pak Zai dari Batu Gajah. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Merona gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Mau dengar lagu apa nih?
3: Mau dengar lagu dari Lela Widi, Kohame Ame.
0: Iya, kita coba carikan ya.
3: Iya Mbak.
0: Salam-salam untuk siapa nih?
3: Ya, salamnya ya. Banyak Mbak Nadia, ada Ju Herman, ada Bang Mario, Bang Ryan, Bang Pitung, ada Bang Mong, ada Mbak Rusna, Kak Mus, Mbak Sri, Mbak Nani, ada Yulina, ada Purnama Sari, ada Asri, dan semuanya Mbak para penyanyi perundang siang hari ini Mbak.
0: Oke.
3: Lagunya ada kan?
0: Lagunya kita carikan dulu ya.
3: Oke, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Merona dari Medan sudah bergabung ya. Pendengar, kami akan hadirkan dulu ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama di acara Prodangdut.

0: Kecilkan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Halo, Prodangdut. Prodangdut. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali pendengar untuk yang ingin bergabung. Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Apa kabar nih, Bang Asri?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Rabia, yang cantik itu. Apa kabar?
0: Ini sama Kak Nadia nih.
1: Oh, Nadia di. Masih bisa lagu ya?
0: Bisa dong, lagu apa nih?
1: Lagunya Joni Skandar.
0: Judulnya?
1: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi, oke. Okay. Salam-salam, yeah. Bang Asri untuk siapa?
1: Ya, kirim salamnya ada Pak Senudin yang ganteng itu, Mbak Tembar, ada Tedinga di Bogor, Mbak Fiona di Kupang, ada Lopi, ada juga Ibu Jumaidar, ada Ryan, ada Bang Andi di Batam, ada Bang Rio, Bang Putra, Bang Iwan, Merona di Medan, Purnama Sari, Mbak Sarina Kiu-Kiu. Buat terima kasih banyak tanpa terkecuali. Buat Mbak Nadia, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung. Prodangdut. Halo, Prodangdut. Iya, terputus. Dicoba kembali pendengar untuk yang ingin bergabung ya, Prodangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Devi, Kak, di Harapan Jaya.
0: Devi di Harapan Jaya, baik. Mau dengar lagu apa nih, Devi?
2: Mau dengar lagu Rindu Berat, Kak.
0: Dari siapa?
2: Ada. Mm-hmm. Dari siapa ya?
0: Dari siapa ya?
2: Gak tahu. Gak tahu dari siapa.
0: Baik, nanti kita carikan ya. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Oke. Okay. Salam-salamnya untuk pendengar semua aja. Oke, gitu aja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, silakan untuk yang bergabung ya. Kami masih tunggu Anda di 0811-7033-669. Iya. Kita bersama nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang belum bergabung, silakan bergabung. Tadi masih ada satu lagu requestan dari Bang Merona di Medan belum kita putarkan. Nanti kita akan putarkan ya untuk Bang Merona. Baik. Selamat siang, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak, apa kabar nih?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah sehat. Kak Nadia.
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Amin.
0: Nak dengar lagu apa siang nih?
3: Ringan sama dipikul. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Dari Pak Haji Romai Rama.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa?
3: Salam-salamnya tadi ada Bang Mario, ada Bang Zai yang ganteng itu, senyum Bang Zai. Jangan malu-malu, senyum benaran ya Bang Zai.
0: Jangan bohongan.
3: Jangan bohongan. Nah, kita dipanggil-panggil dia, kita udah bangun. Sudah bangun tidur kan. Yalah, tadi yang baru turun siapa tuh?
0: Ada orang Harapan Jaya, Devi, ada Bang Asri juga.
3: Ada Bang Asri juga, ada Desi salam kenal. Buat Kak Sarina QQ di Batam, ada Bang Andi, ada Bang Jais. Ada siapa lagi tadi ya, dah lupa dah. Buat Kak Sinar juga lah. Buat Pak Ngaje, Alok Is. Buat Mak Nani, buat Mak Dani, buat Kak Fatima, buat Mak Eka, buat semuanya aja, buat penerbang pertama sampai terakhir, buat Kak Nadia, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian dari Tanjung Pinang sudah bergabung ya. Pendengar baik, kami akan hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: lagi di Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh say, apa? Jalan-jalan lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa sudah di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut. Kita sapa nih pendengar terakhir kita, Pro Dangdut. Baik, Dandi, mau dengar lagu apa nih?
1: Iya. Lagu yang singkat-singkat sajalah.
0: Apa tuh?
1: Lagu itu tuh judul-judulan aja ya.
0: Judul-judulan, oke. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk semuanya sajalah dimanapun berada.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Nadia sama operatornya, spesialnya untuk Mama Longmo Suwan dan Kakak Ungu itu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu terakhir untuk Anda. Dan sekaligus saya Nadia pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ranai sore ini. Pro 1. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah, dan saat ini ada operator Bung Zanu Indra hingga pukul 17 nanti. Baik pendengar, selamat sore, kami sapa Anda, semoga semangat selalu di sore ini ya. Dan kembali di sore ini kita bersama di acara Beranda Asta Cita, dan untuk sore ini tema kita berkaitan dengan ekonomi digital ya. Dan pendengar, kami akan berbagi informasi sore ini terkait dengan peran teknologi dalam mendukung ekonomi digital ya. Jadi berbicara tentang ekonomi ya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi di era-era modern ini, maka akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan dalam usaha kita ya. Dan pendengar, laju perkembangan ekonomi berbasis digital yang mungkin pesat menuntut para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk bertransformasi secara masif. Nah, jadi pendengar, UMKM lokal bisa saja menjadi go internasional ya, dengan pemanfaatan teknologi di era saat ini pendengar ya. Jadi tidak ada istilah tidak mengerti ya, kita harus melek teknologi di era-era sekarang ini. Dan era digital tentu telah membawa angin segar bagi dunia bisnis, khususnya bagi usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Jadi teknologi yang semakin canggih dan mudah diakses telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dulu UMKM mungkin terbatas pada pasar lokal dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada interaksi tatap muka. Namun dengan adanya teknologi, UMKM kini dapat menjangkau pasar yang jauh lebih luas, bahkan hingga ke mancanegara ya. Pendengar, teknologi telah menjadi kunci keberhasilan UMKM di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, maka UMKM dapat tumbuh dan berkembang pesat. Namun UMKM juga perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Beranda Asta Cita.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik pendengar, sudah pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Beranda Asta Cita. Sore ini kita berbicara tentang ekonomi digital ya. Kita berbagi informasi terkait dengan peran teknologi di dalam untuk pelaku UMKM ya. Baik pendengar, di era digital ini usaha mikro kecil menengah tidak bisa lagi mengandalkan cara konvensional untuk berkembang. Jadi persaingan basis yang makin ketat menuntut pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan termasuk dalam hal penggunaan teknologi. Nah, mengadopsi teknologi bukan hanya tentang mengikuti tren, tapi juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, menjangkau pasar yang lebih luas dan memperkuat daya saing ya. Dengan bantuan teknologi, maka UMKM bisa melakukan transformasi dari segi pemasaran, operasional hingga manajemen keuangan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami jenis teknologi apa saja yang bisa dimanfaatkan ya. Baik pendengar, agar UMKM bisa berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat, pemanfaatan teknologi menjadi langkah strategis ya. Jadi ada beberapa jenis teknologi yang terbukti membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan juga daya saing. Di antaranya sistem point of sale ya, sistem point of sale digital. Nah, atau disingkat dengan POS. Nah, jadi POS digital bukan sekedar alat kasir ya, tetapi juga mencatat transaksi penjualan, mengelola inventaris hingga menghasilkan laporan penjualan harian secara otomatis. Jadi sistem ini sangat bermanfaat untuk UMKM retail, kemudian kafe atau restoran dalam memantau arus kas dan stok barang secara real time ya. Nah, selain sistem point of sale atau POS digital, yang berikutnya jenis teknologi yang bisa membantu UMKM berikutnya yaitu marketplace dan e-commerce platform. Nah, platform e-commerce hingga website toko online pribadi membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Jadi lewat e-commerce, UMKM bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah tanpa harus membuka toko fisik ya. Nah, itu jenis-jenisnya. Kemudian ada juga media sosial dan digital marketing. Nah, teknologi digital seperti Instagram, Facebook, TikTok serta alat bantu seperti Canva, Meta Business Suite dan Google Ads ini sangat efektif untuk membangun brand awareness, maksud kami awareness dan meningkatkan penjualan. Jadi UMKM juga dapat melakukan pemasaran dengan biaya yang relatif terjangkau, bahkan gratis ya. Kemudian yang lainnya ada berupa aplikasi akuntansi dan keuangan ya. Software akuntansi dan keuangan membantu UMKM mencatat pemasukan, pengeluaran dan laporan keuangan secara sistematis. Jadi teknologi ini sangat penting agar pelaku usaha dapat mengambil keputusan bisnis berdasarkan data keuangan yang akurat ya. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Sudah pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat, kita masih berbagi informasi ini terkait dengan ekonomi digital ya. Jadi pendengar, ada juga dampak positif dari teknologi pada pertumbuhan UMKM yang bisa kita ketahui. Jadi penerapan teknologi secara tepat dapat membawa banyak

Manfaat bagi pertumbuhan UMKM. Pertama, teknologi membantu meningkatkan produktivitas karena pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Kemudian kedua, pemasaran digital melalui media sosial atau marketplace memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membuka cabang fisik. Nah, selain itu pendengar, manajemen usaha menjadi lebih efisien mulai dari pengelolaan stok, keuangan hingga pelayanan pelanggan. Semua data juga bisa terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan bisnis kedepannya. Jadi meski begitu pendengar, tidak sedikit UMKM yang masih menghadapi kendala dalam proses digitalisasi ini ya. Nah, kemudian meskipun manfaat teknologi sangat besar, UMKM seringkali menghadapi sejumlah tantangan dalam proses adopsi ya. Beberapa hambatan umum meliputi kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital, kemudian terbatasnya akses terhadap infrastruktur teknologi, dan juga kekhawatiran terhadap biaya implementasi. Nah, pendengar, untuk mengatasi hal tersebut, pelaku UMKM bisa mengikuti pelatihan digital yang kini banyak disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Selain itu, banyak teknologi saat ini yang bersifat user-friendly dan tidak memerlukan biaya besar ya. Kolaborasi dengan mitra teknologi atau konsultan bisnis juga bisa menjadi solusi agar UMKM tidak berjalan sendiri dalam proses transformasi digital ya. Pendengar, dengan mengatasi tantangan ini, maka langkah selanjutnya adalah memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis kita ya. Beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk memilih teknologi yang tepat untuk UMKM, diantaranya pahami kebutuhan dan tujuan bisnis kita ya. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap proses bisnis yang berjalan. Apakah kita butuh mempercepat proses penjualan, mengelola keuangan, atau memperluas jangkauan pasar. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, kita bisa lebih mudah menentukan jenis teknologi yang diperlukan. Nah, kemudian berikutnya, sesuaikan dengan skala dan kapasitas usaha. Pendengar, tidak semua teknologi cocok untuk semua skala bisnis ya. UMKM sebaiknya memilih solusi yang sederhana namun efektif, yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, baik dari sisi anggaran, tenaga kerja maupun pengetahuan teknis ya. Nah, di samping itu kita perlu juga pertimbangkan aspek biaya dan keberlanjutannya. Nah, evaluasi total biaya kepemilikan atau total cost of ownership ya, termasuk biaya langganan, pemeliharaan dan potensi peningkatan di masa depan. Jadi pastikan teknologi yang dipilih memberikan manfaat jangka panjang dan bisa disesuaikan dengan perkembangan usaha kita. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita sore ini di Beranda Asta Cita. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita, dan kita jumpa kembali di lain kesempatan. Beranda Asta Cita kami hadirkan setiap hari untuk Anda pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti RRI berita berjaringan Korwil RRI Nusantara 15.
1: RRI Ranai dan stasiun

0: Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyambat saluran dan menyambat jadi banjir, ya. Jadi itu ibu saya kepada masyarakat, tolong bersihkan got yang masing-masing. Kalau saluran lancar,

pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan itu tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Saudara, untuk berita Korwil ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: menghadirkan informasi yang pertama dari Pekanbaru, saudara. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Selengkapnya informasi ini dilaporkan Femi Astiofani.
1: Hujan yang mengguyur provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru beberapa waktu terakhir menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Melihat kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat untuk ikut berperan mencegah banjir dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, salah satu penyebab banjir yang sering terjadi saat hujan adalah saluran air yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama ke parit, drainase maupun sungai. PLT Gubernur juga meminta warga secara rutin membersihkan got dan saluran drainase di sekitar rumah masing-masing agar aliran air tetap lancar ketika hujan turun. PLT Gubernur juga menegaskan pencegahan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko genangan saat curah hujan meningkat.
2: Harapan kita kepada masyarakat, ya tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyebabkan saluran dan mengambat jadi banjir, ya. Jadi itu ibu saya kepada masyarakat, tolong bersihkan gotnya masing-masing lah. Kalau saluran lancar, pasti tidak akan banjir, ya.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Dian, menyambut baik himbauan yang disampaikan PLT Gubernur Riau karena dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke dalam selokan, maka dapat mencegah tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir.
3: Menurut saya sih bagus ya, karena kan saat ini kalau lagi musim hujan ya, terus sering banjir. Nah, kalau misalnya udah ada kegiatan seperti itu tuh, saya berharap kayak di Pekanbaru ini nggak bakalan banjir lagi. Biar kita setiap pulang kerja tuh mudah melalui, apalagi kalau saat hujan.
1: Dian mengharapkan ke depannya banjir atau genangan air yang cukup tinggi di beberapa titik di Pekanbaru tidak ada lagi jika semua pihak mengikuti himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, saudara, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Berikut dari Tanjung Pinang, Rizvan Badrian melaporkan.
4: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung meriah melalui kegiatan Main Raya Anak Nusantara di kawasan Tugu Siri Gulinam 12 Kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dihadiri istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda bersama jajaran kementerian serta pemerintah pusat dan daerah. Selvi mengatakan, permainan tradisional terbukti masih mampu menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak meski hidup di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, permainan tersebut juga mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong yang penting bagi tumbuh kembang anak. Selvi menjelaskan, perkembangan digital tidak hanya dihindari karena memiliki banyak manfaat, namun orang tua dan guru perlu menghadirkan keseimbangan dengan mengenalkan permainan tradisional agar anak memiliki aktivitas yang lebih beragam dan interaktif.

0: seimbang dengan penggunaan gadget itu tadi di era yang sudah semakin maju ini, dan tetap menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi anak kita sesuai dengan tema Hari Anak pada tahun ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
1: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yana Ardian Bima Arya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan dan rasa aman dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
2: Kita tidak melihat kedekatan itu di usia besar, tapi kedekatan itu harus dipupuk dari usia kecil, ya, karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya di setiap tahap perkembangan usianya.
1: Dirinya menambahkan, pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke berita lainnya, saudara, produk hukum termasuk pada mitigasi bencana yang dibuat kepala daerah Sumatera Barat itu harus ada koordinasi melibatkan kabak hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari Bukit Tinggi.
4: Bupati kepala daerah dalam membuat keputusan koordinasi dulu dengan kepala hukum, jangan sampai putusan itu keliru. Ini banyak terjadi, kepala dinas disuruh mundur, kalau tidak mundur diberhentikan karena ada aturannya pejabat kepala dinas itu bisa diganti 2 tahun setelah menjabat. Nah, sementara bupati kita nggak mau mengganti, caranya apa? Nggak mau mundur, periksa. Nah, itu kan salah hukum. Untuk itu apa hukum? Harus memberikan semacam pencerahan kepada bupati wali kota agar perbuatan para bupati wali kota itu tidak keliru.
5: Penguatan regulasi daerah menjadi kunci utama dalam mendukung penyelenggaraan mitigasi bencana di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Upaya menyamakan persepsi pemerintah daerah mengenai mekanisme pembentukan produk hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan menjadi latar belakang digelarnya rapat koordinasi produk hukum daerah oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 3 Juli 2006 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, diikuti Sekretaris DPRD Sekwan, Kepala Bagian Hukum serta pejabat yang membidangi penyusunan produk hukum dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yang juga menghadirkan narasumber Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Sumatera Barat Dr. Muklis SHMH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat Dr. Alpius Sarumaha SHMH. Wakajati Sumbar Dr. Muklis SH menegaskan setiap perangkat daerah harus disusun melalui kajian yang matang dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya. Muklis berasal dari kota Pingkuang Padang itu menyandang gelar adat Datuk Putih tersebut, menambahkan koordinasi antara kepala daerah, bagian hukum, dan berbagai instansi terkait menjadi faktor penentu kualitas sebuah produk hukum yang dihasilkan. Menurutnya, kepala daerah tidak dapat menyusun regulasi secara sendiri, melainkan harus membangun komunikasi yang intensif agar substansi peraturan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
6: Harusnya dalam pembuatan perda itu semuanya harus menyadari bahwa perda yang dibuat itu, terutama yang ini yang kita bahas ini, adalah dalam rangka bagaimana bencana kita atasi secara dini, preventif, represif. Semuanya harus bertanggung jawab untuk mengusulkan rancangan-rancangan aturan apapun ke kepala-kepala daerah. Ada hierarki peraturan perundangan yang harus dipedomani oleh kabupaten kota kalau membuat peraturan ini. Misalnya harus mempedomani peraturan yang lebih tinggi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Ataupun ketika provinsi sudah membuat aturannya, maka daerah, kabupaten kota harus menyesuaikan. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selalu mengingatkan, baik Kejaksaan Tinggi maupun para kajari di daerah masing-masing, untuk memonitor nih. Ini menjadi perhatian khusus terhadap khusus bencana, ya. Ini menjadi khusus kami agar bantuan itu tepat sasaran, cepat, tepat, akurat, sehingga orang yang memang terkena bencana itu tidak larut dengan penderitaannya. Bukan hanya sekedar bantuan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga menyalurkan, malah meringankan beban rakyat, termasuk juga Jaksagung dan jajaran menyalurkan bantuan Sumatera Barat contohnya. Ini sebenarnya bentuk lain kepedulian, tidak hanya memberi dorongan peraturan itu lebih bagus, mengawasi pelaksanaan bantuan bencana itu, tapi secara langsung menggalang dana memberi bantuan masyarakat.
5: Untuk itu bahwa setiap peraturan daerah harus mengedepankan aspek pencegahan, termasuk dalam penyelenggaraan mitigasi bencana. Karena itu setiap rancangan peraturan wajib melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat sebelum ditetapkan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Ranai, saudara. Produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Analia Widi laporkan selengkapnya.
7: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Sprindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
8: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan. Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Dan dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
7: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna, Balai Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
9: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
7: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenag sebagai rujukan bagi instansi lain di Kota Padang Panjang. Berikut selengkapnya, Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
11: Pada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, bagaimana kita menjadikan Kementerian Agama ini sebagai role model, menjadikan Kemenag Padang Panjang itu sebagai instansi, sebagai rujukan instansi-instansi yang ada di Kota Padang Panjang. Memang kita role modelnya.
12: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenak sebagai rujukan bagi instansi daerah di Kota Padang Panjang. Komitmen itu disampaikan Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M, saat membuka kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenak Kota Padang Panjang Senin lalu. Muklis M menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dirinya menegaskan seluruh ASN harus menjadi loyal layanan agar setiap masyarakat merasa puas mendapatkan layanan dari Kemenak. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dirinya menjelaskan kepuasan masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja pelayanan Kemenak. Muklis M menyampaikan ke depan Kemenak akan menerapkan sistem layanan jemput bola. Layanan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke kantor karena sakit.
11: Sedang dia sakit atau tidak bisa ke kantor, kita yang datang ke rumah beliau. Itu namanya loyal. Ini yang harus kita targetkan untuk ke depan. Ya, untuk ke depan. Kalau memberikan pelayanan prima, kita berikan pelayanan yang bagus, dia sudah bahagia pulang, itu sudah biasa. Tapi tinggal lagi bagaimana loyal layanan ini kita berikan kepada masyarakat.
12: Dirinya menyebut inovasi pelayanan itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Muklis M, pelayanan yang mudah diakses akan memperkuat citra Kemenak sebagai instansi yang humanis. Kakan Kemenak menambahkan sosialisasi pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja berintegritas. Dirinya juga berharap dengan pelayanan yang optimal dan bebas dari gratifikasi, Kemenak Kota Padang Panjang dapat menjadi role model bagi instansi lain di daerah. Nofri melaporkan.
3: Saudara, Basnas Natuna buat program UMKM berbasis infak bantu pelaku usaha. Dari ranah informasi selengkapnya dilaporkan Afrizal.
13: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna programkan UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni menerangkan, program tersebut dilakukan guna membantu modal para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka.
14: Dan sekarang insya Allah untuk bulan ini juga kita akan mulai membuat program baru, yaitu membantu UMKM. Ya, UMKM berbasis infak. Jadi kami bantu UMKM itu, kita tidak minta pengembaliannya, tapi kita minta mereka berinfak ke Basnas. Nah, dalam artinya infak itu ya sukarela berapa. Kita bantu mereka berinfak. Insya Allah pada bulan ini kita laksanakan ada 6 pengusaha UMKM yang akan berjalan dan ini akan coba kita bantu.
13: Raja Marzuni juga menerangkan, dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pihak Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan.
14: Dan tahun sebelumnya juga kita akan bantu, cuman ini dia hilang begitu saja. Jadi kita tidak ada monitoring itu sehingga hilang. Dan ini untuk yang sekarang ini kita akan coba kita pantau terus. Kalau dia berkembang mungkin dari impak itu juga nanti kita akan gulirkan lagi. Tapi tentunya UMKM yang ingin berusaha tapi tidak mampu.
13: Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis infak yang dilakukan, selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, kedepannya dari infak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan kembali untuk membantu para pelaku UMKM lainnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Saudara, Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Berikut selengkapnya Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan.
15: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Johair mendorong adanya sinergi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial agar pendidikan anak binaan tidak terputus setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Gagasan tersebut disampaikan saat meninjau layanan di lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nuzran mengatakan hasil dialog dengan pihak lapas menunjukkan masih terbatasnya anak binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Saat ini baru sekitar 20% warga binaan yang mengikuti program paket C. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
16: Nah, nanti kita coba connect antara pendidikan di sini dengan sekolah rakyat. Saya nanti akan hubungi Menteri Sosial bagaimana nanti anak-anak di lapas yang mungkin mereka dapat tahanan misalnya 1 tahun atau 6 bulan lalu mereka terlantar. Nah tentu kita harapkan rakyat apa negara hadir, nah bisa kolaborasi dengan sekolah rakyat yang ada ini segera kita coba apa sampaikan kepada Menteri Sosial bahwa mereka yang tidak mendapat pendidikan tapi keluar dari sini bisa gabung dengan teman-teman yang ada di sekolah rakyat.
15: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru Dadang Firmansyah menjelaskan masa pidana setiap anak binaan berbeda-beda, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 1 tahun. Kondisi itu seringkali membuat proses pendidikan mereka terhenti karena tidak sejalan dengan kalender pendidikan.
17: Tadi bersambung di atas karena pidananya itu tidak semuanya pidana tinggi. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada juga setahun. Sedangkan proses pendidikan kan 2 semester, 1 tahun, supaya tidak terputus, mereka yang bebas dari sini disambungkan dengan sekolah rakyat bentukan Pak Prabowo di bawah Kemensos. Ini sedang diskusikan dengan Kemensos supaya saling beriringan bersama-sama untuk mendampingi anak sampai selesai sekolahnya, sampai tuntas dapat ijazah.
15: Kolaborasi antara Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial diharapkan dapat segera terwujud sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendukung pembinaan yang lebih komprehensif, sehingga mereka memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk membangun masa depan setelah menyelesaikan masa pidana. Diharapkan sinergi tersebut mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak binaan tanpa terputus, meningkatkan kesempatan mereka memperoleh ijazah, serta memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ya, sementara itu saudara, Lapas Bengkalis kembali laksanakan program pendidikan di balik jeruji besi bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Ini bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Bantani Bengkalis. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
18: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh hak pendidikan melalui program Kejar Paket A, B, dan C. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Bantani Bengkalis sebagai upaya membantu warga binaan menyelesaikan pendidikan yang sempat terhenti sebelum menjalani masa pidana. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Bengkalis, Boy Fernandez, mengatakan pada tahun ajaran baru 2026 sebanyak 33 warga binaan mengikuti program pendidikan tersebut.
19: Ya, tadi kita harus asesmen dulu, Bu.
20: Iya.
19: Kalau asesmennya lulus, terus maka dia akan kita ikutkan. Yang kedua lagi, kalau Ibu bilang tadi, banyak nggak Pak yang ingin ikut? Memang kalau kita lihat sekilas, pada saat pembelajaran itu, banyak yang melihat, Ibu. Sepertinya dalam, tapi kita ketemu untuk saya dan pengen ikut, tapi kayak rasa gimana gitu. Tapi kalau saya melihat, banyak yang mau ikut, Bu. Cuman beberapa kendala, mungkin kita dari segi sarana prasarana tempat kita memang kurang, Ibu. Tadi terus tempat kita kurang, kemudian lagi.
18: Sementara itu, Ketua PKBM Al-Bantani Ruliono menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan 2 kali dalam sepekan dengan materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan peserta. Menurutnya, warga binaan yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan namun belum menyelesaikan dapat melanjutkan pada tingkat terakhir sesuai hasil asesmen.
21: Kemarin, memang baru minggu kemarin.
20: Mulai.
21: Kami mulai.
20: Oh, jadi sama dengan
21: sekolah formal di tahun ajaran baru seperti itu. Dan hasil kesepakatan kemarin, proses pembelajaran itu tetap kami lakukan 2 kali dalam seminggu. Yang satu proses pembelajaran mandiri, kita berikan kebebasan lah kepada warga belajar untuk mengulang kaji lah pembelajaran sebelumnya. Tapi yang 1 kali pertemuan itu memang setiap Jumat pagi kita laksanakan secara tatap muka.
18: Melalui program tersebut, Lapas Bengkalis berharap hak pendidikan warga binaan tetap terpenuhi meski berada di balik jeruji besi. Selain memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan formal, program ini juga diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk meningkatkan kualitas diri dan lebih siap kembali ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Ya, saudara, sebanyak 22 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
0: Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan memberikan remisi kepada 990 anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 anak langsung bebas, termasuk 3 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Batam. Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjen Binapi Mas Hudi mengatakan, pemberian remisi menjadi bentuk perhatian negara terhadap hak anak yang sedang menjalani pembinaan. Ia berharap anak-anak yang telah bebas dapat kembali bersekolah, bekerja, dan diterima di tengah masyarakat. Mas Hudi juga menegaskan keberhasilan pembinaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas permasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan seluruh elemen masyarakat agar proses reintegrasi berjalan baik.
20: Secara nasional, Hari Anak secara nasional, bahwa total semuanya seluruh Indonesia kita berikan remisi untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sejumlah 990 anak binaan. Sedangkan yang untuk bebas langsung hari ini ada 60 anak binaan seluruh Indonesia. Salah satunya di sini ada 3 orang yang sudah bebas hari ini.
0: Sementara itu, Kakanwil Imipas Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan, sebanyak 22 anak binaan di LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, rinciannya 20 anak memperoleh pengurangan masa pidana atau PMP 1 dan 2 anak menerima PMP 2. Besaran pengurangan masa pidana bervariasi mulai dari 1 hingga 3 bulan.
22: Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan sejumlah 15 orang, 2 bulan sejumlah 3 orang, dan 3 bulan sejumlah 2 orang. Kemudian tuntutan kelas 1 lanjut 6 ada sejumlah 2 orang. Untuk pengurangan 1 bulan 2 orang dan pengurangan masa pidana 2 orang. Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan lagi.
0: Selain penyerahan remisi, peringatan Hari Anak Nasional di LPKA Batam juga diisi dengan prosesi sungkeman kepada orang tua. Dalam momen tersebut, anak binaan bersimpuh memohon maaf dan membasuh kaki orang tua sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan keluarga. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk informasi terakhir, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis ya, dalam laporan Muhammad Iqbal melaporkan terkait dengan dalam upaya memberikan efek jera bagi para pelaku balap liar itu akan terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun. Kasat Lantas Polres Bengkalis menyebutkan bahwa hal tersebut berdasarkan undang-undang.
23: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bengkalis terus mengintensifkan penertiban terhadap aksi balap liar yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis. Meski sudah berulang kali ditindak, para pelaku yang mayoritas merupakan kalangan remaja dinilai belum jera dan masih nekat melakukan aksi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia menegaskan bahwa pelaku balap liar tidak hanya dikenakan sanksi tilang, tetapi juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ.
24: Pasal yang diterapkan kalau balap liar itu kan di 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi kalau denda kurungan, denda sanksinya itu kan bukan polisi yang mengatur, itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Itu bukan kata Kasat Lantas tapi kata undang-undang.
23: Sementara itu Muhammad Reza, warga Bengkalis yang juga bertugas di Puskesmas Bengkalis, menyambut baik penerapan ancaman pidana bagi pelaku balap liar.
25: Sangat setuju. Karena kalau dari hanya sebatas penertiban-penertiban mungkin tak ada perubahan. Tapi kalau ada efek jera, kemudian orang yang nak ikut-ikutan pun jadi berpikir lagi kan, karena ada kurungan 1 tahun penjara tadi.
26: Setuju saya, Pak. Efek membahayakannya bagi si pembalap dan orang lain gimana?
25: Nah, kita kan kalau mau membalap kan memang harus ada, bisa disalurkan lewat tempatnya yang ada, bukan di jalan umum, karena jalan umum digunakan untuk orang lain juga. Nah, jadi membahayakan dia juga sebagai pengendara, juga membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan umum. Nah, kalau memang balap, silakan di arena balap.
23: Ia menegaskan dampak balap liar tidak hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi juga masyarakat yang melintas di lokasi. Reza berharap para remaja dapat lebih menyadari resiko besar dari balap liar dan memilih menyalurkan hobi otomotif melalui kegiatan yang legal dan aman. Ia juga mengajak orang tua serta masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengingatkan anak-anaknya agar agar tidak terlibat dalam aksi yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 RRI.

0: Ranai sore ini.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Benang Prabu disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik pendengar, selamat sore, kami sapa Anda. Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu sore ini dalam setiap aktivitas yang dilakukan pendengar ya. Semoga saja aktivitas yang dilakukan sangat berarti ya. Mungkin juga ada yang akan melakukan olahraga di sore ini, selamat berolahraga. Kondisi cuaca cukup mendukung bagi kita yang ingin melakukan olahraga di sore ini. Jalan kaki, jogging, maraton, apapun pilihan olahraganya, sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita ya pendengar ya, sesuai dengan usia kita, jangan sampai terlalu memaksakan diri. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Bagi yang beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar. Selanjutnya di sore ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
2: rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar, sudah pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda sore ini. Ini ada sebuah informasi pendengar ya yang kami akses dari Antara Kepri bahwa Pelni Batam berlakukan diskon tiket 30% untuk tingkatkan jumlah penumpang kapal. Nah, mendengar PT Pelayaran Pelni Indonesia menyebut program diskon tiket sebesar 30% ini turut meningkatkan jumlah penumpang kapal dari Batam ke Kepulauan Riau pada semester 1 2026 ya. Kepala Cabang Pelni Batam, Duta Kusuma saat dihubungi di Batam Kepri pada Kamis mengatakan bahwa jumlah penumpang pada semester 1 2026 meningkat 11.646 orang atau 11.45% dibandingkan periode yang sama 2025. Dan menurutnya pendengar, kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kebutuhan perjalanan masyarakat, serta program diskon stimulus tarif sebesar 30% yang diberikan selama masa libur sekolah. Ya. Dan dijelaskannya pula bahwa potongan harga tiket yang berlaku mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 dengan kuota terbatas sebagai upaya mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut ya. Selain adanya program diskon, peningkatan pada rute tersebut juga dipengaruhi meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut yang aman dan terjangkau. Nah, pendengar, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ya program diskon 30% ini, terutama ini momen-momen anak kita yang akan berangkat kuliah, yang akan kuliah ke luar daerah dan sebaliknya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar gembira bagi kita semua. Pendengar, saat ini sudah pukul 16:52 waktu Indonesia Barat.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Gilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda yang sore ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitas. Mungkin juga ada yang tengah melakukan olahraga ya. Jadi pendengar, setelah melakukan olahraga kita lakukan pendinginan sebelum kita mandi sore ya. Jadi pendengar, sangat penting sekali berbicara tentang mandi sore, yang mana mandi sore ini sangat efektif membersihkan kotoran dan keringat setelah seharian beraktivitas. Nah, kebiasaan ini membantu merelaksasi otot yang tegang, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan suhu tubuh yang menjadi sinyal alami otak untuk bersiap tidur nyenyak. Nah, pendengar, ada beberapa manfaat utama mandi sore untuk kesehatan dan kenyamanan kita, diantaranya meningkatkan kualitas tidur. Nah, mandi sore terutama dengan air hangat ya, membantu proses termoregulasi tubuh, penurunan suhu tubuh secara alami setelah mandi. Ini bisa memberikan sinyal kepada otak bahwa waktu istirahat telah tiba ya. Selain itu pendengar, manfaat mandi sore ini selain meningkatkan kualitas tidur, bisa meredakan stres dan otot tegang. Nah, guyuran air di sore hari membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi tingkat kecemasan, dan meredakan pegal-pegal setelah aktivitas fisik yang padat ya. Di samping itu juga bisa mencegah masalah kulit. Nah, berdasarkan penjelasan medis di laman Halodoc ya, mandi sore krusial ya untuk membersihkan debu, polusi, dan bakteri, dan dari pori-pori sebelum menumpuk dan menyebabkan iritasi ya. Jadi pendengar, jika kita lelah dan ingin memaksimalkan relaksasi, maka pertimbangkan untuk menggunakan air hangat agar otot lebih cepat kendur ya. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini baru selesai berolahraga, sekali lagi jangan lupa untuk melakukan pendinginan dan kemudian dilanjutkan dengan mandi sore. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja untuk hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17, masuk kami pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah At-Tahrim ayat 9 yang akan dibacakan oleh Aminullah. Kemudian pendengar, nanti akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Pentingnya Majelis Ilmu Bagi Perempuan yang akan disampaikan oleh Ustazah Sosialina SPDI.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzikni an askura ni'matakallati an'amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Senja RRI dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, baik nikmat rezeki, nikmat sehat, bahkan kondisi sakit pun ketika ini menghantarkan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun wajib kita syukuri. Karena dengan rasa sakit tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa kita. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan, dia bersyukur. Dan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Marilah bersama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rasul yang selalu mencintai umatnya, yang syafaatnya kita nanti-nantikan sampai di akhirat nanti, semoga kita semua selalu dalam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Senja RRI rahimakumullah dimanapun berada. Untuk mendapatkan ketenangan hati dalam kondisi selalu menerima apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini dengan ikhlas, tidaklah mudah. Karena hidup penuh ujian. Untuk itulah sebagai hamba Allah, kita terus belajar menyikapi ujian yang ditakdirkan Allah dalam kehidupan ini. Dengan cara apa? Maka kita sebagai hamba Allah harus banyak belajar dari majelis ilmu agar hati menjadi tenang. Pada kesempatan ini saya mengajak saya pribadi dan wabil khusus para muslimat, ukhti dimanapun berada. Penting sekali bagi kita para ibu-ibu atau perempuan untuk hadir di majelis ilmu atau majelis taklim. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan Mutiara Senja dengan judul Pentingnya Majelis Ilmu Bagi Perempuan. Ini saya sampaikan karena sebagai perempuan ketika kita tidak disibukkan dengan ilmu, maka kita akan disibukkan dengan perasaan atau prasangka. Kenapa? Karena perempuan lebih tajam perasaannya, terkadang membuat sebuah keputusan atau sikap itu mendahulukan perasaan ketimbang rasionalnya. Itulah kenapa Rasulullah SAW meminta agar perempuan memenuhi dirinya dengan ilmu. Dengan ilmu perempuan membantu dirinya sendiri agar tidak dikuasai oleh perasaan sendiri yang dipenuhi oleh hawa nafsu, yang kadang hawa nafsu tersebut ditunggangi oleh godaan syaitan. Sebagai contoh, jika seorang perempuan yang berprasangka buruk yang ditunggangi oleh syaitan, maka dia akan merasa sangat letih ketika mengurus rumah tangga. Dia akan merasa kurang bersyukur, dia akan merasa suami atau anaknya kurang menghargai apa-apa yang telah dilakukan untuk keluarganya. Dan kadang melihat kebahagiaan orang lain bertambah-tambah dan dia merasa iri terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, para ukhti, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Agar dalam membina rumah tangga nantinya kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis, sehingga para ibu atau para perempuan terhindar dari pikiran-pikiran yang menyebabkan mereka berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban, Allah mengatakan, aku selalu menuruti perasangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Apabila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maka berusahalah selalu melatih perasaan dan pikiran kita pada hal yang baik-baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Yang artinya,
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Meskipun lintasan pikiran negatif yang kadang muncul oleh setan dalam keseharian kita sebagai perempuan yang letih dalam mengurus rumah tangga, maka bersegeralah beristighfar. Kembalikan itu kepada Allah dan pikirkan ketetapan Allah selalu baik. Kaum muslimin pendengar RRI Mutiara Senja yang dirahmati Allah, para ukhti yang sekarang sedang berjuang memperbaiki diri menjadi lebih baik, kita perempuan yang ditakdirkan Allah penuh dengan perasaan dan prasangka ini, marilah kita belajar untuk mengelola agar berada dalam perasaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita belajar berprasangka baiklah kepada apa-apa yang telah ditakdirkan Allah dalam kehidupan dan selalulah bersyukur atas apa yang Allah takdirkan. Kaum muslimin muslimat, ukhti yang kami sayangi, tidak ada cara lain untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan selain bersyukur. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar nikmatku maka azabku sangat pedih. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita tidak pernah ragu pada janji Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Namun ada juga kita temukan orang yang mengaku beriman namun selalu mengeluh atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi atau batasan yang dia inginkan secara materi duniawi. Padahal kita ketahui nikmat yang paling tidak ternilai adalah iman dan kesehatan dibandingkan materi duniawi. Dari itulah kita memahami bahwa bersyukur pun tidaklah semudah mengucapkannya, karena makna syukur itu juga harus dipelajari, karena rasa itu ada pada hati. Sebagai hamba yang lemah, perempuan memiliki hati yang lembut dan sering bolak-balik. Kadang ketika pagi dia merasa sangat gembira, kemudian di siang hari hanya karena perkataan dari seorang anak ataupun suami maka ia kembali sedih dan kecewa. Namun kemudian di malam harinya ketika mendapatkan perkataan maaf atau minta maaf dari anggota keluarga maka dia bergembira kembali. Oleh karena itu patut kita pahami bagaimana cara menata hati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, cari hatimu pada tiga tempat, yaitu di saat mendengar Al-Quran, kemudian menghadiri majelis ilmu, dan di saat kamu menyendiri. Perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah memberi petunjuk kepada kita bahwa majelis ilmu merupakan tempat kita untuk menata hati. Menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal dapat mengistirahatkan hati kita. Karena dalam majelis ilmu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa majelis ilmu adalah taman surga atau taman raudhah. Di sana dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, juga nasihat-nasihat tentang agama. Sehingga sebagai umat yang selalu diuji oleh duniawi ini, kita perlu mengistirahatkan diri kita, menenangkan pikiran kita. Kita akan melupakan pikiran-pikiran yang membuat kita gundah saat berada dalam majelis ilmu. Karena saat berada dalam majelis ilmu, kita fokus pada nasihat Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah. Tempat yang dapat menenangkan hati karena Allah turunkan rahmatnya kepada para penuntut ilmu. Para malaikat, ribuan malaikat mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang berada di majelis ilmu. Banyak di antara para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu yang awalnya tidak bisa meneteskan air mata karena kerasnya hati, sepulangnya dari majelis ilmu sering menangis dan berdoa memohon ampun bertaubat atas dosa-dosa mereka. Dan ada perempuan yang menghadiri majelis ilmu yang kemudian pulangnya meminta ampun kepada suami karena menyadari kesalahan dan kekurangannya. Bahkan ada seorang anak yang dulunya tidak pernah bersalaman kepada orang tua, setelah pulang dari majelis ilmu dia menghormati, meminta maaf kepada orang tuanya. Pelaku dosa menjadi wanita soleha karena hadir di majelis ilmu. Semuanya itu karena hidayah Allah
itu hadir dan atas bantuan para malaikat yang mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu. Kaum muslimin, muslimat, RRI, rahimakumullah dimanapun berada. Pentingnya bagi kita menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak yang tidak kita pahami tentang agama. Bisa jadi saat memutuskan berumah tangga dengan pilihan hati kita, saat itu kita sendiri belum benar-benar paham tujuan dari komitmen pernikahan kita. Atau saat itu juga belum cukup ilmu agama yang menjadikan petunjuk kita untuk membina rumah tangga, untuk menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang dapat mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bahkan mungkin melaksanakan ibadah wajib saja kita masih belum terbiasa. Oleh karena itulah, duhai ukhti soleha, saat kesempatan memperbaiki diri masih ada, mari kita hadir bersama di majelis ilmu untuk meningkatkan kualitas diri dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dalam hidayah Allah, mohon maaf atas kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Baik, peringat sudah pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang baru saja menunaikan sholat fardu maghrib ya, selamat menunaikan sholat fardu maghrib. Barangkali saja saat ini ada yang tengah duduk-duduk santai ya, lagi menikmati cemilan. Nah, jangan lupa untuk memilih cemilan yang sehat ya, seperti kacang-kacangan. Jadi terutama untuk yang dalam program diet ataupun menurunkan berat badan ya, pilihan makanan ini perlu diutamakan, terutama ketika yang hobi menikmati cemilan ya. Pendengar, kacang-kacangan adalah cemilan untuk diet yang ideal karena mengandung lemak sehat, protein dan juga serat. Selain bernutrisi, kacang-kacangan juga bisa membuat perut kenyang lebih lama, sehingga kita bisa mengatur porsi dan nafsu makan lebih mudah. Nah, dengan begitu pendengar, kacang-kacangan bisa dikonsumsi saat diet untuk menurunkan berat badan. Nah, pendengar, ada banyak jenis kacang-kacangan yang bisa menjadi cemilan sehat diet, seperti kacang tanah, kemudian kacang hijau, kacang merah, kacang mete, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Baik pendengar, selanjutnya untuk menemani Anda yang saat ini masih setia bersama kami, yang lagi duduk-duduk santai sambil berkumpul bersama keluarga tercinta, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa membuat Anda terhibur dan tetaplah bersama kami.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
0: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda yang saat ini lagi duduk-duduk santai sambil menunggu menikmati makan malam pendengar ya. Dan jangan lupa untuk memilih cemilan yang sehat. Cemilan yang sehat ini pendengar tidak hanya dalam bentuk kacang-kacangan, buah-buahan juga bisa menjadi pilihan ya. Nah, apalagi saat ini lagi musim buah-buahan ya, beraneka macam buah-buahan, bisa dipilih yang mana saja yang kita suka. Nah, pendengar, buah-buahan pun dapat menjadi cemilan untuk diet yang sehat dan mengenyangkan ya. Buah-buahan juga menyediakan vitamin, mineral, dan serat untuk mencegah sembelit. Nah, untuk mendukung program penurunan berat badan, maka perlu kita pilih buah-buahan rendah akan karbohidrat seperti semangka, melon, nanas, dan juga stroberi. Nah, selain itu kita juga bisa mencoba beberapa jus buah segar seperti jus pisang, kurma, jambu, mangga, maupun apel ya. Atau ada juga pilihan lainnya selain buah-buahan yaitu telur rebus. Nah, mendengar informasi yang kami akses dari Alo Dokter, telur rebus juga menjadi salah satu pilihan cemilan sehat untuk yang dalam program diet atau menurunkan berat badan ya. Jadi kandungan proteinnya yang tinggi dapat membuat kita kenyang lebih lama sehingga mencegah kita makan lebih banyak. Nah, pendengar, konsumsi telur yang kaya akan vitamin D dan mineral juga baik untuk mencegah kesehatan tulang, maksud kami menjaga kesehatan tulang serta otot. Nah, selain itu, telur juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, jantung, dan juga otak. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang kita ikuti Warta Berita Sentral nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?
3: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
4: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
3: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
4: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
3: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada sekitar 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin. Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang disebutkan bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
2: Itu nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nanti ini. Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Uma menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Terus uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
14: Iya, Pak. Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih.
16: Bapak yang ngasih.
14: Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak nggak tahu isinya, Pak. Ya?
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Piagam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 19.28 menit waktu Indonesia Barat. Baik, untuk yang saat ini barangkali saja ada yang lagi menikmati hidangan malam. Kami ucapkan selamat menikmati hidangan malam pendengar ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Untuk yang saat ini juga yang lagi di perjalanan, mudah-mudahan perjalanan lancar kemanapun tujuan Anda. Namun perlu berhati-hati juga karena kita ketahui jalan raya berada di pesisir pantai, rawan ada kelapa yang jatuh ya, ataupun pelepah kelapa yang jatuh. Jadi harus berhati-hati karena angin kencang ya dari subuh tadi pagi. Nah, baik pendengar, semoga tetap semangat selalu. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda malam ini pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: pengendara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang malam ini lagi duduk-duduk santai bersama keluarga tercinta, atau mungkin juga ada yang berencana akan malam di luar, malam akhir pekan, malam ini ya, malam Sabtu ya. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Nah, pendengar, hari ini tanggal 24 Juli yang mana diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional 2026, ini dapat menjadi momen untuk membagikan hal-hal baru dalam keseharian kita ya, untuk lingkungan di sekitar kita. Nah, pendengar, Hari Kebaya Nasional diperingati setiap 24 Juli ya, yang mana peringatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan kebaya sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang terus dilestarikan lintas generasi. Nah, pendengar, selain mengenakan kebaya, masyarakat juga dapat ikut memeriahkan peringatan tersebut dengan membagikan ucapan di berbagai media sosial ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mencintai budaya-budaya daerah.

Ini mungkin ada acara di suatu tempat ya. Jadi mungkin ada fashion show ya, dan masih banyak lagi biasanya mengenakan baju-baju kebaya ini karena momennya ya, Hari Kebaya Nasional, yang mana peringatan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 ya. Yang mana untuk sejarah singkatnya merujuk pada pembukaan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI ke-10 pada 24 Juli 1964 ya, yang mana Presiden Soekarno mendorong penggunaan kebaya sebagai busana nasional wanita Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan saja kebaya ini juga masih disenangi oleh anak-anak kita di era yang modern ini ya, yang kadang lebih suka dengan kekini-kinian, yang lebih suka ke daerah-daerah luar seperti Korea. Mudah-mudahan boleh-boleh saja kita mencintai hal-hal di luar sana, namun tidak meninggalkan budaya kita Indonesia. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan lewatkan drama radio untuk malam ini, pendengar ya. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Abai Pendengar, setelah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan drama radio dengan judul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang, pelajaran yang tak pernah usai.
1: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
0: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
1: Tenang, Bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
0: Loh, serius ini Pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
1: Serius dong, Bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya Pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
1: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tertampar.
0: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
1: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang Ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup Ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga nggak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu nggak penting. Padahal yang nggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim. Banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.

0: sekolah, kita diajarin teori. Sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
1: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
0: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
8: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Sekian sari berita dari Radio Sagut Informasi hari ini. Nak gimana lah.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Berkat dimanapun Anda berada, untuk malam ini kita bersama di program Nujiami. Silakan bergabung bersama kami di line telepon ya, di 0811-7673-669 ya. Jadi silakan seperti biasanya di Nujiami ini kita dengan berbahasa ranai ya, lagunya lagu-lagu dangdut. Halo, selamat malam Nujiami.
3: Nujiami.
2: Dengan siapa nih?
3: Ini orang Pak Zuhirman, Kak Yulis.
2: Oh, Pak Zuhirman kat Padang Kurak ke?
3: Ya. Yeah.
2: Berkabur malam ni?
3: Aduh, ni tengah ngikup kopi ni, Kak Yulis.
2: Tengah ngikup kopi?
3: Nah, ni ngikup kopi ni.
2: Ah, bedek sedap mah.
3: Sama kan martabak beli anak tadi.
2: Pak, nak gek so lah. Punah ni ngikup jijih yo.
3: Kegimas ini.
2: Kira Bang Zirman.
3: Ya. Yeah.
2: Berlagu kita.
3: Lagu dia Kodrat Iraka.
2: Kodrat?
3: Ya. Yeah. Salam dia untuk Kayu dia sendiri sama Prata dia. Semua lah bergabung Kak. Mana gabung dia waktu kan sikit ya Kak ya. Semua yang pendengar malam ini dari awal sampai akhir, saya salam semua untuk USB sama operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuhirman. Dari mana tadi? Dari Padang Kura ya. Sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam Nujiami.
4: Malam deh.
2: Dengan siapa ni?
4: Yulinda, Kak Ngulu ni.
2: Dengan siapa?
4: Yulinda,
2: oh,
4: Kak
2: Yulinda, Ngulu. Yulinda, Kak Ngulu.
4: Ya.
2: Mbak kabar malam ni?
4: Sihat dek.
2: Alhamdulillah. Apa lagu kita?
4: Yulis, mbak kabar.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak masih dengar suara ni, berarti masih sihat. Apa lagu?
4: Lagu malam ni dari Faul je lah Kak.
2: Judul dia?
4: Judul dia Kak Yulis lah yang meleleh Kak.
2: Okey.
4: Yang sedih-sedih Kak ya?
2: Yang sedih? Pak, angih dek dek.
4: Nama Yulinda kok kalau sedih-sedih nak?
2: Okey lah.
4: Salam yo untuk Bang Zuhaiman deh. Sedih unyi kopi bien.
2: Kan besok.
4: Mentabak ben bodek.
2: Ah, pakai tabak.
4: Nak gek asawa.
2: Entuk maka dia deh.
4: Oh. Terus buat orang Kelangan nak no, gek nonton.
2: Nonton.
4: Selamat menonton lah ya. Iya, main boli. Sebenarnya gek apa ke malam dekat Tanjung dekat Yulis. Tong pergi sang.
2: Segi. Singgah ya.
4: Singgah. buat penengok sengak lah dari awal sampai akhir. Kok ada orang nak gabung lah kerja Bang Zulebo. Andek ni waktu itu ni pasti kiat.
2: Betul. Andek di Ruang Rindu lah.
4: Andek ni dekat acara Ruang Rindu, orang lama sikit.
2: Okeylah,
4: makasih Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yulinda tadi dari Sungai Ulu ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih menantikan yang ingin bergabung. Kami tunggu di line telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu ke Jami?
2: Hai, kita yang salah rupa dia. Apa dia ingat ya?
5: Kita salah juga ya. Tadi saya salah juga.
2: Nujiami.
5: Nujiami.
2: Siapa nih? Oh, Darsanti.
5: Okay.
2: Lagu apa?
5: Lagu Roma Irama ya, Bulan.
2: Bulan dari Roma Irama.
5: Salam-salam untuk Bang Zuhirman tadi. Sama Mario, sama Mak Najib. Sama Om Ganteng yang di Batu.
2: Itu Gajah. Halo? Lah putus pula telefon nih. Baiklah, untuk pendengar dimanapun berada, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah ada. Jadi untuk pendengar, tetaplah bersama kami.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Nujiami untuk malam hari ini ya. Silakan yang nak gabung, kami tunggu di line telepon. Halo, selamat malam Nujiami.
1: Selamat malam Nujiami.
0: Dengan siapa nih?
1: Bang Putra BTL.
0: Bang Putra di Bunguran Timur Laut, BTL kah?
1: Iya.
0: Bang Putra?
1: Iya.
0: Mbak ya, Mbak Ragu?
1: Lagi lagu Dang Mari Berdendang dari The Ramon.
0: Mari Berdendang.
1: Ada ndak?
0: Ada. Kirim-kirim salam.
1: Ya, salam buat Bang Mong di Tanjung. Yang kenal sama Bang Putra aja lah. Lah je, warna begitu.
0: Oke lah.
1: Dok kebenyar sama operator. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra dari BTL ya, sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Halo Nujiami, selamat malam. Halo Nujiami, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Ya?
0: Dengan siapa?
2: Oh, selagi.
0: Siapa tuh?
2: Ya.
0: Wang Kelari. Dengan siapa orang Kelari nih?
2: Halo. Halo.
0: Halo. Halo, kami dengar nih suaranya. Dengan siapa?
2: Ya.
0: Dengan siapa nih?
2: Pak Kasim, Mas Kelari.
0: Oh, Pak Kasim.
2: Ya.
0: Yalah, Pak Kasim, langsung lagu apa?
2: Hah?
0: Apa lagu?
2: Lagu? Ya, pastilah lagu.
0: Okey lah, nanti kami pilihkan ya.
2: Ya, ni dah tak lu radio malam-malam ni.
0: Okey lah, langsung aja. Nak salam-salam.
2: Puas serih, puas serih untuk kita ni.
0: Oh,
2: puas serih. Dia paling gunung api ni. Dimakan nasi ni anak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim dari Kelari ya, sudah gabung. Halo Nujiami, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
3: Dengan Mak Ngaji nih, Aitawa.
0: Oh, Mak Ngaji di Aitawa. Mak Ngaji.
3: Ya.
0: Berkabung malam ni?
3: Baik je ni.
0: Alhamdulillah.
3: Bering-bering
0: je. Bering-bering. Lagu mana malam ni nak dengar?
3: Mau minta lagu Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku?
3: Oh.
0: Okey, dari siapa penyanyi?
3: Dia awulah dari apa ni.
0: Okey, kita cari lagu dia ya.
3: Kirim salam buat Mbak Darsati dari Kolek. Buat Mbak Sinar juga. Buat Mbak Belian juga. Buat Ketimah juga di Tanjungban. Buat keluarga di Atawak ni, sengak-ngak. Keluarga di Cakok ke, keluarga Pengadih ke, keluarga di Puak ke. Buat anak di Jakarta. Buat cucu juga di Jakarta. Semua yang bergabung lah. Dari awal dan mahir je.
0: Okey.
3: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Eh, buat Mus. Buat Mus. Buat Long Is.
0: Okay.
3: Lupa dengan buat Mus sama Long Is. Yaudah ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Ngaji ya. Dari mana tadi Air Tawa lah Gebung. Dan untuk pendengar dimanapun berada, kita telah ada beberapa lagu yang masuk, kita putar dulu ya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, lagu terakhir kita tadi ya, nyanyian Rindu dari Paul. Dan untuk Anda pendengar, sampai di sini pula kebersamaan kita malam ini dalam program Nujiami ya. Terima kasih yang lagi bung. Kita jumpa lah di lain kesempatan. Dan jangan lupa pendengar dimanapun berada, kita masih bersama di 99,2 MHz. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Ranai Malam Ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Selamat malam, pendengar dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Di hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Bersama saya Julisa Hamzah. Kita bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan malam ini pendengar, pilihan lagu kita di Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara ya. Kita mulai dari era 80-an hingga sekarang. Silakan pendengar di 08-1170-33669 ya. Anda boleh bergabung bersama kami. Lagu mancanegara, kita mulai dari lagu Malaysia, lagu India, lagu Korea juga boleh kalau ada yang mau ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan lupa nanti kita jelang pukul 23, jadi masih banyak waktu untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya. Silakan, kami tunggu kebersamaan Anda.

0: Dengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kami buka line telepon untuk Anda ya. Silakan bergabung di line telepon 08-1170-33669. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dengan si Buah Manggis.
0: Si Buah Manggis? Si Buah Manggis, buah yang paling manis. Ini paling Pak Jais yang paling manis kah?
1: Mantap.
0: Oke, Pak Bang Jais dari mana? Dari Selat Panjang. Apa kabar?
1: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca ya, malam ini gerimis-gerimis.
0: Hujan di sana?
1: Siang tadi yang lebat, malamnya gerimis-gerimis aja.
0: Oh, judulnya hujan lah.
1: Ya lah.
0: Ah, Bang Jais.
1: Iya, saya.
0: Apa lagu? Lagu mancanegara ya?
1: Mancanegara dari mancanegara Indonesia tak ada.
0: Tak ada. Malam ni mancanegara, besok pula malam baru Indonesia.
1: Dari lagu Malaysia, lagunya Sembilu.
0: Sembilu? Siapa penyanyi tu?
1: Banyak tu penyanyinya, Ella kalau tak salah. Kalau tak Ella, Diana Zin tu.
0: Oh, pokok Sembilu ya.
1: Pak Triana masuk belum?
0: Belum. Bang Jais ni pertama nih penelpon.
1: Lama nyaji, tanya dia. Pak Triana tengah ngorok dengan Kak Berlian.
0: Janganlah tidur ngorok terus.
1: Hari hujan-hujan tidur lah. Salamnya untuk Kak Julia, Kak Saidite, Bang Iwan, Didi Sira, siapa lagi ya?
0: Banyak.
1: Mama Dani, itu Estendor alias Kak Sarina. Kami cari Estendor aja. Yang bertambah hormat. Oke lah, nanti salamnya disambung dengan yang belakang ya.
0: Oke.
1: Nanti kalau sudah muter lagu, penyiarnya bobok ngorok ya.
0: Nanti dulu, Oma. Oke lah,
1: selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Jais Ganteng. Dari mana tuh? Selat Panjang ya. Dan kita masih bersama. Kita sapa pula. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Memori Heart lagu.
0: Lewat lagu. Nah, dengan siapa nih?
2: Dah Sati lagi.
0: Oh, Dah Sati lagi. Ini dah betul Ruang Rindu. Tadi salah.
2: Mana yang salah betul kan? Biasalah manusia ada salahnya.
0: Di air kolek ya.
2: Lagu Mat Jais dari Malaysia.
0: Mat Jais?
2: Malaysia.
0: Ada ke?
2: Ada Mat Jais dia no, sama Rapi Buang nama duetnya.
0: Oh, cubalah kita cek lagunya ya. Mat Jais bukan Bang Jais ya. Kalau Bang Jais dari Selat Panjang.
2: Mat Jais sama Rapi Buang gitu.
0: Oke, apa judul tadi?
2: Lagu ini, Seribu Janji Segunung Intan.
0: Seribu Janji
2: Segunung Intan.
0: Oke, Seribu Janji Segunung Intan.
2: Salamnya untuk Mario sama Bang Suherman, sama Mangah J, sama Long E, sama Om Ganteng dari Batu Gajah. Sama Kak Yuli juga, sama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Darsati kita dari Air Kolek ya, sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dengan siapa ya?
0: Dengan
3: siapa? Kak Yuli.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan siapa? Dengan Tanjung Pinang.
0: Banyak yang
3: sebut. Ya, banyak yang sebut lah tidur. Belum.
0: Bang Jais tu yang sebut tadi.
3: Itulah tadi nak ganggu dia. Tadi nak miss call dia. Malas pula ganggu kan. Kita dengar je.
0: Dia sebut pula lah tidur lah ngorok tidur. Kata dia.
3: Wah lah ngorok kata dia. Sama lah Bang Jais, Bang Zai. Kalau siang dia sebut kita lah ngorok. Kadang kita dah bangun tu lah dengar. Dengar je kita dia orang tu berbual kan. Sebut kita dah tidur, lagi tidur.
0: Rasalah Bang Jais tu.
3: Bang Jais, Bang Zai sama je berdua tu. Tak apalah bergurau di udara. Tak jumpa muka. Gurau di udara.
0: Dengar suara kan?
3: Dengar suara. Kalau Bang Jais lah tengoklah foto dia je tengok. Orang dia belum.
0: Ya ke? Oh, berarti belum. Dah telpon-telpon, udah chat di WA.
3: Udah. Kalau Kak Sarina gitu juga. Nengok di WA aja foto dia. Jumpa belum?
0: Oh, jumpa belum. Nantilah jumpa ya. Kak Berlian.
3: Lagu.
0: Apa lagu?
3: Lagu dari India aja lah. Muhammad.
0: Muhammad.
3: Okay. Salam dia. Tadi ada Bang Jais ya. Yang barusan turun Kak siapa tu?
0: Darsati dari Kolek.
3: Iyalah di salam kenal lah buat Sati, buat Mak Long Is, buat Kak Sinar yang sering nyalam tu kan, buat Kak Jubaidah, buat Mak Nani, buat Ngaje, buat Mak Dani di Kijang, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat Kang Irwan di Bandung, Terinda di Bogor. Bang Andi Yudhistira di Lampung, Bang Andi di Batam, Kak Sarina Kiu-Kiu di Batam.
0: Ya.
3: Buat siapa lagi ya? Buat Bang siapa yang di Sulawesi siapa? Bang siapa?
0: Asri kalau tidak salah.
3: Buat Bang Asri juga, buat semua aja lah. Buat Bang Zai jangan lupa. Nanti dia tak dibilang dia kita cantik pula. Buat Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai, jangan malu-malu. Senyum beneran ya.
0: Senyum beneran.
3: Buat semuanya aja lah yang mendengarkan. Buat pendapat pertama sampai terakhir. Buat Kak Yulis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian kita dari Tanjung Pinang ya. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 21, 19 menit waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah ada. Tetaplah bersama kami, kita bersama di Ruang Rindu.
4: Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rekan dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon seperti biasanya di 08-1170-33669. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori.
0: Memori lewat lagu dengan siapa nih?
1: Nih Bang Zuhirman lagi datang nih Kak Yuli.
0: Bang Zuhirman datang lagi dengan versi bahasa Indonesia ya.
1: Iya.
0: Kalau tadi bahasa Ranai. Masih minum kopi?
1: Masih ada sisa deh nih.
0: Martabak masih ada?
1: Masih. Sambil nunggu lagu.
0: Oke lah, lagu apa lagi nih malam nih?
1: Lagu dari Malaysia aja Kak. Ada Kak yang milih aja.
0: Oh, oke.
1: Kalau tak kita ngikut aja ya. Iya, salam dia ada Mario, ada Ropiah di Penagi, ada Kak Darsati tadi, ada ya untuk Mak Nani. Untuk Mbak Rus. Mana Mbak Rus enggak gabung dah lama
0: enggak gabung. Bentar lagi.
1: Pak Zainuddin. Untuk Kak Fatimah juga di Uban, untuk Kak Serina, untuk Bang Nasri di Sulawesi, untuk Mayrona juga di Medan. Tak lupa ini Bang Termizi juga di Bangka, Bang Iwan juga di Lok Sumawe, Rami sama Pak Kasim di Kelari. Kak Yulis juga sama protonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman dari Padangkura ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Bang Rindu, memori lewat lagu sama Mayulis yang cantik itu.
0: Makasih Bang Zainuddin, ganteng itu.
2: Kebalikannya.
0: Bang Zai.
2: Iya, Mayulis. Nah,
0: dari tadi lah banyak yang tanya-tanya Bang Zai ini.
2: Siapa?
0: Banyak. Siapa je yang nelpon tanya Bang Zai yang ganteng itu disebut.
2: Mayulis yang cantik itu.
0: Nah, Bang Zai.
2: Iya, Mayulis cantik itu.
0: Lagu apa?
2: Lagu Mayulis saja yang milih ya. Ya, tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Ini lagu apa? Malaysia ke?
2: Lagu Malaysia aja. Yang sedih sekali.
0: Nangis nanti.
2: Salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
0: Iya, makasih lah.
2: Harus senyum ya.
0: Senyum.
2: Senyum beneran ya.
0: Bener.
2: Pelatarnya siapa Mayulis?
0: Ada Mbak Danti.
2: Mbak Danti yang cantik itu. Senyum Mbak Dani, senyum.
0: Senyum.
2: Iya, senyum manis ya. Udah tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berlian, senyum.
0: Dia belum tidur lagi.
2: Jangan bobok dulu lah Kak Berlian, takut ketiduran.
0: Belum.
2: Muka sama air tuh, takut ngantuk.
0: Cuas muka.
2: Iya. Datuk sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni dong. Terus nah Tanjung Penjara, Mama Nani, Sungai Ulu, Yunia Sungai Ulu, Mama Seri Penagi, Kak Oji Air Pala. Bang Harun di Bukit Ara itu nah lama nak bergabung, mana ya sakit ya.
0: Mana Pak Harun nih?
2: Ya, kalau cepat sembuh ya, Kak Pak Harun sakit ya, cepat sembuh ya. Udah tuh sama Bang Putra dari Palembang, Bang Iwan dari Teluk Semawi Aceh, Bang Marona dari Medan, Pak Termizi di Bangka, Bang Hendra dari Semenep Mendura. Udah tuh sama Bang Andi Yudhisira di Lampung yang ganteng itu, mana Pak Andi Yudhisira ini ya, tugas mungkin. Udah tuh sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Datu sama Diona di Kupang yang cantik itu. Datu yang dengar dia semuanya lah. Tengok orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata Diona di Kupang yang cantik.
0: Terima kasih buat Bang Zai. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Terputus pula. Baiklah, untuk Anda pendengar, sambil kami nantikan pendengar yang tersambung di line telepon, kita putarkan dulu ya, karena sudah ada beberapa lagu yang masuk, lagu-lagu yang sudah di request.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai, dan kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan pendengar, kami masih tunggu kebersamaan Anda di line telepon 0811703669 ya, untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori
1: lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Halo Dandi, ini pilih.
0: Halo Dandi.
1: Iya.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Dandi. Sehat ya? Mbak Elis, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, Dandi.
1: Ude, udah makan malam nih.
0: Lah, kok.
1: Oh. Atau mau nambah lagi nih?
0: Nanti kita makan sama-sama, bertambah-tambah ya. Ah, Dandi, iya. Apa lagu?
1: Hah?
0: Apa lagu malam nih?
1: Oh, lagu. Hotel California, coba lah.
0: Oke. Oke, ini lagu apa nih?
1: Lagu barat itu.
0: Hotel
1: California.
0: Oke.
1: Lagu dari Amerika itu.
0: Oke, kita coba cek lagunya ya.
1: Salam untuk semua lah dimanapun berada.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Longmus, Wan dan Kakak Umu itu. Terima kasih Mbak Yulis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi ya, sudah gabung bersama kita. Dan di belakang Dandi kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pak Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih? Halo. Halo. Dengan siapa nih? Lah putus pula ya. Silakan untuk yang terputus tadi ingin kembali bergabung, kami masih tunggu di line telepon ya. Dan yang lainnya juga silakan untuk bersama kami di 0811703669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Lagu dengan siapa nih?
2: Apa, Mbak?
0: Dengan siapa?
2: Mama Nani,
0: oh,
2: Mbak.
0: Oh, Mak Nani dari Sungai Ulu.
2: Ya.
0: Oke, Mak Nani langsung aja apa lagu, nanti terputus lagi.
2: Dari Korea, Mbak.
0: Judulnya?
2: Judulnya terserah aja.
0: Oke lah. Nah, kirim-kirim salam, silakan.
2: Salam-salamnya untuk Zainuddin, untuk Mbak Belian, Wanusu, Zubaidah,
0: yeah.
2: Untuk Mbak Sinar, untuk Ryan, Mario, untuk Mbak juga, sama operatornya. Assalamualaikum, okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Nani dari Sungai Ulu. Lagu dia malam ini bukan main ya, lagu dari Korea. Baik, untuk selanjutnya kami masih bersama Anda, masih lama waktu kita ya, sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
3: Mbak Asma Yulis. Dengan Bang Ar nih, Mbak Asma.
0: Oh,
3: dia.
0: Bang Ar. Oke, okay, Bang Ar. Apa lagu malam nih?
3: Lagunya minta Mbak Asma Yulis aja lah yang milih lagunya.
0: Lagu apa? Malaysia.
3: Dari ke? Malaysia.
0: Oke,
3: Malaysia.
0: Baiklah. Nah, salam-salam Bang Ar.
3: Salam-salam untuk semua kawan-kawan yang bergabung. Semuanya di RRI Ranai. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Asma Yulis sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Asma Yulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ar yang juga sudah bersama kita malam ini. Kami masih nantikan untuk Anda yang bergabung ya di line telepon di 08 11 703 669. Dan okelah, sambil kita menantikan telepon yang lainnya tersambung, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah ada.

0: tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08117033669 untuk Anda yang mana kita masih bersama kurang lebih setengah jam ke depan ya. Jadi silakan 08117033669 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, aku mau bagiin demi mau lihat lagu.
0: Dengan siapakah ini?
1: Dengan Asri.
0: Dengan siapa?
1: Asri di Sulsel.
0: Oh, Bang Asri di Sulawesi ya. Selatan ya.
1: Mbak Eni ya?
0: Ya?
1: Mbak Eni.
0: Bukan. Julius Hamzah malam ini.
1: Oh ya. Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Asri sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, apa lagunya nih? Lagu mancanegara, Bang Asri.
1: Oh, lagu mancanegara ini. Lagunya Gorengan Cinta apakah?
0: Dari lagu Malaysia ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kita coba cek lagunya ya. Gorengan Cinta.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, salam-salamnya.
1: Ya, kirim salamnya ada Pak Senebin, ada Mama Kembar, ada Tedinda di Bogor, ada Mbak Fiona di Kupang, Lopis, Ibu Jemaidar, ada Ryan, Kak Berlian, ada Bang Rio, Bang Putra, ada siapa lagi, Mayrona di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Tarina Kiu-Kiu, ada Purnamasari di Sulawesi Barat, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Nah, lagi tugas. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya. Sudah bergabung bersama kita untuk malam ini. Dan di yang lainnya yang ingin bergabung, silahkan, kami masih setia untuk Anda di line telepon ya. Kita masih bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi masih banyak waktu, masih kurang lebih 35 menit ke depan kebersamaan kita ya. Baik, untuk Anda pendengar, halo selamat malam. Halo, ya sayang sekali terputus ya. Baik, untuk Anda pendengar, sambil kami nantikan Anda yang tersambung, kita nikmati dulu ya lagu-lagu berikut ini.

0: aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: ada yang sampai di sini kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Juli Samzah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam untuk Anda, menemani Anda jelang tengah malam. Lagu-lagu kenangan sudah kami hadirkan.
1: Ranai malam ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Danti, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dan salah satu tantangan Indonesia adalah negara kepulauan. Itu tantangan, bukan masalah. Tantangannya adalah negara kepulauan. Dan bagaimana menjawab itu, tentu saja harus berpikiran inovatif ke depan. Agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang di daerah terluar, terpencil atau 3T, itu sulit untuk mengakses pendidikan. Untuk daerah-daerah yang untuk aksesibilitasnya masih sulit, ya, secara geografis ya, tantangannya selain negara kepulauan juga geografis Indonesia yang begitu indah dan penuh liku ya, tantangan naik turun gunung, bukit ya, sungai dan lain sebagainya. Sehingga masalah akses itu harapannya bisa selesai dengan konsep sekolah nasional terintegrasi. Nanti dibangunnya itu satu atap SMP dan SMA. Jadi tempatnya di situ aja tuh. Jadi masyarakat itu nggak perlu nyari sekolah dari SMP ke SMA kemana nih gitu ya. Dan kondisi ini yang mendorong lahirnya konsep sekolah nasional terintegrasi sebagai strategi pemerintah mentransformasi pendidikan nasional. Jadi sekolah nasional terintegrasi ini bukan hanya sekedar membangun sekolah baru, tetapi menyatukan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan. Disatukan SMP. Tapi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan narasumber, saya lupa, tapi yang jelas masih dalam konsep sebenarnya ketika itu sekolah nasional terintegrasi. Usulannya ketika itu SD, SMP, SMA. Nah sekarang ini ternyata tingkat SMP dan SMA aja. Jadi harapannya tuh ya, karena sekolahnya satu kawasan, masyarakat itu tidak terlalu sulit. Terutama untuk daerah-daerah, harusnya ya pembangunannya itu tentu saja di kantong-kantong di mana daerah itu banyak usia sekolah. Jadi daerah kecamatan ini ternyata usia sekolahnya itu banyak banget nih persentasenya. Nah harusnya tempatnya tuh di tengah-tengah antara kelurahan ini dengan kelurahan itu gitu ya, satu A dan B gitu ya, sehingga bisa kelurahan tetangga juga bisa menempuh pendidikan anak-anaknya tuh di sekolah terintegrasi ini. Dan karena satu atap, harapannya kualitasnya serat rata sama dari tingkat SMP dan SMA. Nah yang menjadi tantangan apa? Yang menjadi tantangan adalah guru yang mengajar di sekolah terintegrasi ini. Tentu saja perlu adanya ruang bagi pengajar untuk ditempatkan di sekolah terintegrasi ini. Kriterianya bagaimana dan lain sebagainya. Agar apa? Agar outputnya itu sesuai dengan apa yang dituju sebelum konsep sekolah nasional terintegrasi ini terbentuk. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Puin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana pemerintah tengah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dan pada 2026 ini pemerintah mulai membangun SNT di 37 lokasi, di mana sebanyak 17 sekolah ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan di tahun ini dan akan menerima peserta didik mulai 2027. Dan untuk menyoroti terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi, kami sudah tersambung dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Mbak Caca Anisa.
6: Wawancara Pro 3.
7: Selamat pagi Mbak Caca.
8: Pagi Vira.
7: Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Kabarnya alhamdulillah baik.
7: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk Pro 3 RRI. Kita bicara soal Sekolah Nasional Terintegrasi. Boleh diceritakan dulu ini apa dan juga apa yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya juga, Mbak Caca?
8: Ya, Vira dan juga pemirsa RRI, ini Badan Komunikasi Pemerintah mengawal terus ya kebijakan-kebijakan Pak Presiden, khususnya kebijakan prioritas dan juga hasil terbaik cepat. Bahkan saya sangat intens sekali bersama dengan Kemendikdasmen untuk mengawal sekolah nasional terintegrasi. Nah, pasti bertanya-tanya, ini ada apa lagi ya? Yeah. Apa ini sekolah nasional terintegrasi? Kita pakai mindsetnya masyarakat pastinya ya. Mm-hmm. Yang ingin saya jelaskan di awal bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sangat berada di barisan paling depan untuk mendukung anak-anak Indonesia. Karena anak Indonesia adalah anak generasi emas 2045 ya, yeah, yang harus kita bangun sekarang. Hmm. Sudah ada sekolah Garuda khusus untuk yang memang jago-jago di bidang STEM, nanti dimasukkan sekolah Garuda dan kemudian bisa kita buka aksesnya untuk bersekolah di luar negeri. Top 100 university seperti itu. Ada sekolah rakyat khusus untuk desil 1 dan desil 2, nanti disekolahkan berasrama. Nah, sekolah nasional terintegrasi ini apa? Nah, kalau selama ini kan banyak kritik yang kemudian ada di masyarakat. Kenapa dibangun sekolah Garuda? Kenapa dibangun sekolah rakyat? Sekolah-sekolah yang ada ini justru butuh bimbingannya. Untuk itulah ada sekolah nasional terintegrasi. Sekolah nasional terintegrasi ini adalah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA. Jadi harus dipahami ya, ini hanya untuk SMP dan SMA di satu sekolah. Yang bangun siapa? Pemerintah pusat, leading sektornya Kemendikdasmen. Sifatnya ini adalah terintegrasi, inklusif, dan bermutu. Ini bedanya dengan Garuda dan juga bedanya dengan sekolah rakyat. Sekolah nasional terintegrasi tidak berasrama, tapi sama, tanpa biaya. Sama dengan sekolah rakyat ya, tanpa biaya. Nah, apa yang belajar anak-anak yang masuk di sana itu harus seperti apa? Yang pasti karena ini memang visinya adalah pusat mutu pendidikan untuk semua, jadi yang masuk di sana itu siswanya juga disaring. Yang difokuskan untuk nilai STEM-nya bagus, punya skill sport, bahkan juga art. Karena nanti di sana memang menjadi pusat mutu untuk wilayah tersebut. Nah, yang menarik dan mungkin menjadi pembeda dari sekolah Garuda dan sekolah rakyat, di sekolah nasional terintegrasi ini sebenarnya tidak hanya sekolah yang bermutu tadi, tapi adalah hub atau pusat ekosistem pendidikan. Wah, apalagi nih hub maksudnya di SMP nanti akan dijadikan juga tempat pelatihan guru-guru. Nah, jadi misalnya taruhlah di Banyumas, ini misalnya ya, misalnya di Banyumas misalnya, atau misalnya di wilayah A contohnya, ketika dibangun SMP, guru-guru yang bukan bersekolah atau mengajar di wilayah di SMP tersebut nanti bisa di sana belajar. Jadi Kemendikdasmen akan turun timnya untuk nanti sering mengadakan pelatihan di sana. Jadi sekolah nasional terintegrasi ini bukan sebagai sekolah yang bermutu saja, tapi dijadikan hub pelatihan untuk memperbaiki ekosistem pendidikan atau katalisator bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena SMP ini hadir dengan 3 visi besar. Yang mau dibangun adalah transformasi infrastruktur, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi karakter dan juga pembelajaran. Seperti itu, Vira.
7: Oke, itulah ya makna terintegrasi, bagaimana pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang terintegrasi tadi ya, Mbak Caca. Bagaimana antara SMP, SMA, kemudian guru-gurunya juga akan diberikan pelatihan dan juga sebagainya. Tapi sejauh ini wilayah mana saja nih yang menjadi prioritas untuk pembangunan SNT ini?
8: Ya, yang menjadi pembangunan wilayah di SNT ini sejauh ini kan ada 17 sekolah yang ditargetkan beroperasi di tahun 2026-2027. Nanti selanjutnya akan dibangun total 500 SNT yang bertahap hingga 2029. Ya, sebenarnya memang belum cukup ya pastinya ya, ini kan banyak sekali daerah-daerah
7: untuk
8: yang
7: meng-cover
8: hub seperti
7: daerah-daerah
8: ini.
7: Lainnya.
8: Tapi kan kalau pakai teori kebijakan publik itu memang harus ada prioritas, memprioritaskan daerah mana. Jadi sudah dicari datanya. Jadi Kemendikdasmen ini membuat kebijakan itu bukan berdasarkan bikin kebijakan kalau pakai justifikasi negatif ya karena proyek atau apa tidak. Kita itu membuat kebijakan itu based on evidence and based on research. Jadi ketika banyak daerah-daerah butuh hub pendidikan tadi, dibuatlah satu sekolah yang menjadi hub untuk wilayah sekitarnya. Based on research. Jadi ketika ada satu sekolah yang terpusat dan bermutu, ini juga nanti akan menjadi katalisator untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Begitu, Vira.
7: Oke, ini salah satu yang menjadi keunggulannya adalah integrasi dengan teknologi digital ya, kalau tidak salah Mbak Caca, dalam sekolah nasional terintegrasi. Bagaimana program ini menjawab kesenjangan kualitas pendidikan ya antara daerah, kemudian perkotaan dan juga daerah terpencil lainnya?
8: Ya, sebenarnya kita melihat bahwa kebijakan pendidikan ini bukan ibarat lari, itu bukan sprintnya.
7: Ya.
8: Ini adalah lari maraton. Setiap hari bahkan day by day menuju 2045 kita berprogres. Tidak mungkin kemudian dalam setahun dibangun sekolah kemudian menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan cakupan wilayah Indonesia begitu luas, jarak begitu jauh, dan juga problematika lainnya yang multidimensi. Tapi ketika dibangun SNP, ini pelan-pelan kita akan membenarkan apa yang sebelumnya itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Bukan berarti pemerintahan sebelumnya tidak baik, tapi ini kan memang berproses. Nah, SNP ini sebenarnya adalah progres selanjutnya dari apa yang dilakukan oleh Kemendikbudsman. Sebelumnya Kemendikbudsman itu sudah punya revitalisasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu didata mana yang rusak parah, rusak berat, rusak ringan, diperbaiki secara bertahap. Gak cuma sekolah ya dibenerin, kalau sekolah dibenerin terus motivasi belajarnya anaknya gak ada gimana. Diberikan makan bergizi gratis supaya mereka kenyang. Kalau cuma diberikan makan tapi gak ada apa ya namanya ya, endorse untuk mereka merasa bahwa mereka tuh gak berbeda dengan yang bersekolah di kota, di Jakarta. Yeah. Diberikan papan interaktif digital. Secara anggaran kita kan harus ada prioritizing ya, jadi gak mungkin satu sekolah dikasih 100 begitu kan. Wah, ini jebol anggaran kita. Dari satu per sekolah, Pak Presiden minta 3 per sekolah, dan ini dilakukan bertahap. Saya itu Vira sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang mendapat papan interaktif digital. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik, tetap kami terima. Kritik itu merupakan titik membangun untuk kami. Tapi coba kita lihat hal ini lebih objektif. Kita tanya anak-anak. Banyak loh anak-anak yang nggak tahu itu apa itu papan interaktif digital. Ketika masuk ke sekolah mereka, mereka bangga loh kan. Saya tanya ke anak-anaknya itu, wah kalau misalnya ada papan interaktif digital berarti di dusun aja, mereka bilang gitu, kita ya di dusun Rumpin aja ini ya bisa ternyata punya sekolah sekeren ini, punya sekolah keren banget, ada papan interaktif digital, bisa coret-coret, nggak pakai kapur atau pakai pulpen tapi pakai tangan. Nah, ini yang kemudian kita masukkan secara pelan-pelan. Ini merupakan cara untuk memutus kesenjangan digitalisasi di wilayah-wilayah pelosok. Terus kan nggak ada internetnya, itu sudah dipikirkan pemerintah. Jadi ketika tidak ada akses internet, sudah ada apps namanya Rumah Pendidikan. Jadi ketika internetnya stabil, semua guru-guru itu bisa download tuh materi-materi pembelajaran yang sudah diisi Kemendikbudsman di app sendiri namanya Rumah Pendidikan. Jadi ketika sinyal mati lampu atau apa, tetap bisa belajar. Itu cara pemerintah untuk kesenjangan digitalisasi pembelajaran.
7: Sudah banyak yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kendala-kendala tadi ya Mbak Caca, untuk menghadapi jaringan internet, kemudian kesiapan dari gurunya juga. Nah, bagaimana kemudian dari gurunya? Apakah ada pelatihan khusus ya untuk guru dalam mendukung implementasi program ini?
8: Nah, karena memang ini instruksi presiden, jadi kalau Pak Presiden itu kalau benar-benar melihat ada anak-anak di daerah ternyata nggak bisa-bisa masuk sekolah rakyat, tidak bisa masuk sekolah Garuda, dicetuskanlah sekolah nasional terintegrasi. Untuk itu kita dari kementerian itu udah bener, kalang kabut ini dalam artian positif ya, harus segera ini dilaksanakan, dibangunlah sekolah nasional terintegrasi. Sebenarnya Kemendikbudsman itu punya beberapa kegiatan untuk pelatihan ya, bahkan saya termasuk dari Bakom ini sering ikut dalam pelatihan memberikan kelas. Itu pelatihan tetap terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nanti akan sering lagi diadakan pelatihan. Jadi enggak, jadi guru-guru itu biasanya kalau pelatihan itu dibawa ke Jakarta atau dibawa ke daerah provinsi untuk dilatih. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nggak perlu jauh-jauh lagi ke kota, tapi mereka bisa mengadakan pelatihan mandiri di sana. Jadi tim dari Jakarta, tim dari provinsi, kan nggak banyak tuh secara anggaran, didatangkan di sana dan cakupannya jadi lebih luas, lebih banyak dilatih. Nah, seperti itu. Jadi kita buat kebijakan ini bukan top down, tapi jadi lebih bottom up ya.
7: Jadi harapannya adalah memastikan bahwa kualitas pendidikan ini tetap terjaga secara merata, baik dari guru maupun dari siswanya ya Mbak Caca. Oke, kalau terkait dengan sekolah nasional terintegrasi ini kan nantinya akan berjalan di beberapa daerah. Apakah akan melibatkan pemerintah daerah juga untuk mendukung program ini?
8: Ya, baik. Sebenarnya untuk mekanisme seperti apa nanti daerah akan berkontribusi untuk sekolah nasional terintegrasi, ini memang masih dalam tahap aturan yang baku.
7: Yeah.
8: Tapi sejauh ini mekanismenya tidak akan jauh berbeda dari sekolah Garuda.
7: Mm-hmm.
8: Sekolah Garuda itu kan dari pusat datang ke daerah, kemudian membangun sekolah. Gak bisa itu daerah tanpa data, tanpa riset, tanpa melihat karakteristik daerah, langsung bangun di wilayah tertentu, gak mungkin.
7: Mm-hmm.
8: Untuk itu mekanismenya sama. Nanti daerah nanti akan bekerja sama dengan Kemendikbudasman. Ini diajukan, ini dah secara wilayah kami punya lahan seperti ini. Secara tempat memiliki karakteristik yang nanti akan bisa menjadikan hak. Bekerja samalah dengan tim pusat dari Kemendikbudasman. Didata, cocok nggak wilayah tersebut? Ketika cocok, nanti kemudian itu ditentukan menjadi sekolah nasional terintegrasi. Tapi anggaran siapa yang pegang?
7: Yeah.
8: Sudah pasti dari Kemendikbudasman. Tapi daerah nanti akan berkolaborasi untuk menentukan titik mana yang cocok untuk dibangun sekolah nasional terintegrasi.
7: Mbak, kalau melihat dari mekanisme evaluasi sekolah terintegrasi, apakah nantinya akan ada juga untuk memastikan sekolah ini benar-benar berdampak ya untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah terutama nih?
8: Kalau untuk evaluasi, sebenarnya ini bisa dilihat dari kenapa nggak bangun 500 sekolah? Kenapa harus 17 sekolah dulu di tahun 2026? Itu bentuk evaluasi dari pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak mau tuh bangun langsung 1.000, 1.000.000 atau 500, nggak bisa. Kita bikin dulu itu pilot projectnya. Ini memang kebijakan. Kebijakan tuh nggak akan ada yang sempurna. Kebijakan itu, ini bukan kebijakan trial by error juga ya. Tapi ketika kebijakan dibuat, nanti akan dilihat kira-kira nanti apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita pelajari, apa yang kurang, apa kita tambahkan. Baru kemudian dari 17 kita akan beranjak menuju ke beberapa puluhan sekolah lainnya nanti akan dibangun sampai dengan 2029. Itu dari bentuk evaluasi yang pertama ya, bahwa kita nggak bangun langsung sekaligus banyak. Yang kedua adalah kita akan lihat nanti untuk jenjang fokus SMP dan SMP nanti ketika kita buat nanti sekolah nasional terintegrasi, apa yang menjadi visi dari sekolah nasional terintegrasi itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Apakah hub atau pusat ekosistem pendidikan dan menjadi katalisator itu benar-benar dijalankan, dan wilayah atau guru-guru di wilayah tersebut benar-benar bisa dilatih dan outputnya maksimum. Nah ini kan benar-benar pada saat kita jalankan nanti pasti akan ada ya case-case di daerah yang kemudian akan terjadi dan bisa jadi masukan. Dan apakah benar nanti laboratorium pembelajaran, pemanfaatan fasilitas, sumber belajar bersama, praktik baik, kemitraan itu benar-benar berjalan. Itu terus dievaluasi hingga nanti akan terus bertambah angkanya sampai dengan 500. Karena ini sebenarnya Vira, Sekolah Nasional Terintegrasi itu memang beranjak dari problem kesenjangan yang ada. Kalau kita lihat dari rapor pendidikan dan Dapodik sendiri, ternyata dari 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang punya SMP dan SMA dengan mutu baik itu ternyata cuma 4% atau 263 tadi. Nah, ini kan artinya bahwa yang 4% ini aja masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi itu yang buat memicu rendahnya capaian mutu dan ketimpangan akses pendidikan. Nah, ketika dibangun sekolah nasional terintegrasi, mudah-mudahan ini menambah daftar SMP, SMA dengan mutu baik yang tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi lagi-lagi saya tekankan kepada masyarakat bahwa kebijakan pendidikan itu bukan kebijakan instan. Kita akan lihat itu by process. Dari siswa yang lulus, kemudian tahun berikutnya, sampai kemudian mereka dapat ke universitas, guru-guru yang dilatih setiap hari. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses, butuh dukungan dari masyarakat pasti.
7: Terkait dengan tadi ya, sempat menyinggung juga Mbak Caca, untuk memastikan lulusan dari SNT ini memiliki apa peluang kerja ataupun pendidikan tinggi yang lebih baik ke depannya. Apakah ada skema khusus yang disiapkan dalam SNT ini, Mbak Caca?
8: Kalau kita melihat berbeda dari sekolah Garuda itu memang kelulusannya itu ditargetkan, target baiknya ya, target besarnya adalah bersekolah di top 100 university. Jadi 100 universitas top terbaik di dunia. Tapi kalau untuk sekolah Garuda mereka harus kembali ke Indonesia ya selama beberapa tahun untuk memberikan sumbangan pengajaran praktik baik kepada masyarakat Indonesia atau kepada masyarakat sekitar. Nah untuk sekolah nasional terintegrasi ini kan nggak semua orang, anak-anak yang mau atau orang tuanya ingin sekolah anaknya di luar negeri dan mungkin juga tidak tertampung juga dan problem-problem lainnya. Kita masih tetap mengarahkan mereka untuk bersekolah di PTN, tapi juga nanti ketika masuk di SMP karena sistemnya itu berbayar, bukti sumbangsih mengembalikan kembali ini ya, mengembalikan uang negara itu mereka ketika kembali itu harus berkontribusi untuk Indonesia. Tapi yang menarik diajarkan di Sekolah Nasional Terintegrasi ini adalah Sekolah Nasional Terintegrasi berakar dengan nilai-nilai lokal dan juga budi pekerti. Jalur komunitasmen itu memang sudah menggencarkan 7 kebiasaan baik. Jadi mudah-mudahan anak-anaknya yang bersekolah di SNT selain punya pengetahuan yang cukup dan punya budi yang baik, itu pastinya.
7: Oke, pesannya ya untuk masyarakat, khususnya orang tua dan juga siswa terkait dengan hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi, silakan Mbak Caca.
8: Kalau saya ya sebagai orang tua, bahkan juga saya sebagai murid dulunya, kita adalah murid dulunya. Zaman sekarang itu banyak sekali terbuka kesempatan untuk bersekolah gratis dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi, tambahannya ada sekolah rakyat, bahkan juga sekolah Garuda yang memang difokuskan untuk anak-anak yang kurang mampu juga. Ini memotivasi orang tua untuk memberikan perhatian penuh kepada anak untuk menggali potensinya dan juga membimbingnya dalam belajar, bahkan juga menemani anak-anak tersebut tumbuh dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena itu yang diukur di Sekolah Nasional Terintegrasi, bahkan juga Sekolah Rakyat dan juga Sekolah Garuda. Jadi motivasi ini untuk seluruh orang tua untuk jangan ada pesimis dengan program pendidikan sekarang. Pak Presiden itu sangat paham betul kebutuhan anak-anak Indonesia yang butuh sekolah yang baik dan juga bermutu. Dengan adanya Sekolah Nasional Integrasi, memang masih 17 sekolah di 2026, bersabar sedikit, nanti akan banyak sekolah yang mungkin daerah-daerahnya dekat dengan 17 sekolah yang sudah dibuka pendaftarannya di 2026 ini.

0: Sekolah Nasional Terintegrasi sudah ada 17 titik. Ini baru perdana. Nanti akan dibangun lagi. Rencananya tuh ada 37 titik di 22 provinsi. Ada di Goa, Bone Bolango, Kota Tidore Kepulauan, di Tarakan, Donggala, Bolang Mondo, Mimika, Kupang, Buton, Buton Tengah ya. Lalu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa daerah lainnya. Intinya sekarang itu ada 17 titik di 14 provinsi. Ya, harapannya apa? Harapannya anak-anak yang mungkin di daerahnya tuh sulit aksesnya utamanya ya, sehingga tidak perlu nyari-nyari sekolah lagi ketika sudah masuk SMP, Sekolah Nasional Terintegrasi ini, untuk jenjang berikutnya SMA. Jadi satu atap gitu ya. Salah satu diantaranya itu. Dan tentu saja agar angka putus sekolah di Indonesia itu menurun. Dari Pak Dian di Palembang. Halo Pak Dian.
1: Iya, selamat pagi,
0: pagi Bang Fajar. Salam sehat Pak Dian, silakan.
1: Iya, salam sehat juga ya. Kalau saya melihat pendidikan di Indonesia ini kayaknya ribet sekali ya Bang ya.
0: Ribet ya? Ada banyak iya, sekolah sih baru ya?
1: Iya, maksud saya tuh kenapa nggak disatukan saja Garuda gitu loh.
0: Iya, ada sekolah rakyat, apa? Ada sekolah unggulan sekolah Garuda.
1: Rakyat, Garuda, kenapa nggak disatukan saja gitu.
0: Iya.
1: Jadi kan nanti masyarakat juga rancu gitu kan. Iya, jadi berkata, coba pemerintah itu menyatukan saja namanya, jangan cepat-cepatnya seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Iya, saran saya gitu.
0: Iya, iya. Iya, sama-sama. Baik, kalau di Pariaman ada Pak Ismail. Halo Pak Ismail.
2: Salam dini hari Bu Fajar.
0: Iya, selamat dini hari, silakan Pak.
2: Iya, salah satunya saya juga setuju dengan pendengaran tadi ya
0: Pak Dian.
2: Iya Pak Dian, itu distandarkan aja secara nasional untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bahwa pendidikan itu hak yang sama bagi bangsa Indonesia. Jadi distandarkan dulu secara nasional pendidikan di Indonesia ini, baik yang di kota yang di daerah, dibangun sekolah baru yang agak elit lah, segala macam lah, yang jauh berbeda dengan sekolah biasa. Ini tidak adil untuk bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Halo?
0: Ya, ya, silakan Pak.
2: Ya, yang kedua, rasa kebijakan ini juga yang harus ditempuh pemerintah yang lebih utama sekarang ada kesiapan tenaga
0: pengajarnya, tenaga pendidik.
2: Bukan, bukan. Hasil dari pendidikan ini itu siap di lapangan kerja.
0: Oh,
2: persoalan utama di Indonesia ini sekarang adalah pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja. Satu persoalan yang paling besar di Indonesia adalah pengangguran sekarang, wajar. Yang terbesar. Kenapa? Ketamatan ekonomi, jurusan ekonomi dari perguruan tinggi, kok kerjanya di kantor urusan agama. Ini aneh. Tamatan tetap boga, kok kerjanya di instansi pertanian atau di di lapangan-lapangan pabrik gitu. Kalau dia keluar negeri, tamat perguruan tinggi, kerjanya jadi buruh sawit. Nah ini yang kesiapan untuk kerja dikhususkan misalnya jurusan untuk perhotelan ya, tetap buka, memang dikhususkan, dipuncakan di situ. Di pendidikannya dimatangkan satu-satu. Yang ketiga ada lagi di bawah sedikit ada. Saya rasa rencana pemerintah ini berubah-ubah tiap 5 tahun ini tidak akan maksimal, Bu Fajar. Setiap 5 tahun pengantar pemerintahan tidak seperti dulu. Dulu kan ada realita. Setiap 5 tahun kelanjutan daripada program pemerintah itu tetap, Bu Fajar. Jadi
0: ya, replita. Kalau dulu kan replita karena ketika itu presidennya tetap.
2: Iya,
0: jadi jangkanya panjang bisa ini, tuh.
2: Bagaimana supaya presiden yang berbeda-beda yang berbeda
0: tetap
2: punya komitmen yang sama.
0: Iya,
2: jangan program yang udah ada ini
0: Diganti-ganti.
2: Saya kalau berhenti pemerintahan.
0: Iya, oke. Okay. Baik, terima kasih.
2: Ini Buang Mazir. Sekian Buang Mazir.
0: Iya. Ya, pemerataan pendidikan tujuannya itu dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak Indonesia terutamanya. Jadi menurunkan angka putus sekolah. Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat pagi, Bang Fajar Negara.
0: Iya.
3: Bung Fajar Negara.
0: Iya, silakan Pak Alvin.
3: Ini konsepnya bagus sekali ya, kayak ada eksperimennya. Kenapa? Ya, satu sekolah unggulan presiden kan, yang contohnya sekolah Garuda.
0: Yeah.
3: Kedua sekolah integrasi, ketiga sekolah rakyat. Kayak dibentuk pemerintahnya, yang unggulan itu kan nanti menjadi presiden, yang Garudanya. Yang menurut saya ya, yang kedua itu yang integrasi itu menteri-menterinya, yang ketiga itu sekolah rakyatnya. Ya intinya apa ya? Tapi bagus juga nih sekolah terintegrasi ini kan mencontoh sekolah-sekolahnya kayak di luar negeri, kayak di Amerika, nggak salah ya, Singapura, kayak apa, kayak gitu kan. Bagus itu. Intinya kan satu manajemen, satu kepala sekolah, satu kebijakan, satu konsep, satu laboratorium, satu pendidikan kan, gitu kan. Tapi kayaknya ini kayak apa ya, kayak eksperimen Bang Fajar, membentuk ya sekolah. Kalau di zaman saya kan itu bebas, kita kan ada euforia, ada kenangannya kan, memories kenangannya kan. Oh, kita misalnya sekolah SMP di sini, di Jalan Pepaya, nanti kita timbangnya nanti SMA di Jalan Kemboja misalnya. Kan ada suasana perubahan kehidupan kan. Nah, kalau integrasi ke situ-situ aja. Nah, itu kekurangannya Bang Fajar.
0: Iya.
3: Tidak ada euforia kenangan di sekolah itu, yaitu itu aja.
0: Nah, okay.
3: Perubahannya.
0: Okay.
3: Tapi menurut saya bagus juga Bang Fajar,
0: sekolah integrasi. Oh iya. Oke, okay. Baik. Iya. Terima kasih Pak Alvin.
3: Selamat pagi Bang Fajar.

0: SMA. Jadi misalkan Pak Suranto SMP-nya di sekolah terintegrasi nih. Mm-hmm. Nanti SMA-nya tetap di situ juga, di bangunan yang sama, di alamat yang sama, di lokasi yang sama.
1: Ya nggak pindah-pindah ya?
0: Nggak usah pindah, terutama untuk daerah-daerah yang sulit aksesnya, seperti daerah pegunungan yang pakai perahu misalkan, harus ada daerah pelawan, daerah 3T gitu ya.
1: Itu lebih aman Pak ya?
0: Nah, harapannya sih
1: ya, harapannya begitu,
0: aksesnya nggak susah lagi untuk nyari sekolah ya, di ya. SMA-nya.
1: Betul Pak. Ya semoga ini program yang bagus ya, nggak cuma hangat sesaat gitu ya, begitu aja.
0: Oh iya, oke, okay. Baik, itu aja Pak Suranto.
1: Ya, terima kasih.
0: Yuk, Pak Matoli Sibolga, selamat dini hari Pak.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak, silakan.
2: Iya, konsep sekolah berintegrasi tadi.
0: Iya.
2: SD SMP mau digabung, ini apa dulu ini ceritanya?
0: SMP SMA Pak.
2: Negeri.
0: Tidak semua sekolah ya, sekali lagi Pak, ini sekolah baru. Jadi sekolah yang sudah ada, yang sudah eksis itu gak diapa-apain.
2: Oke, itu kapan berlakunya? Tahun ajaran ini atau?
0: Ini sudah ada penerimaan siswa baru, pendaftarannya 27 Juli lusa berarti. Sekarang tanggal 25 ya? Lusa.
2: Oke, sekarang kan anak sekolah kan udah mulai ajaran baru.
0: Iya, tapi karena ini bangunannya ada 17 unit dari 22 provinsi sudah. Jadi, nah ini mungkin agak sedikit telat ya. Tapi tetap 27 Juli pendaftaran sekolah nasional terintegrasi, baik itu jenjang SMP maupun SMA-nya. Jadi satu atap nih SMP SMA-nya nih.
2: Sebenarnya sudah ada kok, sudah pernah kita lakukan ini kan, SMP SD, SMP satu atap, SD SMP-nya satu atap kan. SMA udah pernah kok itu, sudah dilakukan, bukan hal yang baru itu Bung Fajar, ya kan. Nah itu sudah dilakukan. Cuman yang kedua dalam hal APBN 20% itu, masalahnya Bung Fajar sekarang itu masih terpolarisasi ke lintas kementerian yang oleh DPR sendiri yang akhirnya mengkutak-atiknya. Dulu waktu Pak Nadiem disatukan kan Kementerian Dikdasmen. Sekarang dipisah lagi, Dikdasmen mengelola TK SD SMP, itu pun terpolarisasi lagi ke zonasi gubernur dan wali kota tingkat 1 tingkat 2. Ya kan, terpolar lagi dia ke Dikti, terpolar lagi dia ke riset, terpolar lagi dia ke Kementerian Agama, terpolar lagi dia ke Mensos dan sekolah kedinasan lintas kementerian. Itulah yang mencomot 20% anggaran itu. Sehingga seharusnya kita berharap pendidikan gratis itu sama kayak MBG, kalau ada makan gratis, pendidikan gratis itu maunya sampai 13 tahun batas SMA, jadi nggak wajib belajar 9 tahun lagi.
0: Ya, ya.
2: Sampai SMP gratis kan gitu.
0: Ya.
2: Jadi kalau ada SD SMP SMA swasta, itu pemerintah yang ngebayarin. Jangan takut dengan mutu yang swasta punya, mau swasta keagamaan ke, mau swasta nasional ke, dibeli aja itu sama pemerintah.
0: Oke.
2: Okay. Baik. Dibayar aja operasionalnya dari anggaran APBN 20%. Jadi kalau pakai sekolah terintegrasi itu sudah pernah Pak Prabowo. Cuman jadi masalahnya adalah benar tidak nanti sekolah tandingan Pak Prabowo ini dengan sekolah Pemda punya sama-sama mutu dan kualitasnya, mutu gurunya, infrastrukturnya, berasrama kemarin kata sekolah rakyat kan, dan dijamin masuk kerja bagi orang-orang miskin dan susah. Tapi apa kabarnya Pak Prabowo dengan Kartu Indonesia Pintar di Pemda-Pemda?
0: Oke, okay, baik-baik. Terima kasih. Ya. Ya, waalaikumsalam. Kalau sekolah rakyat itu sepengetahuan saya tidak asrama. Yang asrama itu sekolah Garuda. Sekolah Garuda sama sekolah rakyat bedanya apa? Garuda itu unggulan berdasarkan prestasi nilai akademik ya. Jenjangnya SMA aja. Di bawah SMA gak ada sekolah Garuda itu ya. Yang bisa masuk siapa? Semua orang yang punya prestasi bagus. Biaya sekolahnya gimana? 80% ditanggung pemerintah, 20%-nya dibayar oleh masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah Garuda. Sekolah rakyat gimana? Semua kalangan yang kategori miskin dan miskin ekstrim, semua masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim, jenjang sekolahnya SMP dan SMA. Biaya sekolahnya gratis. Tis. Nah, sekolah terintegrasi bedanya apa nih? Sekolah terintegrasi itu satu atap antara SMP dan SMA. tidak menghilangkan

0: sekolah-sekolah yang sudah eksis, yang sudah ada sekarang. Ini bangunan baru. Guru-gurunya pun baru. Konsep kriteria gurunya juga sudah dirumuskan. Dan kemarin itu sempat disampaikan kriteria guru Sekolah Nasional Terintegrasi 2026 oleh Mendikdasman Abdul Mukti. Dan dipastikan bahwa kelak guru-guru ini akan berstatus sebagai PNS. Bedanya itu ya. Untuk biayanya gimana? Gratis. Sekolah Nasional Terintegrasi ini gratis. Sekolah rakyat gratis. Sekolah Garuda 80% ditanggung pemerintah, 20%-nya wali murid. Pak Mulyadi di Banjarmasin, silakan.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak.
1: Ya, Bung Fajar. Ini saya setuju sekali loh. Sekolah ini digabung. Ya, biayanya kan murah. Lebih satu kepala sekolah, administrasi.
0: Iya, itu.
1: Iya, jadi kan hemat.
0: Yang kalau saya bayangin sih sebagai wali murid, orang tua murid tuh biasanya nggak ribet ngurus administrasi kenaikan kelas.
1: Iya, itu juga Bung Fajar. Jadi langsung kenaikan sekolah dari SMP ke SMA langsung. Ya. Nah itu cuma satu yang saya pikirkan.
0: Apa?
1: Ada tapinya. Itu status sosialnya anak-anak itu loh.
0: Status sosialnya?
1: Bullyingnya itu lebih tinggi itu.
0: Khawatirnya semakin banyak kepala, semakin banyak murid di satu lokasi.
1: Iya.
0: Ya, kenakalan anak, kenakalan remajanya semakin tinggi. Salah satunya adalah perundungan.
1: Iya, itu yang saya
0: menarik.
1: Nah, itu Bung Fajar. Jadi itu bisa aja asal wakil kepala sekolahnya ditambah.
0: Wakil kepala sekolah?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Jadi supaya satu kepala sekolah fokus ke pendidikan,
0: okay.
1: Satu ke sosial anak. Jadi nggak ada bullying lagi situ.
0: Kalau itu kan fenomena bullying atau perundungan itu kan ada di semua sekolah, Pak Mulyadi.
1: Iya, tapi ini kan lebih besar kemungkinan terjadinya gitu loh, Bu. Jadi kepala sekolah satunya ini khusus untuk itu, memperhatikan itu supaya tidak terjadi perundungan lah, macam-macam gitu, Bu Fajar.
0: Itu yang dikhawatirkan ya.
1: Itu harapan saya.
0: Okay.
1: Jadi kepala sekolahnya ditambah
0: wakil.
1: Kepala sekolahnya satu, wakilnya dua. Biasanya kan wakilnya satu aja kan. Nah ini tambah satu lagi untuk
0: khusus untuk menangani kasus kenakalan menangani anak.
1: Status sosial anak itu.
0: Sosial anak, oke.
1: Ya,
0: baik.
1: Itu aja, Bung.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Dan kita break dulu jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi ya, ini ada 3 sekolah baru. Program Presiden Prabowo Subianto, program pemerintah, Sekolah Unggulan Garuda. Ini sekolah yang menitikberatkan tentang prestasi, siswa-siswa berprestasi. Namanya juga sekolah unggulan ya, Sekolah Unggulan Garuda. Jadi siswa-siswi unggulan bisa mendaftar ke sana, semua kalangan. Biayanya 80% pemerintah, 20% wali murid atau masyarakat. Sekolah rakyat ini untuk mengentaskan angka putus sekolah. Yang dari sisi kategori faktor utamanya adalah ekonomi, ketidakmampuan. Biayanya gratis dan diutamakan bagi keluarga di golongan miskin dan miskin ekstrim atau desil 1, desil 2. Sekolah Nasional Terintegrasi apa? Sekolah Nasional Terintegrasi itu ya satu atap antara SMP dan SMA-nya. Jenjangnya tuh SMP-SMA jadi satu gitu ya. Di bawah siapa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau Sekolah Garuda itu di bawah Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Sekolah Rakyat, karena datanya itu ada di Dinas Sosial, maka dari Kementerian Sosial. Sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional yang biasanya itu dipergunakan juga untuk data pembagian bansos, sehingga lebih akurat, lebih tepat sasaran untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim ini untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, biayanya gimana? Gratis. Semua kalangan bisa masuk ke sana. Tidak ada syarat seperti harus desil 1 atau desil 2. Tidak ada syarat soal akademinya harus unggul, prestasi akademiknya bagus seperti sekolah unggulan Garuda. Bedanya itu. Tujuannya apa? Nah, ini agar ya setidaknya ada kemudahan bagi wali murid untuk dan juga siswa, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia yang secara geografis penuh tantangan. Aksesibilitas ya, jalan menuju ke sekolah atau sekolahnya terlalu jauh. Nah, itu bisa dipermudah dengan tidak perlu lagi pindah dan nyari sekolah ketika sudah lulus SMP. Bisa di sekolah yang sama naik ke jenjang SMA di karena satu atap.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Business Forum di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat. Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia menegaskan kekayaan biodiversitas nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak lain.
2: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya, dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat perusahaan. Ini yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui lingkungan, lingkungan itu. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan.
1: Sementara itu, Head of Mission to the German Embassy to Indonesia ASEAN and Timor Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting baik bagi masyarakat ataupun perekonomian global.
3: Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi, investasi, dan berkelanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
1: Pemerintah juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity kredit untuk mendukung investasi berbasis alam. Program ini memperkuat kerjasama Indonesia-Jerman dalam penyusun kebijakan peningkatan kapasitas hingga pengembangan kemitraan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik.
4: Kita beri apresiasi Bapak dan Ibu, dengan ini komitmen bersama perlindungan pelanggan melalui implementasi registrasi biometrik.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 10 juta pengguna nomor seluler di Indonesia telah melakukan registrasi biometrik atau pengenalan wajah pada sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia dalam gelaran deklarasi komitmen bersama implementasi penuh registrasi pelanggan berbasis biometrik pada Kamis kemarin. Data registrasi biometrik itu, dijelaskan Mutia, merupakan tindak lanjut atas implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 yang diluncurkan pada Januari lalu dan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Juli kemarin. Menkomdigi menegaskan bahwa pentingnya implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem biometrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
6: Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler. Pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nick palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
5: Sementara itu di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah menuturkan selama diimplementasikan secara resmi registrasi biometrik, Kemkomdigi menemukan masih adanya upaya penyalahgunaan regulasi biometrik kartu SIM seluler. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak SIDAK atas temuan tersebut, penyalahgunaan regulasi itu bukanlah merupakan kebocoran data masyarakat, melainkan penyalahgunaan data para penjual kartu SIM seluler.
7: Case terjadi betul. Suatu ketika kami melakukan SIDAK, kami menemukan kartu yang sudah terregistrasi diperjualbelikan. Kami melakukan pengecekan, ternyata registrasinya melalui biometrik. Nah, ini ditenggarai bahwa penjual ini untuk supaya cepat jualannya, dia melakukan registrasi sendiri atas dengan wajahnya, kemudian dia jual kepada pelanggan. Nah, ini ada apa? Bahwa tidak ada kebocoran sistem, semua aman, tapi ketidakdisiplinan dari masyarakat dan vendor.
5: Meski demikian, dikatakan Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah bahwa atas temuan tersebut pihaknya telah menyampaikan teguran keras. Namun lebih dari itu, ditegaskan Edwin bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya menjadi hal utama dalam mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Minta tolong teman-teman wartawan, edukasi publik bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena bisa merugikan diri kita sendiri.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
2: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
4: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, dan fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya, STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
3: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
5: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademis, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
3: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga keberdayaan. berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karis Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
6: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
7: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Catatan peristiwa.
9: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
1: Pemerintah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa SNT bukan sekedar proyek pembangunan sekolah baru. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat sekaligus menjadi penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah. Berbeda dengan satuan pendidikan pada umumnya, SNT mengintegrasikan layanan jenjang SMP dan juga SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya mencakup bangunan dan juga jenjang pendidikan, tetapi juga sistem pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta murid, pemanfaatan fasilitas bersama hingga penjaminan mutu. Kemendikdasmen membangun SNT melalui tiga pilar transformasi, yaitu transformasi infrastruktur, sumber daya manusia, serta transformasi karakter dan pembelajaran. Lalu sejauh mana program ini bisa berkelanjutan dalam jangka panjang serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat pendidikan, Bapak Doni Kusuma.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Doni.
10: Selamat pagi Mbak Safira dan pendengar radio RRI Pro 3 FM dimanapun Anda berada.
1: Kabar baik.
10: Sehat ya Mbak Safira.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya Pak Doni pagi ini ya.
10: Iya.
1: Pemerintah baru saja menginisiasi Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Bagaimana Anda melihat konsep SNT ini dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia ya saat ini?
10: Ya, ini memang sebuah ide yang sebenarnya merupakan inovasi ya kalau saya melihat ya, yeah. Dari berbagai macam kebijakan. Ini memang kebijakan inovatif yang saat ini sudah ada dasar hukumnya ya lewat impres ya.
1: Yeah.
10: Jadi yang pertama-tama memang harus dilihat lewat instruksi presiden nomor 10, lalu kemudian tentang peraturan presiden terkait dengan tugas-tugas di Kementerian Pendidikan Dasar. Nah, sebenarnya publik perlu tahu begini Mbak, selama ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan tidak mengelola sekolah langsung ya. Karena sejak Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003, itu kan semangatnya kan desentralisasi. Jadi kita harus ingat sejarah ini dulu bahwa pada masa Orde Baru semua sentralistik kan. Lalu Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang tahun 89, yaitu Undang-Undang tahun 2003, itu sifatnya desentralistik. Jadi kewenangan untuk pengembangan SD, SMP diberikan di kabupaten kota, SMA di provinsi. Nah, sekarang kita mengevaluasi setelah 20 tahun, kan 2003, iya, sekarang 2026, itu kan lebih dari 20 tahun. Ternyata kualitas pendidikan kita itu nggak meningkat, Mbak. Nah, ini harus dicari apa sebabnya gitu. Karena dari data-data, hanya 4% dari 7.288 kecamatan di Indonesia, kalau kita lihat sebaran petanya, ternyata yang berkualitas baik dengan capaian ada akreditasi A, lalu kemudian muridnya di atas 90%, ada PAUD yang bagus, lalu kemudian literasi asesmen nasionalnya bagus, itu hanya 4%. Okay. Jadi selama 20 tahun kita itu, saya sampai mikir gini, selama ini kan banyak orang mengatakan ini ada disparitas nih, Jawa, luar Jawa, daerah terpinggir, Kalimantan, Sumatera, Papua, apalagi gitu kan. Tapi tidak ada kebijakan yang apa intervensinya begitu. Maka kebijakan inilah harus diletakkan dalam kerangka itu menurut saya. Ketika saya melihat data-data ini, ternyata memang yang paling berat itu, yang paling kuat itu ada di Jawa ya. Artinya 4% itu ada di Pulau Jawa semua gitu. Maka pemerintah memulai dari daerah gitu ya. Sehingga kalau saya lihat tempat-tempatnya memang lebih banyak ada di Sumatera, kemudian Tarakan, Bolaang, kemudian di Tanjung Jabung Timur. Itu jadi daerah-daerah mulai dibangun. Supaya apa? Supaya di setiap kabupaten itu minimal nanti itu ada sekolah nasional terintegrasi yang dikelola itu bukan oleh pemerintah daerah. Maka ini kan nanti harus ada impresnya itu. Karena kan sebenarnya nggak sesuai dengan, kalau undang-undang otonomi daerah kan SD, SMP, SMA itu kan diserahkan di provinsi dan kabupaten kota. Nah, SNT ini secara khusus ini inovasi menurut saya, karena akan dikelola oleh kementerian. Jadi SMP tidak diserahkan kabupaten, SMA-nya tidak diserahkan provinsi, tapi menjadi satu, Mbak. Maka disebut terintegrasinya itu begitu. Dari SMP, SMA, terintegrasinya itu manajemen pengelolaannya. Istilahnya ini kayak lab school gitulah, Mbak. Jadi lab school yang diperlengkapi dengan bagus, sehingga nanti daerah-daerah itu bisa pelan-pelan naik kualitasnya. Betul. Kira-kira begitu sih menurut saya.
1: Pak Doni, apakah pendekatan terintegrasi yang ditawarkan oleh Sekolah Nasional Terintegrasi ini sudah tepat untuk menjawab kesenjangan kualitas pendidikan antar daerahnya, Pak Doni?
10: Iya, jadi memang kalau mendasarkan diri pada kebutuhan, kayaknya di setiap daerah perlu ada semacam pusat, istilahnya pusat keunggulan ya. Okay. Artinya harus ada rasa kebanggaan dari daerah, misalkan di Aceh, di Papua, mereka harus memiliki minimal itu di kabupaten itu ada satu sekolah yang menjadi rujukan, dan memang fungsinya seperti itu ya. Sekolah Nasional Terintegrasi ini kan memang fungsinya adalah sebagai katalisator perubahan nanti, dan itu sarananya lengkap di sana, Mbak. Jadi salah satu syarat dipersyaratkan di situ harus ada sarana olahraganya, lapangan sepak bola. Jadi kayaknya meniru Jepang ini menurut saya. Sekolah-sekolah di Jepang itu semua ada lapangan sepak bola untuk atletik, kemudian mungkin ada kolam renang juga, lalu tanah persana yang bagus. Nah, sekarang ini nggak banyak itu di setiap daerah gitu. Karena ya itu tadi, mungkin bukan karena salahnya pemerintah daerah ya, tetapi kan mungkin pengembangan kapasitasnya kurang, lalu banyak politisasi ya selama 20 tahun terakhir, sehingga pejabat-pejabat di daerah itu kompetensi-kompetensinya kadang-kadang tidak memenuhi syarat untuk mengelola pendidikan. Ada yang misalkan yang dari jurusan taman jadi kepala dinas pendidikan gitu kan, pertamanan gitu. Itu kan jadi susah ya. Maka dibuat ini contoh yang dihandle oleh pemerintah pusat, yang nanti akan menjadi tempat pelatihan. Jadi di situ akan ada tempat pelatihan guru, tenaga kependidikan dengan sarana yang lengkap, sehingga mereka banyak berlatih di situ. Jadi saya rasa ini tepatlah disesuaikan dengan kondisi daerahnya begitu.
1: Karena ada tiga pilar transformasi yang diyakinkan oleh Mendikdaspen ya, diantaranya termasuk infrastruktur dengan berbagai fasilitas tadi, kemudian sumber daya manusia, dan juga transformasi karakter dan juga pembelajaran. Nah, dalam praktiknya bagaimana kemudian konsep apa ya menjalankan pembelajaran ya agar berjalan efektif di daerah, sehingga pemerataan mutunya juga tetap terasa di daerah, tidak hanya berfokus di pusat saja, Pak Doni?
10: Ya betul, jadi kami ketika berdialog dengan kementerian selalu mengatakan memang SNT ini dibutuhkan, ya kan? Karena memang harus ada sekolah rujukan. Dan sebenarnya dulu konsepnya itu kan SD juga, Mbak. SD, SMP, SMA.
1: Iya, Ini tapi hanya SMP ke SMA ya?
10: Diinterkan SMP, SMA aja. Memang alasannya masuk akal juga sih menurut saya. Karena kalau SD itu kan nggak ada proses seleksi ya. Sehingga lalu zonasi saja gitu. Kalau misalkan SD ada, lalu kemudian hanya zonasi, maka yang diterima hanya di sekitar sekolah itu. Jadi tidak merata. Karena konsep ini adalah ingin memberi kesempatan siapa yang berprestasi bisa masuk di sini. Jadi ada proses seleksinya. Memang kayak nanti kayak sistem seleksi penerimaan siswa baru, ada jalur domisili, juga ada jalur prestasi. Nah, itu yang akan diarahkan gitu. Termasuk juga nanti ada kayak afirmasi anak-anak penyandang disabilitas juga bisa daftar di sana. Jadi ini menunjukkan bagaimana mengelola pendidikan secara nasional, berkebinekaan, itu cirinya. Dan itu siapapun yang berjuang, ya dia bisa masuk di sana. Nah, tetapi yang di SD ini kan nggak semuanya bagus ya. Justru masalah kita kan di SD. Karena itu saya memberikan masukan tuh kepada kementerian. Kalau sudah ada SNT ini, maka harus ada sistem yang mengelola, mendampingi SD-SD di daerah-daerah itu. Dan itu harusnya fungsi strategis dari dulu LPMP ya, zamannya Mas Nadiem, saya tidak tahu diganti apa itu, karena banyak ganti lembaga itu Mas Nadiem itu. Lembaga penjaminan mutu pendidikan lah istilahnya gitu ya. Jadi harus ada lembaga yang menjamin mutu pendidikan yang mendampingi SD-SD, SMP, SMA. Jadi itu serentak. Jadi bukan hanya bangun SNT, tapi dibarengi dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang bagus gitu ya. Dan itu kami di Badan Standar dan Akreditasi Nasional, saya kan salah satu anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Nah, kami sedang mengembangkan ekosistem ini. Supaya apa? Supaya masing-masing sekolah itu secara serentak nanti bisa bertumbuh lewat mekanisme sistem pengembangan standar dan akreditasi. Itu sebagai sistem penjaminan mutu eksternalnya gitu ya. Tetapi yang internalnya harus dari kementerian sendiri. Kalau enggak ada ya enggak bisa gitu. Masa cuma di ujian nasional terus, tapi di bawahnya di kementeriannya enggak tanggung jawab mendampingi untuk mengarah ke sana. Nah, itu nanti harus terintegrasi. Begitu, Mbak.
1: Tetap berpusat di kementeriannya ya, Pak Doni, agar bagaimana pemerataan mutu pendidikan ini bisa tetap dirasakan oleh siswa tidak hanya di pusat saja ataupun di kota-kota besar, tapi juga di daerah. Tapi ada tidak tantangan terbesar ya yang biasanya muncul dalam program pendidikan berskala nasional seperti ini, Pak Doni? Kita tahu sekarang ada banyak sekali sekolah-sekolah yang diluncurkan oleh pemerintah, sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda, sekarang sekolah nasional terintegrasi.
10: Ya, memang tantangannya itu menjelaskan kepada masyarakat ya. Karena sekolah Garuda itu kan sebenarnya amanat di dalam undang-undang ya. Jadi anak-anak cerdas istimewa, berbakat istimewa harus dapat pendidikan khusus. Jadi sekolah Garuda itu harus diletakkan dalam kerangka pendidikan khusus. Dan pendidikan khusus itu termasuk di dalamnya SLB ya. Kan kita selama ini hanya ada SLB saja. Tetapi anak-anak berkebutuhan khusus itu belum ada. Lalu kemudian kalau sekolah rakyat, itu memang amanatnya di dalam undang-undang dasarnya ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk pendidikannya. Jadi itu masuk gitu, karena memang anak-anak yang dari keluarga miskin, yang dari prasejahtera lah, kalau tidak ada intervensi dari negara, mereka itu nggak akan dapat pendidikan yang bagus. Ya memang itu kan hanya sedikit ya yang bisa ditampung di sekolah rakyat. Maka waktu itu saya tanya kepada kementerian, bagaimana dengan 3 juta anak yang tidak sekolah yang saat ini masih ada di Indonesia? Ketika dianalisis, anak tidak sekolah itu hampir sebagian besar itu di level SMA, Mbak. Jadi mereka sampai SMP, tahu kemudian nggak sekolahnya itu setelah SMA. Maka salah satu caranya adalah ya dengan mendata dan memberikan pendidikan jarak jauh. Jadi kementerian sudah mulai mensosialisasikan, karena banyak orang yang kemudian yang sudah tidak sekolah lagi itu dia belajarnya jarak jauh untuk ikut kayak kejar paket gitu, sehingga mereka bisa dapat ijazah SMA. Karena kalau tidak itu dia ya gajinya hanya rendah gitu, tapi dengan jarak jauh lalu kemudian itu diintervensi, maka dia bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Tetapi ada yang memang sudah bekerja gitu, maka keterampilan dan skill yang diberikan lewat kursus-kursus dan pelatihan. Nah, itu yang sebenarnya usaha saya lihat usahanya ini udah cukup komprehensif ya, yang APS di handle, kemudian yang tinggal yang di SD ini saya belum dengar untuk mekanisme pendampingan sekolah-sekolah di SD dan sekolah-sekolah reguler lain itu seperti apa gitu. Karena selama ini belum ada gaungnya juga gitu. Maka kami akan membantu dari sisi akreditasi dan pengembangan standar untuk memastikan bahwa ada orang-orang dari kementerian yang mendampingi kepala daerah, mendampingi kepala dinas yang turun ke sekolah-sekolah. Memang ada kayak pengawas ya, tetapi kan pengawas harus dibantu juga ya. Dan ini memang sedang kita siapkanlah ekosistemnya gitu, karena nggak bisa semuanya langsung tiba-tiba balik tangan menjadi bagus. Tetapi ini awal yang

Ya, tentang konsep sekolah nasional terintegrasi. Sudah ada 17 saat ini. 17 sekolah terintegrasi dan rencananya itu akan terus dibangun hingga berjumlah 500 sekolah nasional terintegrasi ini. Namanya terintegrasi, berarti kan ada yang diintegrasikan apa? Yang diintegrasikan, yang digabung itu SMP dan SMA. Tahun ini rencananya akan terus ditambah menjadi 37 di 22 provinsi. Sekarang ini 17 titik lokasi di tersebar di 14 provinsi. Nah, kalau dari Mendikdasman mengatakan bahwa ada, tentu saja kalau sekolah sudah berdiri, selain murid juga harus, yang penting ada yang ngajar, ya guru. Ini sudah dirumuskan ya. Siapa yang bisa mengajar, syaratnya apa aja dan lain sebagainya. Secara umum sama aja ya dengan guru-guru di sekolah lain. Pendidikan minimal S1, kemampuan menguasai bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pernah memiliki sertifikat pelatihan, workshop terkait pendidikan, kemampuan penguasaan teknologi pembelajaran, komunikasi, kreatif, manajemen kelas, ya itu normatif lah. Semua mungkin standar guru yang sama seperti pada umumnya.

0: Tahun 2026 ini tanggal 27 Juli itu dibuka pendaftaran. Sekolah Nasional Terintegrasi dibentuk untuk mengatasi ketimpangan capaian pendidikan satuan pendidikan di jenjang SMP maupun SMA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi PR bagi pemerintah. Jadi berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODIK per 30 Juni 2025, rapor pendidikan 2025 baru 263 dari 7.000 lebih kecamatan atau sekitar hanya baru 4% yang memiliki SMP SMA dengan capaian baik atau yang terakreditasi A, serta memiliki skor capaian literasi dan numerasi di atas 75. Lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Tujuannya memperluas akses pendidikan bermutu di berbagai daerah. Jadi tujuan utamanya sih itu ya. Dan untuk daerah-daerah yang mungkin saja untuk usia sekolahnya itu banyak tapi sekolahnya sedikit, sehingga ketika mau menyekolahkan anaknya di tingkat SMP gitu ya, penuh kesulitan kalau maupun terlalu jauh. Nah, nantinya kalau sudah ada terintegrasi ini, SMP SMA jadi satu atap sehingga tidak perlu lagi nyari-nyari sekolah. Terutama untuk tantangan secara geografis Indonesia ya, yang berbukit-bukit ya, pulau-pulau ya, harus ada penyeberangan dan lain sebagainya, sehingga ketika, kalau ada satu sekolah itu harapannya sih bisa mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp per 3 hari ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat dini hari, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ya, begini, saya kira bagus sekali itu ya, karena tak perlu lagi repot-repot pindah-pindah sekolah kan.
0: Ya.
1: Dan juga kepala sekolahnya cukup satu orang, ya kan?
0: Satu orang.
1: Dari tiga atau dari dua jadi tiga, dari satu, ya kan?
0: Ya.
1: Nah, kemudian juga kalau udah kelas SMA lah misalnya, SMK, bikin aja jurusannya udah kelas berapa, kelas 8 ya kalau udah SMK ya. Nah, bikin aja jurusannya, jurusan ini ya kan,
0: yeah.
1: Tinggal milih jurusan.
0: Kalau
1: tanpa SMP ya kan.
0: Nah,
1: jadi saya kira banyak yang dihemat, dan juga selain dihemat dana, juga nggak repot apa ngurus-ngurus pindah sekolah lagi kan, testing lagi ya kan, nggak repot lagi kan.
0: Oke, jadi bagus ya kalau menurut Pak Ojek ya.
1: Iya, saya kira bagus sekali itu, karena toh juga udah gratis semua kan sampai
0: pemerintah
1: kan.
0: Iya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih, Pak Ojak.
1: Ya, semoga bermanfaat.
0: Amin. Bye.

Ya, silakan yang lain ya, di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI tentang konsep sekolah nasional terintegrasi untuk jenjang SMP dan SMA. Ya.

Lexus yang diperbaiki kualitasnya, baik dari sisi bangunannya, dari sisi gurunya, dari sisi infrastrukturnya, infrastruktur pendukung ya, atau infrastruktur vital, misalkan dari bangunan sekolahnya, lalu bangku, kursi, papan tulis dan lain sebagainya, itu infrastruktur utama. Lalu infrastruktur pendukungnya seperti jalan atau akses menuju ke sekolah. Kalau Anda pandangannya gimana sih soal konsep sekolah nasional terintegrasi ini? Atau ada catatannya juga, silahkan Anda bisa memberikan opini Anda, komentar Anda dalam program Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Iya, pagu anggarannya dari tahun pagu anggaran tahun 2027 sebesar 7,21 triliun rupiah. Rencananya akan terus dibangun hingga berjumlah 500 tersebar dari berbagai provinsi di seluruh tanah air. Saat ini baru 17 dari 14 provinsi yang sudah eksis, yang sudah berdiri dan sudah menerima pendaftaran di tanggal 27 Juli lusa ya. Pak Toto di Bengkulu, silakan Pak Toto.
1: Saya kurang setuju.
0: Ah, kenapa tuh?
1: Karena sekolah yang ada aja masih banyak yang berantakan. Yang sudah tidak layak huni, kekurangan guru ASN. Lebih baik menyelesaikan sekolah yang sudah ada.
0: Ya.
1: Itu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu banyak juga yang mengatakan demikian. Karena kalau tujuan dari Sekolah Nasional Terintegrasi, konsepnya itu untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan jenjang SMP dan SMA. Kalau masalah mendasarnya adalah mutu, kesenjangan mutu, nah sekolah yang sudah eksis yang kurang mutunya itu masalahnya apa, lalu diperbaiki atau dibenahi sehingga rata. Jadi capaian mutu pendidikan baik jenjang SMP maupun SMA merata di seluruh tanah air. Pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah ya, PR dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Jadi dari 7.000 lebih kecamatan yang ada di tingkat SMP SMA-nya yang terakreditasi A itu baru 4%-nya aja. Baru 263 dari 7.000-an sekolah di kecamatan. Dan untuk capaian literasi dan numerasi itu nomor-nomor, angka-angka, matematika ya, eksak ya. Kalau literasi itu membaca dan memahami apa yang dibaca, literasi itu seperti itu gambarannya ya, gambar kasarnya. Itu yang baru sampai di atas 75 itu baru angkanya itu kecil, di atas 1000 sekolah. Jadi output dunia pendidikan kita tidak merata mutunya. Menurut Anda gimana, Pak Umar di Batam? Halo Pak Umar.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Umar, silakan. Waduh, enggak jelas nih suaranya. Pak Umar, wah, Pak Umar benar ya, T4 ya? Atau T lain? Ya, coba ditelepon lagi ya, suaranya putus-putus dan enggak jelas saya mendengarnya Pak Umar di Batam ya. Ya, sekali lagi ini konsep dari sekolah baru ya. Bukan sekolah SMP SMA negeri di seluruh Indonesia yang disatukan, tapi ini bangunan baru, sekolah baru.

0: baru. Nah, kalau sekolah rakyat itu apa? Ya, ini inklusif ya untuk desil 1 dan 2, kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang bisa sekolah di sekolah rakyat. Sekolah unggulan apa? Sekolah unggulan adalah mengoptimalkan potensi generasi muda yang nilainya bagus-bagus, yang dilihat itu dari prestasinya ya, baik itu akademik maupun non-akademik. Saya ke Merauke dulu. Dari Merauke, halo Pak Sutrisno.
1: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Selamat pagi, silakan Pak Sutrisno.
1: Saya mengucapkan Hari Anak Nasional dulu ya.
0: Oh iya, boleh.
1: Bolehkah? Kalau masalah pendidikan Mas Fajar, itu supaya programnya pemerintah itu, saya melihat dari dulu itu tumpang tindih aja.
0: Iya.
1: Ada yang dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah. Ini membuat terkadang itu dari pihak-pihak pendidikan itu ya, bagaimana ini? Dia bilang begitu aja. Tapi untuk pelaksanaannya ya memang prosedurnya itu tumpang tindih. Banyak yang tumpang tindih. Yang kedua, itu tolong dari pemerintah daerah maupun pusat, itu yang ada di, khususnya yang di Papua, yang ada yang di pedalaman-pedalaman itu yang jauh, itu yang belum tersentuh, saya mohon untuk diperhatikan masalah pendidikannya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Sutrisno. Untuk di Papua itu ada di sebentar, di Mimika ya, untuk konsep sekolah nasional terintegrasi ini. Saya koreksi tadi, saya ternyata yang asrama itu dua sekolah yang bentukan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Garuda dan juga Sekolah Rakyat. Itu konsepnya asrama ternyata. Sekolah rakyat juga asrama. Nah, kalau yang Sekolah Nasional Terintegrasi ini tidak. Ya, tidak asrama. Tumpang tindih tadi Pak Sutrisno. Ya, itu juga banyak yang menyoroti karena kementerian yang menaungi itu beda-beda. Sekolah Unggulan Garuda dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Sekolah Rakyat Kemensos. Sekolah Nasional Terintegrasi di Kemendikdasman, gitu ya, beda-beda. Jadi Pak Bu Indra, halo.
2: Selamat dini hari Ibu Fajar.
0: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bung Fajar. Dari semua komentar itu kan benang merahnya adalah udahlah tingkatkan saja yang sudah ada. Yeah. Iya, iya. Kalau yang di pelosok masih jauh. Nah, bagaimana meningkatkan supaya meniru yang sudah makin maju? Iya, jadi yang maju makin maju, yang belum maju jadi maju gitu. Jadi kalau tumpang tindih begitu, nah itu meningkatkan celah-celah pengambilan keuntungan buat masing-masing pengurus.
0: Iya. Okay.
2: Karena selama ini kan yang mendapat keuntungan itu yang ngurus. Kalau yang pelaksananya itu cukup bersungguh-sungguh, tinggal ditingkatkan
0: kesungguhannya. Oke, baik, makasih Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas komentarnya, opininya dalam Kopi Brew 3 di sekali ini. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan.
1: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
3: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
4: Yang mana tuh?
3: Uang yang di dalam amplop itu.
4: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
3: Yang mana? Bapak yang ngasih, Bapak.
5: Kue Bapak yang ngasih.
3: Bapak yang ngasih.
5: Kenapa dikasih, Pak?
3: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
5: Kenapa dikasih, Pak?
4: Bapak nggak tahu isinya, ya? Nggak tahu isinya apa ya? Nggak tahu ya?
2: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita dini hari ini atau pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Tuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: dari apa namanya para partis itu kepada kelompok negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, kebijakan pemerintah kita tuh jangan-jangan juga istilahnya apa mendua gitu. Sepertinya satu sisi adalah memang mendukung terhadap agenda perubahan iklim, di sisi lainnya konversi lahan misalnya jalan terus, deforestasi jalan terus, penggunaan batubara jalan terus, itu kan jadi kayak mendua gitu. Jadi konsistensi itu menjadi penting karena dampak itu adalah jangka panjang. Okay. Itu kira-kira bahannya.
1: Baik, Pak Farhan dan juga Bu Ufa, semoga memang suara kelompok rentan ini dapat benar-benar terwakili begitu ya dalam agenda perubahan iklim global ini. Terima kasih telah memberikan analisisnya lalu juga rekomendasinya kepada Pro 3 RRI ini, Pak Farhan dan Ibu Ufa.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Knoll diperkirakan terdapat di Laut Cina Selatan, barat Laut Filipina, dengan pusat tekanan 985 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 55 knot, dan sistem bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan intensitas siklon tropis Knoll menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut dan keluar dari wilayah monitoring TCWC Jakarta. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi di wilayah Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung,

Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak.

Pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dari Sepempang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Haspera, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pendengar Anda bersama kami di Ranai pagi ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-A'raf ayat 31, dibacakan oleh Riyadul Fikri.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, sudah pukul 5.31 menit saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi disampaikan oleh penceramah Sosialina dengan judul Cara Ikhlas Menerima Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada. Subhanahu wa ta'ala, atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, baik itu nikmat rezeki sehat, harta yang berkah, bahkan kondisi sakit pun yang membawa kita untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib kita syukuri. Karena dengan demikian bergugurlah dosa-dosa kita karena rasa sakit yang Allah berikan tersebut. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang muslim yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan atau memperoleh kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Dan ketika dia berada pada kondisi yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sesempit apapun, dia terus beriman dan selalu berprasangka baik kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tentunya harapan kita syafaat yang beliau curahkan kepada kita selalu kita dapatkan terutama di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan mutiara pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema untuk kita bersama. Semoga ini menjadi hidayah bagi kita semua dalam menyikapi takdir kehidupan, yaitu cara ikhlas menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mempercayai takdir merupakan rukun iman keenam bagi umat muslim. Seseorang yang mampu menerima takdirnya dengan ikhlas menandakan bahwa ia memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Karena sesungguhnya tidaklah Allah pernah salah dan tidaklah pernah Allah itu hilap dalam memberi takdir kepada hambanya. Karena Allah sendiri mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Berarti tidak ada yang salah dalam takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, baik itu sesuatu yang sangat dirasakan sempit atau susah oleh hambanya. Cuma yang salah adalah cara bagaimana hamba Allah itu menyikapi takdir tersebut. Kadang-kadang kita hilap, kita merasa kita tidak mampu untuk menjalani takdir tersebut. Kita merasa itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah tidak pernah salah dalam menempatkan takdirnya seberat apapun yang dirasakan oleh hambanya. Karena itu yakinlah dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, manusia harus menerima takdir, sebab takdir merupakan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat diubah. Dalam buku Bersama Allah Meraih Takdir Baik karya Ahmad Suudi disebutkan bahwa ikhlas merupakan ujian terakhir bagi ikhtiar manusia, dan orang yang ikhlas memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sengaja memisahkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita anggap baik. Dengan demikian kita dapat mengambil hikmah di balik takdir yang Allah berikan tersebut. Ataupun kita diuji oleh Allah dengan menunda kesuksesan yang sangat kita inginkan, maka
manusia harus mengukur derajat keikhlasan agar selalu ikhlas kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab sikap ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang selalu berprasangka baik kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah kita harus yakin dan ridho terhadap takdir Allah. Umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana terindah dan terbaik bagi hambanya. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya, baik kemiskinan maupun kekayaan, sehat ataupun sakit, kegagalan ataupun kesuksesan, wajib diyakini sebagai pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan atau keburukan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian bagi hambanya di dunia. Pada hakikatnya, keberkahan takdir didapatkan dengan bagaimana manusia menyikapinya. Apakah umat muslim dapat menerima dengan ikhlas dan ridho atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum maka dia mengujinya. Barang siapa yang ridho maka dia mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang benci maka dia hanya akan mendapat kebencian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk ikhlas menerima takdir Allah adalah dengan berpikir positif. Berpikir positif menjadi salah satu cara untuk menerima takdir dengan ikhlas karena dapat memberikan ketenangan hati. Berpikir positif akan membuat hati lebih bersemangat dan membantu mengembalikan atau mengambil keputusan tepat dalam setiap urusan yang dihadapi. Berpikir positif akan membuat umat muslim menerima takdir tanpa penyesalan atau harapan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Dibanding berharap atau berandai-andai kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir, umat muslim dianjurkan untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini, tentu begini, atau begitu tentu akan seperti ini dan seperti itu." Jadi tidaklah baik bagi kita sebagai umat muslim berandai-andai untuk mengubah sebuah takdir yang sudah terjadi. Alangkah lebih baik dan akan lebih tenang jika kita menerimanya dengan berpikir positif dan ikhlas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk menerima takdir dengan ikhlas adalah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapinya, umat muslim wajib memohon pertolongan kepadanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sabar dan salat. Jangan pernah tinggalkan salat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah perbanyaklah dengan menambah salat-salat sunnah lainnya selain salat wajib yang kita lakukan. Kemudian di dalam rangkaian solat, perbanyaklah berdoa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang selalu memperbaiki diri dan memohon ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan membawa manusia kepada keberkahan dalam menjalani urusan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Bersemangatlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu merasa tidak berdaya." Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sari berita, PT Pelayaran Nasional Indonesia mengumumkan KM Bukit Raya kembali beroperasi setelah menyelesaikan masa docking. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko. Dari Sepampang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia mengumumkan KM Bukit Raya kembali beroperasi setelah menyelesaikan masa docking. Kapal tersebut kini siap melayani masyarakat dengan kondisi yang telah dipastikan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran. Informasi yang diperoleh RRI, pelayaran perdana pasca docking dijadwalkan dimulai dari Pelabuhan Kijang pada 24 Juli 2026. KM Bukit Raya akan melayani sejumlah pelabuhan di antaranya Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, Surabaya hingga berakhir di Tanjung Priok pada 5 Agustus 2026. Pelni melalui akun Instagram resminya @pelni162 mengimbau kepada calon penumpang untuk selalu memantau jadwal keberangkatan dan ketersediaan tiket karena jadwal pelayaran dapat berubah sewaktu-waktu. Masyarakat juga diminta membeli tiket melalui aplikasi Pelni Mobile maupun saluran penjualan resmi Pelni. Sebelumnya KM Bukit Raya mulai menjalani masa perawatan tahunan atau docking sejak 25 Juni 2026. Selama proses perawatan berlangsung, pelayanan rute dari dan menuju Natuna untuk sementara dialihkan dan dilayani oleh KM Kalimutu. Kini setelah seluruh proses docking selesai, KM Bukit Raya kembali dioperasikan untuk melayani masyarakat. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Lanut Raden Sajat Kamis kemarin menggelar apel pelepasan personil mutasi di halaman Base Ops Lanut RSA Kabupaten Natuna. Kegiatan dipimpin Komandan Lanut RSA Marsma TNI Onesmus Gederai Aryadi sebagai bentuk penghargaan kepada personil yang mendapat penugasan baru sekaligus memperkenalkan personil baru. Dalam sambutannya, Dan Lanut RSA mengapresiasi Kapten Pom Diki Apriana, Letukes Ramzi Arif Satrio BASGZ, Letukes APT Topan Juniardi Espam, Letulek Mei Hendra, serta Ginaska Rahmayuda dan Serda Adira Rifkyato atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian selama bertugas di Lanut Raden Sajat. Selain melepas 6 personil mutasi, apel tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan 3 personil baru yang bergabung di Lanut Raden Sajat. Dan Lanut mengajak seluruh personil membangun kebersamaan, memperkuat sinergi, serta membantu proses adaptasi agar dapat segera melaksanakan tugas secara optimal. Mengakhiri apel, Dan Lanut RSA mengucapkan selamat bertugas kepada personil mutasi serta selamat bergabung kepada 3 personil baru. Pengalaman, semangat pengabdian, dan kerjasama yang telah terbangun diharapkan terus menjadi kekuatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Lanut Raden Sajat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan selama 3 bulan. Program ini bertujuan meningkatkan tata kelola perusahaan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penerapan GCG merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi perusahaan. Selama hampir 19 tahun, sebagian besar sistem administrasi, keuangan, dan operasional masih dilakukan secara manual. Karena itu, pihaknya mulai menerapkan sistem digitalisasi sebagai bagian dari implementasi GCG.
2: Penerapan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada dan perlu dipahami bahwa selama 19 tahun, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna ini masih menggunakan 90% itu manual segala hal, baik itu administrasi, kemudian keuangan, dan lain-lain halnya. Maka semenjak saya di situ, saya menerapkan sistem digitalisasi menuju GCG. Nah, untuk membimbing karyawan saya melaksanakan GCG ini, saya menggandeng konsultan agar betul-betul GCG ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Artinya, untuk menuju suatu perusahaan yang bagus, saya tidak menunggu fasilitasnya bagus. Tetapi saya harus mempersiapkan dulu manajemen SDM-nya betul-betul.
0: Menurut Zaharudin, selama masa pendampingan, seluruh pemangku kepentingan internal mendapatkan pembinaan dan pelatihan secara intensif. Hasilnya, para pegawai kini dinilai telah mampu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara mandiri, sementara konsultan hanya melakukan pengawasan dari jarak jauh. Kedepan, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menargetkan penerapan GCG dan manajemen risiko dapat menciptakan perusahaan yang sehat, profesional, dan berorientasi pada keuntungan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Pendengar, Perumda melakukan penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko. Selengkapnya, mari kita simak wawancara rekan Analia Widi bersama konsultan Yopi Agustian.
3: Pak, ini untuk tujuan utama program penyempurnaan dari GCC ini, dan manajemen risiko sebenarnya di Perumda ini apa, Pak?
4: Jadi tujuan dari GCC dan penerapan manajemen risiko adalah supaya bagaimana perusahaan itu berjalan sesuai dengan koridor yang seharusnya. Di mana penerapan GCG dan manajemen risiko itu menuntut perusahaan untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Dengan didasari ada istilah adanya tarif. Yang pertama harus ditingkatkan transparansi, kedua akuntabilitasnya, ketiga responsibility, I-nya adalah independensi, F-nya fairness, dan S-nya safety. Nah, unsur-unsur inilah yang tidak boleh ditinggalkan oleh suatu perusahaan.
3: Nah, dari Perumda ini kan melakukan penyempurnaan begitu, Pak, dan manajemen risiko saat ini. Sudah berapa lama ini dilakukan dan dimulai sebenarnya proses ini, Pak?
4: Sebenarnya penerapan GCG yang dan manajemen risiko yang dilakukan oleh Perumda sebelumnya itu sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja masih banyak yang kurang. Maka itu, selama 3 bulan ini, per Mei sampai dengan Juli 2026 ini, kami sebagai konsultan melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan agar GCG dan manajemen risiko itu berjalan sebagaimana seharusnya.
3: Nah, dalam penerapannya GCG ini sendiri, Pak, bagaimana setakat ini di Perumda? Apakah berjalan sesuai seharusnya atau masih perlu dalam hal mungkin perbaikan lagi begitu?
4: Untuk saat ini, progres kami dalam penerapan GCG dan manajemen risiko mungkin di kisaran angka 70% sampai dengan 75%. Dan tentu itu akan bersifat continuous, tidak hanya satu kali gebrakan saja. Harus tetap berjalan, dan setelah penerapan itu berjalan harus ada kontrol bagaimana apapun sistem yang sudah kita terapkan, ya, jangan sampai keluar daripada koridor yang seharusnya.
3: Dalam tahapan pendampingan yang dilakukan selama 3 bulan ini, Pak, apa saja yang perlu mungkin melihat dari hasil yang memang harus lebih baik lagi ke depannya begitu?
4: Okay. Untuk banyak hal yang harus dilakukan oleh Perumda, ya, terkait dengan penerapan GCG harus didasari dengan transparansi, ya. Nah, selama ini setiap transaksi atau segala macam itu belum tersistem. Nah, dengan penerapan GCG dan didampingi oleh konsultan, kami berupaya bermigrasi yang tadinya semua pembukuan dan fitur-fitur yang lainnya, penggajian dan segala macamnya itu yang tadinya manual akan kita rubah atau bermigrasi menjadi sistematik. Semuanya sistematik supaya tadi penerapan itu dapat dilakukan.
3: Baik. Nah, untuk rekomendasi utama yang diberikan dari konsultan untuk meningkatkan penerapan ini apa, Pak, ke Perumda?
4: Yang pertama adalah kooperatif. Ya, harus ada kooperatif dan kemauan daripada manajemen. Ya, penerapan GCG kendati pun sudah dilakukan, jika manajemen dan karyawan tidak melakukan kooperatif, tidak dapat berkooperatif, maka penerapan itu akan nonsense. Semuanya tergantung manajemen. Yang kami buat hanya adalah sebuah sistem yang mendukung untuk penerapan GCG. Tetapi penerapan apa sistem yang kami buat itu tidak akan berjalan tanpa ada kooperatif dari manajemen. Jadi kuncinya kembali lagi ke manajemen, apakah mau atau tidak menerapkan itu, menerapkan GCK dan manajemen risiko dengan tujuan untuk perusahaan yang lebih baik lagi. Karena target kita penerapan GCK dan manajemen risiko itu harus sudah dilakukan sempurna di awal tahun 2027. Di mana semua sistem itu akan di mana semua transaksi pembukuan, accounting, finance, terus kepegawaian itu semuanya harus tersistem. Nah, selama ini sejauh ini yang hanya menggunakan sistematik hanyalah untuk Hublang. Nah, perlahan kita akan merambah ke semua divisi manajemen.
3: Nah, terakhir Pak, yang diharapkan dan yang mau disampaikan khususnya ke Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna terkait penyempurnaan dari GCG ini Pak.
4: Oke, tujuan penerapan GCG adalah bagaimana tata kelola perusahaan itu menjadi baik. Yang goal akhirnya adalah tentu surplus. Ya, surplus perusahaan. Selama tahun 2004 sampai dengan 2026, pengecualian tahun 2020, perusahaan Perumda mengalami kerugian. Ya. Dengan upaya kita menerapkan GCG dan manajemen risiko, yang kami harapkan adalah goal akhirnya perusahaan berjalan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang sebagaimana mestinya, dan kita berakhir dengan surplus. Nah, ketika surplus perusahaan, ketersediaan kas yang melimpah, maka bisa mengatasi hutang-hutang gaji yang kita tertunggak. Itu tujuan goal akhirnya, ya. Supaya kewajiban-kewajiban kita baik kepada pihak ketiga maupun kepada karyawan

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. PT Pelayaran Nasional Indonesia mengumumkan KM Bukit Raya kembali beroperasi setelah menyelesaikan masa docking. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini di akhir pekan ya, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Baik pendengar, selamat beraktivitas pagi ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Ada satu pemberitahuan dari Resort Adiwana Jelita Sejuba. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Ranai dan sekitarnya, jangan lewatkan Sunset Festival di Adiwana Jelita Sejuba untuk mengajak keluarga, teman, dan kerabat dalam kemeriahan Sunset Festival 2026 yang akan digelar pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan hanya dengan membayar tiket masuk Rp25.000 per orang, Anda juga dapat menikmati berbagai hiburan menarik seperti food boat dengan aneka kuliner, turnamen domino, kid zone, hiburan organ tunggal, serta menikmati keindahan sunset beach bersama keluarga dan sahabat. Selain itu, tersedia door prize menarik, termasuk kesempatan memenangkan voucher menginap dan makan di Adiwana Jelita Sejuba Natuna. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 0811-7057-999 atau dapat mengunjungi Instagram @adiwanajelitasejuba. Demikian pendengar disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sudah pukul 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Apa rahsia ni Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Di tengah derasnya arus informasi, di era digital yang serba cepat, kita butuh pegangan yang kuat. Itulah Pancasila. Bukan sekedar lima sila, tapi nilai hidup yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dari saling menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, hingga menguatkan persatuan dan gotong royong. Memperkokoh ideologi Pancasila dimulai dari hal sederhana dengan bersikap toleran, berpikir kritis, dan bijak dalam bermedia sosial. Karena generasi Indonesia hari ini adalah penentu arah bangsa esok hari. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, rumah besar kita semua.
1: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
2: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
3: Nama saya Ali, sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Eh, ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat,

dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Para siswa dipersiapkan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Satbinmas Polres Natuna untuk menjadi agen perubahan, deteksi dini, dan teladan sebaya. Melalui program tersebut, kepolisian tidak hanya membentuk pelajar sebagai pelopor pencegahan perundungan, tetapi juga memberikan pelatihan kepada guru agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari antaranews.com.

Bela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya

0: di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial